0: Ya, NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak-bapak, saudara, Barita Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

Pemda Air Minum Kota Kupang menetapkan 3 kecamatan sebagai wilayah paling rentan kekurangan air bersih selama kemarau panjang. Direktur Perumda Air Minum Kota Kupang Isidorus Lili Jawa menyebutkan Oibobo, Kota Lama, dan Kota Raja sebagai wilayah penanganan. Menurut Lili Jawa, Kecamatan Oibobo memiliki defisit terbesar karena kebutuhan mencapai 534.178 meter kubik. Pasokan hanya 99.792 meter kubik. Sementara Kecamatan Kota Lama memiliki tingkat pemenuhan pasokan paling rendah yakni sekitar 15,46% dari kebutuhan masyarakat setempat. Beralih ke informasi berikut. Keberadaan pemandu wisata lokal dinilai memiliki peran penting dalam membuat pariwisata Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten Kupang, semakin atraktif dan bernilai. Pemandu tidak hanya bertugas mengantar wisatawan ke destinasi, tetapi juga menjadi penghubung antara wisatawan dengan cerita, budaya, sejarah, serta kehidupan masyarakat yang berada di balik sebuah objek wisata. Hal tersebut disampaikan Rila Anastasia Solo, pemandu wisata lokal asal Kabupaten Kupang, sekaligus peserta terbaik dalam pelatihan pemandu wisata lokal Kabupaten Kupang. Menurut Rila, pariwisata tidak semata-mata soal keindahan alam dan aktivitas berfoto, melainkan tentang manusia dan kebudayaan yang hidup di dalamnya. Rila menceritakan keberadaan sumber mata air berkaitan dengan pohon sanaplo yang berada di kawasan hutan Camplong. Sehingga cerita mengenai asal-usul tempat menjadi bagian yang penting yang dapat disampaikan pemandu kepada wisatawan. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

0: 24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Iya, Bapak Mama, Bapak Saudara, hari ini 10 Oktober 2026 diperingati sebagai Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Dan untuk sama-sama mengingatkan kita betapa pentingnya kesehatan jiwa itu ataupun kesehatan mental kita ya, Majalah Udara hadir untuk Anda.
0: Pro 4 RRI Kupang, FM 104,3 MHz, Suara Budaya NTT.

Bapak mama bersaudara, kakak nyong dan kakak nona masih bersama dalam rangkaian Sasando Pagi Pro 4 di segmen Papa Lele, edisi spesial Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Bapak mama bersaudara, kakak nyong dan kakak nona, setiap tanggal 10 Oktober tuh dunia memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Peringatan ini menjadi momentum untuk mengingatkan ketong bahwa kesehatan itu bukan hanya tentang tubuh yang sehat, bebas dari penyakit, atau mampu menjalankan aktivitas sehari-hari. Ada bagian lain yang sondekala penting, yaitu kesehatan jiwa. Nah, kesehatan jiwa berkaitan dengan bagaimana seseorang mengenali dan mengelola emosi, menghadapi tekanan kehidupan, membangun hubungan dengan orang lain, mengambil keputusan, serta menjalani kehidupan sehari-hari. Namun, dalam ketemu kehidupan ini, ya, persoalan kesehatan jiwa terkadang masih dianggap sebagai sesuatu yang memalukan. Ketika seseorang merasa cemas, sedih berkepanjangan, mengalami tekanan, atau merasa sonde sanggup menghadapi masalah, sonde jarang dia justru diminta untuk sekedar bersabar atau melupakan persoalannya. Padahal kesehatan jiwa sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Sama seperti tubuh yang membutuhkan perhatian ketika sakit, kondisi jiwa juga butuh perhatian ketika mulai mengalami gangguan. Karena itu, Bapak Mama Bersaudara, Hari Kesehatan Jiwa Sedunia bukan sekedar sebuah peringatan tahunan. Ini adalah kesempatan untuk ketong berhenti sejenak dan bertanya kepada diri sendiri. Bagaimana kabar kita hari ini? Apakah kita benar-benar baik-baik saja? Atau apakah orang-orang di sekitar kita juga sedang baik-baik saja?

Saya Grace Madah, saya adalah seorang Senior Project Officer Program Kesehatan Jiwa di Yayasan Jaringan Peduli Masyarakat. Bagi kami, kesehatan jiwa bukan hanya persoalan individu, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama. Lingkungan keluarga, lingkungan kerja, komunitas, maupun masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan ruang yang aman bagi seseorang untuk bercerita dan mendapatkan dukungan. Seringkali orang yang sedang mengalami masalah tidak membutuhkan penghakiman, tetapi mereka membutuhkan seseorang yang mau mendengarkan dan memahami. Karena itu, penting bagi kita untuk membangun kepedulian dan mengurangi stigma terhadap mereka yang sedang mengalami persoalan kesehatan jiwa. Mari kita mulai dari hal sederhana, yaitu lebih peka terhadap kondisi orang-orang di sekitar kita, tidak mudah memberikan label, dan tidak menganggap remeh ketika seseorang mengatakan bahwa dirinya sedang tidak baik-baik saja. Kesehatan jiwa adalah bagian dari kesejahteraan masyarakat. Ketika kita saling peduli, saling mendukung, dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, kita ikut membantu menciptakan masyarakat yang lebih sehat, kuat, dan berdaya.

0: cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Bapak mama, bapak saudara, kakak nyong, dan kakak nona, Hari Kesehatan Jiwa Sedunia pertama kali diperingati pada tahun 1992. Peringatan ini digagas oleh Federasi Kesehatan Jiwa Dunia atau World Federation for Mental Health. Dipung tujuan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dunia mengenai persoalan kesehatan jiwa serta mendorong perhatian yang lebih besar terhadap orang-orang yang mengalami masalah kesehatan jiwa. Sejak saat itu, tanggal 10 Oktober menjadi momentum global untuk membicarakan kesehatan jiwa secara lebih terbuka. Karena selama bertahun-tahun, persoalan kesehatan jiwa sering berada di balik stigma. Orang yang mengalami gangguan kesehatan jiwa bisa mendapatkan berbagai label negatif. Ada yang dianggap kurang kuat, kurang bersyukur, terlalu banyak berpikir, bahkan dianggap aneh. Stigma seperti inilah yang kemudian membuat banyak orang memilih diam. Mereka mungkin membutuhkan pertolongan, tapi takut bercerita. Mereka mungkin sedang mengalami tekanan berat, tapi khawatir akan dinilai oleh lingkungan. Padahal berbicara tentang kesehatan jiwa bukan berarti seseorang lemah. Justru kemampuan untuk menyadari bahwa dirinya membutuhkan bantuan merupakan bagian dari keberanian untuk menjaga diri. Karena itu, peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia juga menjadi ajakan untuk mengubah cara kita melihat persoalan kesehatan jiwa. Bukan dengan menghakimi, bukan dengan memberikan label, tapi dengan memahami, mendengarkan, dan memberikan dukungan.

Halo Bapak Mama Bapak Saudara semua, pendengar Pro 4 RRI Kupang. Saya Regina Valo, psikolog pada Lembaga Konsultasi Psikologi Altruis Kupang, mengucapkan selamat Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Dalam memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, kita perlu memahami bahwa kesehatan jiwa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesehatan secara keseluruhan. Setiap orang bisa mengalami tekanan, merasa cemas, sedih, kecewa, ataupun lelah secara emosional. Hal tersebut merupakan bagian dari pengalaman hidup manusia. Yang penting adalah bagaimana kita mengenali perubahan yang terjadi pada diri kita. Ketika perasaan atau kondisi tersebut berlangsung cukup lama, semakin berat dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, hubungan dengan orang lain, pekerjaan, maupun kualitas hidup, jangan pernah ragu untuk mencari bantuan profesional. Kita juga perlu mengurangi stigma terhadap orang yang mengalami masalah kesehatan jiwa. Jangan pernah menghakimi, jangan pernah memberikan label. Tetap kita perlu mendengarkan dan memberikan mereka dukungan. Menjaga kesehatan jiwa bukan berarti kita harus selalu kuat. Namun, menyadari bahwa kita membutuhkan bantuan dan berani mencarinya adalah bagian dari upaya menjaga diri. Jadi, saya mengajak Bapak Mama semua, Bapak Saudara, pendengar setiap Pro 4 RRI Kupang, mari kita lebih peduli terhadap kesehatan jiwa, baik kesehatan jiwa diri sendiri maupun kesehatan jiwa orang-orang yang ada di sekitar kita.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Pengembangan ekonomi kreatif melalui pelatihan keterampilan pembuatan kerajinan memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi desa. Kerajinan dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat. Dengan keterampilan dan kreativitas, dapat menghasilkan karya unik yang bernilai jual tinggi. Industri kerajinan dapat menciptakan lapangan kerja baru, mengurangi pengangguran, dan menumbuhkan perekonomian desa. Selain itu, pengembangan ekonomi kreatif juga dapat mendorong investasi dan inovasi. Kerajinan yang unik dan berkualitas dapat menarik perhatian investor dan turis yang pada akhirnya dapat meningkatkan investasi di desa. Investasi ini dapat digunakan untuk membangun infrastruktur, pengembangan keterampilan masyarakat, dan memperluas pasar kerajinan. Pelatihan keterampilan pembuatan kerajinan menjadi salah satu solusi strategis untuk mengembangkan ekonomi kreatif desa. Dengan mengolah kekayaan sumber daya alam dan budaya yang dimiliki, masyarakat desa dapat menciptakan produk-produk bernilai tambah yang mampu bersaing di pasaran.

Bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, kehidupan sehari-hari membawa banyak hal yang harus kita hadapi. Ada pekerjaan yang menumpuk, persoalan keluarga lah, masalah ekonomi lah, hubungan dengan orang lain, tuntutan pendidikan, tekanan sosial, hingga berbagai perubahan dalam kehidupan. Merasa sedih, kecewa, marah, takut, atau cemas pada situasi tertentu sebenarnya merupakan bagian dari kehidupan manusia. Yang perlu diperhatikan adalah ketika kondisi tersebut berlangsung terus-menerus, terasa semakin berat dan mulai mengganggu kehidupan sehari-hari. Misalnya seseorang mulai kehilangan minat ya terhadap hal-hal yang sebelumnya dia sukai. Sulit tidur atau justru terlalu banyak tidur. Nafsu makan berubah, sulit berkonsentrasi, mudah marah, merasa sonde berharga, menarik diri dari lingkungan, atau terus-menerus merasa cemas dan terbebani. Kondisi seperti ini sonde seharusnya dianggap sepele, tapi ketong juga perlu hati-hati untuk sonde mendiagnosis diri sendiri maupun orang lain. Sonde setiap kesedihan berarti depresi, bapak mama bapak saudara. Sonde setiap rasa cemas juga berarti gangguan kecemasan. Karena itu, jika seseorang merasa kondisinya semakin berat dan mengganggu di kehidupan sehari-hari, mencari bantuan dari tenaga profesional kesehatan jiwa tentunya bisa tuh jadi langkah yang tepat. Dan bagi ketong yang berada di sekitarnya, hal sederhana yang bisa dilakukan adalah mendengarkan. Kadang-kadang seseorang sonde butuh nasihat panjang. Mereka hanya butuh seseorang yang mau berkata, "Saya dengar kamu. Kamu tidak harus menghadapi semuanya sendiri."

0: Saat bencana datang tiba-tiba, musuh terbesar kita bukanlah hanya situasi di luar sana, melainkan rasa panik yang berlebihan. Kepanikan seringkali menutup logika, membuat kita sulit berpikir jernih, dan justru membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Mengapa kita diharuskan tetap tenang ketika terjadi bencana? Karena ketenangan adalah kunci untuk keselamatan. Saat tenang, kita mampu mengingat jalur evakuasi, mendengarkan instruksi petugas, dan melindungi anggota keluarga dengan lebih efektif. Ingatlah langkah sederhana ini, berhenti sejenak, tarik napas dalam-dalam, amati situasi sekitar, dan segera bertindak sesuai prosedur yang telah dipelajari. Jika terjadi gempa, berlindunglah. Jika terjadi banjir, segera menuju tempat tinggi. Hindari berlari membabi buta atau berteriak yang memicu ketakutan massal. Dengan tetap tenang, kita telah mengambil satu langkah besar untuk bertahan hidup. Kepanikan tidak akan menghentikan bencana, namun ketenangan bisa menyelamatkan nyawa. Pastikan seluruh anggota keluarga selalu waspada, namun tetap terkendali.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik. Money time.

0: 04 RRI Kupang. Telepon 0380 833 499. WA dan SMS 0811 3820 1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, menjaga kesehatan jiwa, sonde selalu harus dimulai dari sesuatu yang besar. Kita bisa memulainya dari kebiasaan sederhana. Memberikan waktu yang cukup untuk beristirahat, menjaga pola tidur, bergerak dan berolahraga, meluangkan waktu untuk melakukan aktivitas yang kita sukai, menjaga hubungan dengan orang-orang yang memberikan dukungan positif, dan bisa juga belajar mengatakan tidak ketika beban yang kita tanggung sudah terlalu banyak. Dan yang sondekala penting, memberikan kesempatan kepada diri sendiri untuk beristirahat tanpa merasa bersalah. Kita juga perlu belajar mengenali batas diri. Tidak semua persoalan harus diselesaikan dalam satu hari. Tidak semua masalah harus kita hadapi sendirian. Dan tidak apa-apa jika pada suatu waktu kita merasa lelah. Yang penting, jangan mengabaikan diri sendiri terlalu lama. Hari Kesehatan Jiwa Sedunia mengingatkan kita bahwa kesehatan jiwa adalah bagian dari kesehatan manusia secara utuh. Karena itu, mari mulai membangun lingkungan yang lebih peduli. Ketika ada teman yang bercerita, dengarkan tanpa buru-buru menghakimi. Ketika ada anggota keluarga yang sedang mengalami kesulitan, berikan ruang untuk berbicara. Dan ketika diri sendiri membutuhkan bantuan, jangan takut untuk mencarinya. Sebab meminta pertolongan bukan tanda kelemahan. Meminta pertolongan adalah salah satu bentuk keberanian untuk menjaga kehidupan dan diri sendiri. Bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, pada akhirnya mungkin kita tidak selalu bisa mengetahui apa yang sedang diperjuangkan seseorang di balik senyumnya. Karena itu, mari lebih peka, mari lebih peduli, dan mari mulai membiasakan diri bertanya kepada orang-orang yang kita sayangi. Bagaimana kabarmu? Benar-benar, bagaimana kabarmu? Selamat memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, karena jiwa yang sehat juga merupakan bagian dari kehidupan yang sehat.
0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
3: Barita Pro 4 RRI Kupang.
4: Bapak mama, bapak saudara, Barita Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Personel Polsek Ende bersama warga dan Damkar Kabupaten Ende memadamkan kebakaran hutan dan juga lahan di Desa Tumberabu 2. Kebakaran terjadi di Jalan Trans Ende Detusoko, kilometer 17 Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Api pertama kali ditemukan dan juga diketahui warga sekitar pukul 15.30 menit waktu Indonesia Tengah. Kemudian dengan cepat merambat mengikuti kondisi lahan kering. Kondisi medan yang memiliki kemiringan lebih dari 45 derajat membuat proses pemadaman berlangsung cukup sulit. Material yang terbakar meliputi daun kering di sekitar pohon bambu, kemiri serta sejumlah tanaman liar. Jenis tanah litosol di kawasan tersebut juga rentan mengalami erosi sehingga penanganan kebakaran membutuhkan kehati-hatian. Beralih ke informasi berikut, Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mendorong pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengatur kewajiban pajak kapal wisata yang beroperasi sebagai hotel dan restoran di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Hal tersebut disampaikan Lazarus dalam kunjungan kerja reses Komisi 5 DPR RI di Nusa Tenggara Timur. Ia menilai aktivitas pariwisata bahari harus memberikan kontribusi ekonomi yang seimbang bagi daerah. Ia menyarankan Gubernur Nusa Tenggara Timur menerbitkan regulasi untuk memastikan aktivitas bisnis kapal wisata turut memenuhi kewajiban pajak daerah. Menanggapi hal tersebut, Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena mengatakan regulasi dapat berbentuk peraturan daerah maupun peraturan gubernur untuk mengatur bisnis kapal wisata, sekaligus menjamin keadilan bagi pelaku usaha pariwisata di darat dan laut. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 104,3 MHz Prambat RR Kupang dan Bapak Mama Baso daerah dong semua baik sone baik tanah timur lebih baik ya, dan sudah menjadi tugas ketong semua untuk menjaga kelestarian lingkungan dari Nusa Tenggara Timur. Jadi bukan hanya ketong saja yang menikmati, tetapi nanti ya anak cucu kita juga bisa menikmatinya. Ya, dan keindahan-keindahan yang ada perlu kerjasama kolaborasi antar semua pihak, komunitas ya, dan juga pemerintah untuk bisa bersama-sama menjaga berbagai keindahan alam yang ada di Nusa Tenggara Timur. Dan di ini pagi di obrolan Akamsi, ketong akan kembali mendengarkan ya peran dari komunitas BCL, bukan Bunga Citra Lestari ya, bukan ya, tetapi ini namanya komunitas BCL yang mereka ini bertugas ataupun mungkin ya bisa dibilang mereka ini menjaga lingkungan agar tetap asri. Langsung saja kita dengarkan bersama-sama.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang. Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
2: Ya, Pro 4 RRI Kupang FM 104,3 MHz Suara Budaya NTT. Seperti yang sudah beta informasikan kalau di saat sekarang ya di pukul 9 waktu Indonesia Tengah ada obrolan Akamsi. Pagi hari ini beta sudah terhubung dengan Kak Valdi Pinto, anggota Beta Cinta Laut. Kita coba sapa dulu. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi Bu dan salam untuk semuanya, salam konservasi.
2: Oke, ini beta panggilnya Kak Aldi atau Kak Valdi nih?
3: Kak Valdi saja Ibu.
2: Kak Valdi ya, oke. Ya. Ini posisinya di mana nih Kak Valdi?
3: Kebetulan masih di rumah Ibu.
2: Masih di rumah ya. Oke, terima kasih sudah bergabung bersama Pro 4 RRI Kupang. Ketong beromong mengenai komunitas Beta Cinta Laut ya. Mungkin sebelum lebih jauh ya, ini apa nih yang melatar belakangi pendirian komunitas Beta Cinta Laut ini?
3: Oke, baik. Jadi ceritanya itu awal-awal pembentukan kelompok ini itu dulu. Komunitas ini cuman fokusnya cuman untuk bersenang-senang di laut kayak snorkeling atau diving dengan anggotanya tuh orang-orang yang menyukai kegiatan-kegiatan yang bersifat kayak berenang dan diving. Okay. Nah, tapi semenjak tahun 2021 itu Ibu, kan ada kejadian tuh. Ada kejadian Seroja. Nah, yang Seroja itu kan ya, yang dampak yang kita lihat ini mungkin yang di darat kayak rumah hancur, terus kayak bangunan-bangunan, terus apa pohon tumbang lah. Tapi kan sampai saat ini kita tidak melihat kerusakan yang terjadi di bawah laut ini. Nah, itu kami melihat biasanya sebelum Seroja itu Ibu, itu terumbu karang di daerah Teluk Kupang ini itu sangat menarik. Okay. Saat kita snorkeling itu di dalamnya ada begitu banyak biota-biota yang berada di sekitar pesisir Teluk Kupang. Nah, saat ini kami ini dibentuk komunitas Beta Cinta Laut ini atas dasar kerusakan yang terjadi di Teluk Kupang, khususnya untuk ekosistem terumbu karang. Jadi kami, teman-teman dari komunitas kami ini memiliki visi atau fokus kami itu ingin merehabilitasi ekosistem terumbu karang yang ada di Teluk Kupang.
2: Oke, ini berarti fokusnya masih di Kupang ya? Ini memang basisnya komunitas Cinta Laut ini di Kupang kah?
3: Iya. Kami tapi tidak menutup kemungkinan kami bekerja sama juga dengan orang-orang yang mau membawa kami di luar kawasan Teluk Kupang. Contohnya kami biasanya bekerja sama juga dengan BKKBN Kupang untuk melakukan transplantasi karang di wilayah kerja mereka, yaitu TNP Laut Sawu, Ibu.
2: Oke. Berarti ini komunitasnya bersifat terbuka begitu ya?
3: Iya, betul sekali, Bu.
2: Oke, nah untuk yang bergabung nih, bergabung dalam komunitas ini siapa saja ini kalau boleh tahu kan? Sekalian nih menjelaskan mengenai struktur organisasinya seperti apa nih dalam komunitas Beta Cinta Laut ini.
3: Oke, baik, Ibu. Jadi anggota di dalam BCL, biasanya kami singkat BCL, bukan Bunga Cinta Lestari ya, Ibu.

0: dari PNS, ASN,
1: Hmm.
0: terus ada dari Polri,
1: Hmm.
0: dan juga ada dari akademisi. Nah,
1: Oke.
0: jadi anggota kami itu berjumlah ada kurang lebih mungkin 20 orang, tapi kebetulan yang lain sementara mungkin ada sudah sibuk dengan kegiatan mungkin kayak PNS, Polri, jadi sibuk. Jadi yang aktif kurang lebih ada 15-an orang.
1: 15-an orang, dan ini masih
0: Iya.
1: mengikuti kegiatan-kegiatan tadi ya.
0: Iya, kegiatan-kegiatan itu masih sampai saat ini masih berjalan. Dan kebetulan kami biasanya kalau kegiatan-kegiatan itu kayak diundang itu kami sangat-sangat terbuka dan selalu mengikuti kegiatan yang bersifatnya konservasi di laut, Ibu.
1: Oke, baik-baik. Nah, untuk struktur organisasinya, adakah ketuanya, sekretarisnya siapa,
0: Ada
1: dan
0: ketua yang berbeda.
1: apa namanya, adakah apa namanya open recruitment gitu kan? Kira-kira siapa nih yang mau bergabung, yang bisa bergabung ke komunitas ini?
0: Oke, boleh. Jadi komunitas kami ini memiliki struktur organisasi juga yang kebetulan diketuai oleh seorang Polri, polisi, dan dia juga seorang instruktur selam. Terus ada juga ada apa? Bendahara dan sekretaris. Nah, bendahara dan sekretaris ini itu kebetulan kakak-kakak kami lah, kakak-kakak kami di komunitas yang kebetulan mereka juga banyak berkontribusi bekerja sama dengan kami untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Nah, anggota-anggota itu ya seperti saya juga termasuk salah satu anggota juga, dan ada beberapa teman saya yang saya ajak bersama-sama untuk terjun masuk dalam komunitas ini. Jadi boleh saya cerita sedikit, Ibu?
1: Boleh, boleh, boleh, boleh.
0: Jadi awalnya saya masuk di komunitas ini itu pertama tahun 2022 ya, 21 bulan Desember ya. So, itu ceritanya saya dan teman saya ini. Kami kan kuliah waktu itu semester 5 ya, semester 5 atau 6. Kami mengikuti kegiatan kegiatan apa transplantasi karang bersama dosen saya.
1: Iya.
0: Nah, kegiatan itu dilakukan di perairan Namusain. Nah, kami ditugaskan untuk membuat media transplantasi itu. Nah,
1: okay.
0: Setelah saya dan teman saya melihat bahwa wah, kayaknya menarik nih untuk kita juga ikut apply di dalam komunitas ini nih. Soalnya kayak keren, kelihatan keren juga. Jadi saya dan teman saya apa berdiskusi, terus oh ya sudah, kita berdua kita coba mengajak teman yang lain, tapi mungkin teman yang lain belum belum belum mau, dan ya mungkin juga takut karena memang kalau laut orang ini agak takut lah. Jadi saya dan teman saya kami berdua bersepakat untuk mengambil lisensi selam, Ibu. Jadi kami mengambil lisensi selam, terus kami langsung apply ke dalam komunitas ini. Dan sampai saat ini kami masih aktif. Jadi untuk saya pernah setiap kali kegiatan saya selalu ajak teman-teman, adik-adik junior saya di kampus juga untuk mengikuti kegiatan ini, tetapi mungkin saja mereka berpikir bahwa kegiatan ini mungkin buang-buang waktu mereka atau bagaimana, saya juga kurang paham. Tapi untuk masuk dalam komunitas ini, Ibu, itu kami terbuka. Terbuka dalam hal kalau Anda memiliki niat atau visi yang sama dengan kita, ayo mari kita kerjasama. Terus untuk cara pendaftarannya mungkin kita kayak bukan kayak mau daftar kerja atau bagaimana untuk memasukkan persyaratan inilah itu lah, tidak mungkin. Jadi kalau ada niat, ya sudah, mari kita bergabung, kita kerja sama-sama. Kita capai sama-sama untuk melakukan transplant rehabilitasi khususnya untuk ekosistem terumbu karang. Karena ekosistem terumbu karang ini ya mungkin kita lihat itu cuma batu yang diam, tetapi dia sebenarnya itu adalah hewan yang memiliki fungsi baik ekologi maupun ekonomi. Mungkin itu.
1: Oke, baik. Berarti siapapun yang punya visi dan misi sama boleh bergabung di
0: Boleh
1: komunitas
0: sekali,
1: ini
0: Bu.
1: ya. Kalau boleh tahu kan tadi Kak Valdi bilang Kak Valdi sama temannya ini sudah punya lisensi selam ya. Apakah semua anggota di BCL ini sudah punya lisensi selam atau mungkin komunitas ini bisa memfasilitasi? Ada nih anggota baru yang mau masuk ke komunitas.

0: staff ini, ayo kita bikin lisensi selam gitu dan lain-lain sebagainya. Ini seperti apa Kak Fali?
1: Oke, jadi baik. Jadi komunitas ini itu bukan namanya Betul Cinta Laut, terus orang-orangnya itu kan kayak ada yang itu bebas, yang mau masuk artinya, walau bahkan tidak tahu berenang juga kami bisa rekrut, bisa masuk saja.
0: Okay.
1: Intinya mau dulu, niatnya saya bilang tadi niat dulu, kalau mau masuk dulu, soal nanti berenang atau tidaknya itu kita bisa sama-sama, karena kebetulan nanti kita ada kayak kegiatan-kegiatan sama-sama di laut. Dari situ kita akan mengajari teman-teman yang kebetulan belum bisa berenang. Dari situ kita mungkin kita ajar berenang, terus mereka ada niat untuk mau terus lanjut, dan pada akhirnya mereka mau mengambil lisensi, boleh-boleh saja itu.
0: Oke, untuk lisensi selamnya ini didapatkan dari mana ya, kalau boleh tahu?
1: Oke, jadi yang tadi saya bilang bahwa kebetulan instruktur ketua BCL ini dia adalah seorang instruktur selam. Jadi jadi bisa saja langsung saja berdiskusi dengan beliau untuk mengambil lisensi itu, Ibu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kami rata-rata yang dalam anggota BCL ini kami mengambil lisensinya melalui beliau.
0: Oke, berarti ada yang memfasilitasi seperti itu.
1: Iya, ada memfasilitasi, tapi ya untuk biayanya ya cukup lumayan lah bagi seorang mahasiswa ya, Ibu.
0: Oke, boleh di spill sedikit biayanya gitu?
1: Spill ya antara 4 lah, Ibu.
0: 4 jutaan ke atas ya?
1: Iya.
0: Oh,
1: nah,
0: okay.
1: kalau lebih apa? Kalau lebih bagusnya itu, Ibu, kita buat satu kelompok, terus kita baru daftar sama-sama. Ha, itu harganya bisa dikasih turun lagi.
0: Oh, begitu. Berarti bisa nego.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Baik. Nah, sejauh ini program apa saja nih yang sudah dijalankan oleh komunitas Beta Cinta Laut untuk melestarikan laut dan juga ekosistemnya ini?
1: Iya, baik. Kalau program yang sampai saat ini kami masih lakukan itu, Ibu, transplantasi karang.
0: Oke.
1: Nah, tapi kami melakukan itu bukan kayak apa ya, kegiatan-kegiatan yang rutinitas, karena kita tahu sendiri bahwa untuk konservasi sendiri itu membutuhkan biaya yang besar, Ibu.
0: Iya, betul.
1: Iya. Jadi kami untuk melakukan transplantasi ini, kami teman-teman komunitas kami bersepakat untuk melakukan pengumpulan sampah plastik dan kebetulan kakak-kakak komunitas ada yang memiliki usaha bank sampah. Jadi kami menimbang sampah-sampah yang kami pilih. Dari kegiatan-kegiatan kayak bersih pantai atau pengumpulan kertas bekas, kita timbang, terus nanti biayanya itu ditabung. Nah, dari situ kita tabung-tabung sampai memungkinkan untuk kami melakukan transplantasi, baru kami melakukan transplantasi dengan berbagai perhitungan yang sudah matang lah. Jadi kami melakukan itu atas dasar kerja swadaya lah, Ibu.
0: Kerja swadaya. Waduh, ini menarik nih, luar biasa. Nah, untuk mendapatkan terumbu karang ya, bibit-bibit terumbu karang yang baru ini, apakah ada kerjasama begitu dengan pihak ketiga seperti itu?
1: Iya, ya, itu memang pertanyaan bagus juga, Ibu. Karena laut ini kan kita lihat laut ini kayak terbuka nih, luas.
0: Iya. Betul.
1: Kalau di darat kan kita bisa lihat patok-patok tanah gitu, kayak ini patok tanah, berarti ada yang sudah memiliki.
0: Iya.
1: Nah, kalau di laut ini kan beda, kita nggak tahu ini patok di mana, kan nggak tahu, tapi ada namanya sistem kawasan wilayah kerja lah begitu, Ibu.
0: Iya.
1: Nah, kalau Kupang sendiri ini dia masuk dalam wilayah kerjanya BBKSDA,
0: iya.
1: Balai Besar Kawasan Konservasi Sumber Daya Alam.
0: Iya.
1: Nah, jadi kami melakukan transplantasi itu, pada saat pengambilan bibit kami akan melakukan perizinan.
0: Okay.
1: Perizinan di BBKSDA karena mereka yang memiliki wilayah kerja ini, dan untuk memasuki wilayah konservasi pada umumnya itu memang membutuhkan perizinan yang berlaku. Jadi untuk sekarang kami pengambilan bibitnya itu juga karena di Teluk Kupang ini apa wilayah pesisir Kupang ini sudah hancur, maka untuk saat ini bibit-bibit karang itu ibu kami ambil di pesisir sekitaran Semau lah.
0: Oke.
1: Di Semau. Dan itu memang itu kami ada punya harapan ke depannya. Kalau bisa ke depan kami tidak bisa kami membuat rumah bibit yang di dalamnya itu kami kayak buat
0: rumah
1: kolam,
0: pembibitan.
1: Rumah pembibitan buat itu, terus jadi bibitnya itu nanti ketika dia besar kami ambilnya dari situ, tetapi ambilnya kayak besarnya 20 cm kita ambil 10, kemudian simpan lagi untuk yang transplantasi berikutnya. Jadi itu rencana kedepannya mungkin seperti itu. Karena kalau misalnya kita ngambil ngambil bibit terus di Samau, ya sama saja kita ambil yang di sana terus kita taruh di sini, di sana lagi yang rusak.
0: Betul, tapi
1: kalau pengambilan bibit juga kami ada aturannya ibu, ambil bibit itu kami bukan ambil terumbu karang yang masih dalam keadaan dia tertanam atau menyatu dengan terumbu karang yang lain. Jadi kami ambilnya itu yang sudah patah dan masih punya kesempatan hidup, itu yang kami ambil. Jadi kayak kita ambil yang sudah patah dari bagian yang besar, kita ambil, terus kita bawa ke tempat transplantasi.
0: Okay.
1: Begitu.
0: Tapi untuk tingkat keberhasilannya begitu ya, transplantasi apa namanya terumbu karang ini
1: karang,
0: ya,
1: iya,
0: karang
1: iya.
0: Ini seperti apa ini kakak?
1: Oke. Jadi untuk keberhasilan kebetulan yang waktu itu yang kami transplantasi tahun 2021 bulan November itu setelah kami lihat dari hasil transplantasi itu sangat berdampak.
0: Okay.
1: Kurang lebih itu 85% dari hasil transplantasi itu semua berhasil ini.
0: Oke, baik.
1: Dan memang dari semua yang kami buat yang beberapa kali transplantasi itu hampir semuanya berhasil. Nah, kami bisa lihat dari juga kebetulan teman saya baru-baru ini melakukan penelitian, dia judulnya tentang presentasi tutupan terumbu karang di Teluk Kupang. Nah, itu dari hasilnya itu dia menunjukkan bahwa memang di lokasi yang kami transplantasikan ini memiliki tutupan yang besar karena jumlah rekrutmen karang yang baru yang secara alami tumbuh itu sangat tinggi.
0: Oke.
1: Itu. Jadi memang kami berkesimpulan bahwa memang ini berhasil. Oleh sebab itu kami memiliki niat untuk memperluas wilayah transplantasi ini.
0: Oke. Nah untuk
1: Namun kami melakukan transplantasi itu kami berfokus di satu tempat saja, tidak kayak pindah dari sini terus pindah di tempat yang lainnya, tidak. Jadi kami fokusnya satu tempat. Jadi tempat itu jadi contoh.
0: Okay.
1: Dan punya dampak begitu.
0: Oke. Tapi untuk apa namanya untuk daerah ya, yang kira-kira sejauh pengalaman Kak Valdi sama teman-teman daerah di seputaran Kota Kupang dan sekitarnya ini ya, daerah yang apa namanya terumbu karangnya itu butuh untuk apa namanya diperbaiki, ditransplantasi ini di bagian mana ini Kak?
1: Oke, kalau di Teluk Kupang sendiri itu kalau sepengalaman saya dan teman-teman itu untuk saat ini mungkin kalau daerah-daerah di bagian Kelapa Lima itu mungkin sangat-sangat kalau kemungkinan untuk dilakukan transplantasi itu kemungkinan tumbuh itu sangat kecil karena di situ wilayah kan terumbu karang ini membutuhkan sinar matahari untuk fotosintesis dan lain sebagainya.
0: Okay.
1: Nah kalau airnya kan di sana cenderung airnya keruh ibu, karena sutranya itu pasir berlumpur atau pasir. Jadi kalau yang di arah Alak ke arah Tenau ini,
0: iya.
1: Nah itu sutranya itu berkarang, jadi pasir ya, tidak berlumpur, makanya airnya terlihat jernih dan itu sangat-sangat baik untuk dilakukan transplantasi karang itu.
0: Oke, baik.
1: Nah, jadi untuk saat ini wilayah yang kami pakai untuk transplantasi ini itu berada di Namosain, perairan Namosain, di tepatnya di apa, Rumah Tujuh.
0: Okay.
1: Rumah Tujuh.
0: Iya.
1: Yeah. Iya. Yeah.
0: Baik, nah kira-kira adakah begitu ya program pendidikan ataupun penyuluhan yang dilakukan oleh komunitas Beta Cinta Laut ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga laut kita ini?
1: Oh ya, kalau program-program kayak edukasi begitu Ibu,
0: iya.
1: Untuk saat ini kami belum melakukan itu, tetapi kami setiap kali melakukan transplantasi itu kami selalu melakukan edukasi-edukasi kepada mungkin masyarakat dan juga warga sekitar yang kami ajak untuk bekerja sama begitu. Karena transplantasi ini kami tidak bisa bekerja sendiri juga, Ibu.
0: Iya, betul.
1: Masalahnya gini, kalau kayak misalnya kita kerja sendiri terus kita bawa ini rangka, kita tanam di laut, terus kita tinggalkan. Nah, masalahnya ini masyarakat yang tinggal di situ, Ibu.
0: Iya, betul.
1: Kalau misalnya kita tidak ajak mereka sebagai teman kerja atau stakeholder yang kami ajak, wah, itu juga bahaya. Kita pulang, mereka ambil. Ini
0: betul-betul, ya.
1: Sama saja. Jadi, untuk edukasi-edukasi seperti pendidikan, mungkin saat ini kami belum melakukan kayak apa, bahwa anak-anak sekolah mungkin itu belum kami lakukan itu.
0: Okay.
1: Tetapi ada rencana juga mau melakukan itu karena memang itu perlu dan harus.
0: Oke. Siap. Oke, nah Kak, kita akan lanjutkan lagi tapi setelah nomor lagu yang berikut ini ya.
1: Oke, siap.
0: Siap.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
2: Oke, bapak-bapak, kakak nyong, kakak nona masih di obrolan akam sih untuk kesempatan pagi hari ini. Kita masih sama-sama dengan kakak Valdi dari komunitas Beta Cinta Laut. Halo kak Valdi.
3: Halo ibu, sampai
2: jumpa. Oke, nah mungkin sejauh ini ya dampak dari program-program komunitas Beta Cinta Laut terhadap lingkungan laut, sejauh pengalamannya kak Valdi ini seperti apa ini? Adakah mungkin ya cerita-cerita sukses begitu atau pencapaian yang membanggakan yang bisa dibagikan dari hasil kerja komunitas ini, Kak?
3: Kalau untuk keberhasilan Ibu, ini kan kami tidak bisa kayak, kan terumbu karang ini kan dia kalau tumbuh tuh membutuhkan waktu yang lama. Hmm. Nah, ada karang-karang tertentu yang memang dia butuh waktu yang betul-betul sangat lama. Kalau menurut penelitian itu ibu, dia satu tahun dia itu satu senti ibu. Nah, kalau saya kebersihan dalam kita melihat dalam waktu yang dekat itu kayak dari mulai tanam terus sampai sekarang mungkin belum ada dampak ke depannya. Belum ada dampak untuk saat ini yang dirasakan secara langsung ibu mungkin. Tetapi dari pengalaman kami ibu mungkin kalau kami biasanya menyelam untuk melihat hasil transplantasi ini dari sebelumnya di lokasi tersebut itu tidak ada ikan, mungkin hanya beberapa ekor saja. Tapi sampai saat ini dengan jumlah transplantasi, dengan media transplantasi yang cukup memadai di situ dengan jumlah yang banyak, akhirnya di situ sudah jadi tempat atau rumah bagi ikan-ikan untuk melakukan mungkin mencari makan dan lain sebagainya.
2: Iya, karena memang makanannya sudah tersedia begitu ya.
3: Iya. Jadi untuk keberhasilan yang mungkin dirasakan untuk saat ini mungkin kami hanya lihat dari penambahan jumlah ikan saja ibu. Kalau untuk manfaat secara ekonomi kepada masyarakat mungkin belum bisa terlihat untuk dalam waktu yang sangat singkat begitu ibu ya.
2: Oke, baik.
3: Kami sebagai mungkin pemerhati lingkungan dan biasanya bergerak, kami sudah merasa bahwa ini suatu keberhasilan juga ibu, karena tidak secara swadaya untuk melakukan transplantasi di tempat yang memang tidak terlihat.
2: Oke. Iya, baik. Nah, komunitas Beta Cinta Laut ini ya, bagaimana nih bisa untuk memotivasi juga mempertahankan partisipasi anggotanya? Karena tadi kata Kang Eran, ya sekarang ini kan banyak juga ya anggotanya yang sudah sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Tapi bagaimana nih Kang Eran dan teman-teman mempertahankan ya partisipasi dan juga memotivasi anggotanya? Ayo, kalau ada waktu luang gabung lagi nih sama komunitas Beta Cinta Laut ini.
3: Iya, oke. Jadi memang itu kami punya kayak kegiatan-kegiatan rutinnya, kayak mungkin kayak apa setiap hari weekend begitu kami mengajak untuk kayak ya mari kita berenang sama-sama di laut kok pakai bahasa Kupang.
2: Ah, betul.
3: Mari kita sama-sama berenang di laut kok supaya ya istilahnya kasih bahasa insang lah.
2: Okay.
3: Jadi itu memang untuk kita apa apa untuk apa menyegarkan, refresh lah, refresh komunitas yang memang masih orang-orangnya yang masih aktif di situ, mungkin mereka juga oh iya ayolah sama-sama. Nah itu salah satu cara yang kami biasanya lakukan. Terus kalau untuk kegiatan-kegiatan kebetulan ibu kami bukan sekarang bukan lagi komunitas, tetapi kami sudah ada badan hukum ibu.
2: Oke, iya.
3: Jadi kami komunitas Beta Cinta Laut ini sudah menjadi yayasan Beta Cinta Laut dan itu sudah ada aktanya ibu.
2: Oke, siap. Berarti sudah jadi yayasan ya?
3: Iya, yayasan Beta Cinta Laut dan memang dalam yayasan itu adalah salah satu motivasi kami untuk terus menjadi apa
2: mempertahankan eksistensi
3: mempertahankan eksistensi dengan begitu kami bisa lebih leluasa lah untuk bergerak mungkin di bidang konservasi ibu, karena memang kalau misalnya kita bergerak tanpa badan hukum juga kayak agak repot, agak sulit.
2: Iya, betul. Oke, nah ini kira-kira kedepannya peluang untuk menjalin kerjasama dengan pihak ketiga nih dalam upaya untuk menjaga ekosistem laut ini kira-kira seperti apa nih Kak?
3: Oke. Mungkin saya dari tadi belum sempat singgung juga ya. Kalau untuk saat ini nih Bu, kebetulan ya siapa kami juga punya sosial media, jadi kami memperkenalkan apa kegiatan-kegiatan kami itu kami mengupload di media sosial dan kebetulan kami saat ini sudah ya punya beberapa stakeholder atau pihak ketiga yang memang mengajak kami untuk bekerja sama. Contoh kayak kemarin yang kami tanam di sana itu dari Pelindo ada ibu, BUMN. Nah, dari Pelindo itu kami mendapatkan dana CSR ibu, dalam bentuk CSR.
2: Okay.
3: Jadi dalam bentuk CSR dan kemudian kami membuat media transplantasi dan juga di dalam diminta dari pihak Pelindo untuk dibuatkan tulisan Pelindo dan di tulisan itu diikatkan karang-karang dan itu memang ada dan itu memang kami buat, panjangnya sekitar mungkin 2 meter, lebarnya sekitar 80 sentian lah ibu.
2: Oke.
3: Nah itu ada kami buat tulisan Pelindo terus kami letakkan di dalam laut dan sekarang sangat bagus di tempat yang ada tulisan Pelindo itu, ibu.
2: Oke. Potensinya untuk bisa dijadikan tempat wisata, kira-kira adakah peluangnya?
3: Ya, itu sangat peluang untuk saat ini. Yang tadi seperti saya bilang, mungkin saat ini secara ekonomi untuk saat ini belum bisa kami tawarkan dulu untuk apa?
2: Terbuka untuk umum ya.
3: Pariwisata ya, wisata. Nah, tapi kedepannya ibu, harapan kami kedepannya tempat ini menjadi tempat untuk dijadikan spot diving atau spot snorkeling ibu.
2: Oke, mantap.
3: Jadi memang supaya kami bertahap juga melakukannya itu kan tiap tahun kami mungkin melakukan transplantasi ini mungkin kedepannya. Pelan-pelan lah.
2: Step by step ya.
3: Iya, step by step. Kalau biasanya kami juga bukan saja fokus di terumbu karang, tetapi kami juga biasanya apa kayak ada undangan dari mungkin pemerintah atau NGO juga, LSM, mengajak kami untuk melakukan bersih-bersih pantai. Itu kami terbuka, kami ikut dalam hal untuk mencari relasi lah.
2: Oke, baik. Nah, untuk tantangan terbesarnya begitu ya sejauh ini yang dihadapi komunitas Beta Cinta Laut untuk menjalankan visi misinya, menjalankan konservasi lingkungan laut ya dan segala ekosistemnya ini kira-kira seperti apa ini Kakak?
3: Oh, kalau tantangan untuk saat ini kami ibu mungkin saat ini tantangan terbesar kami belum punya tempat atau lokasi untuk kami bisa melakukan transplantasi itu dengan saya buat sebentar ibu saya. Jadi tantangan yang kami hadapi saat ini mungkin lebih ke SDM. SDM di dalamnya. Kayak seperti tadi ibu bilang bahwa ibu tanya di dalamnya itu anggotanya itu Ada yang menyelam atau tidak. Nah, DM kami ini kebetulan yang menyelam ini kurang lebih cuma 7 orang atau 8 orang lah. Nah, selebihnya ini kan mereka cuma ya mungkin bantu-bantu di atas. Nah, kami kan melakukan transplantasi ini kerja apa ya, gotong royong. Nah, kerja gotong royong ini kalau misalnya kami penyelam 7 memang agak-agak repot juga kalau misalnya media transplantasinya itu kayak banyak sekali, Ibu. Nah, okay. Oleh sebab itu kami sangat-sangat berharap bahwa ke depannya mungkin ada penambahan jumlah penyelam biar mungkin dalam melakukan transplantasi itu kami lebih mudah lah.
2: Oke, okay. Tapi nah, sudah ada yang... kayak promosi-promosi gitu mengenai komunitas ini. Yuk, ayo gabung ke komunitas ini sama-sama ketong melakukan konservasi lingkungan khususnya di laut ini.
3: Kalau itu biasanya kami kalau ajak-ajak biasanya kan kebetulan saya di kampus terus ada kebetulan itu kemarin informasinya dari Mapala itu.
2: Oh iya, betul.
3: Mapala Undana itu saya sempat interview juga kalau memang apply kerjasama, okay, kita kerjasama dari situ bisa. Apa kami bagi-bagi informasi itu kali duduk-duduk dengan mungkin junior kalau apa, tapi untuk kayak mau promosi-promosi lewat sosial media mungkin untuk masuk kayaknya belum.
2: Oke, baik. Tapi kedepannya ada ya rencana seperti itu ya?
3: Iya, ada, sangat kami sangat berharap.
2: Oke, nah untuk rencana jangka pendek dari komunitas Beta Cinta Laut ini seperti apa ini, Kak?
3: Oh iya, Ibu. Ini mungkin kami rencana jangka pendeknya kami tanggal 17 Agustus. Nah, tanggal 17 Agustus itu ada melakukan transplantasi juga. Untuk sekali memperingati hari kemerdekaan. Hari kemerdekaan kami melakukan transplantasi itu dengan beberapa pihak termasuk Undana dan juga ada Pertamina juga bekerja sama untuk melakukan transplantasi dan juga melakukan upacara di lokasi transplantasi, Ibu.
2: Oke, baik.
3: Jadi kami karena itu kami karena ulang tahun Indonesia ke 79, jadi kami buatnya jumlah rangka 79 juga, Ibu.
2: Oke.
3: Jadi untuk memperingati jangka pendek itu salah satu. Terus ada juga mungkin dalam waktu dekat ini kami mau peningkatan SDM mungkin kayak ada kan di tingkat selama ini, Ibu. Kami ada tingkatan itu.
2: Oke, iya.
3: Jadi di celah ini kayak istilahnya naik tingkat lah.
2: Naik tingkat. Okay.
3: Nah, kalau saya sendiri, saya dan beberapa teman sendiri itu kami baru di tingkat paling dasar lah, istilahnya paling dasar. Istilah namanya itu open water. Nah, kami kedepannya untuk kami berencana untuk menaikkan level kami lah, level kami untuk naik ke lebih di atas tadi mungkin ada tahap advance terus ada rescue abis dive master baru instruktur, jadi memang tahapnya terlalu banyak.
2: Oke, baik. Tapi ini sudah cukup luar biasa begitu ya. Ada anak-anak muda yang konsisten begitu ya untuk bisa melakukan konservasi apalagi di laut. Sampai semua orang bisa ya.
3: Nah, ini di Teluk Tomi, Ibu, mungkin gelombangnya mungkin tidak terlalu besar, tapi biasanya kalau kita kerja sama transplantasi di Laut Saudi, di Air Cina, Ibu, gelombangnya itu, saya pernah bawa anak Mapala ke sana.
2: Betul.
3: Mereka, cerita sedikit, Ibu, mereka pantai ke sana, terus dari jadi kami berangkatnya dari Tenau, dengan perahu Semau, kita berangkat sampai sana kurang lebih 3 jam lah. Okay. Ke sana.
2: Iya.
3: Dari sini mereka cuman ya, kayak biasa-biasa aja karena gelombangnya belum
2: dirasakan ya.
3: Iya, belum dirasakan lah. Sampai di sana itu mual.
2: Pucat ya.
3: Akhirnya sudah tidak mau tidak bisa berbicara lagi. Saya ajak ngobrol, enggak bisa lagi tidur. itu anak bapak lah itu.
2: Oke.
3: Jadi tapi mereka punya niat. Jadi saya bilang nanti kalau ada kegiatan berikut pasti saya aja. Jadi dia mau dulu. Ini sebagai pengenalan awal saja.
2: Oke, luar biasa ini ya. Baik, kakak, ini kita juga sudah dibatasi oleh waktu nih. Kedepan ini harapannya Kak Valdi nih terhadap upaya konservasi lingkungan khususnya laut dan juga ekosistemnya kira-kira seperti apa nih Kak?
3: Harapannya itu mungkin banyak yang terlibat Ibu. Harapannya itu banyak yang terlibat supaya kita sama-sama jaga. Kan ini berdampak bukan untuk kami kelompok, tapi untuk semua.
2: Iya.
3: Terkhususnya mungkin masyarakat pesisir ya Ibu.
2: Iya, betul.
3: Kami harapan kami itu adalah kami bisa bekerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan jumlah atau media transplantasi dan juga luasannya Ibu. Luasan lokasi transplantasi ini.
2: Iya.
3: Jadi harapan kami mungkin dari masyarakat Kota Kupang dan juga sekitarnya itu bisa kami bisa mengajak mereka atau juga LSM, NGO kita bekerja sama untuk mari bahu-membahu untuk meningkatkan atau memperbaiki ekosistem yang sudah rusak. Karena memang terumbu karang ini kalau kita lihat sampai saat ini belum ada mungkin saya tidak tahu, sudah tidak paham tentang birokrasi yang ada. Mungkin saya karena belum disentuh lah semenjak dari Seroja itu. Makanya saya berharap mungkin ada uluran tangan dari mungkin masyarakat Kota Kupang untuk mari kita sama-sama bekerja sama untuk meningkatkan jumlah wilayah konservasi kita untuk kedepannya ini akan membawa dampak yang bukan saja secara ekologis tetapi juga ekonomi Ibu.
2: Iya, baik, mudah-mudahan tujuan mulia ini bisa didengarkan oleh berbagai pihak dan bisa mendukung ya komunitas yang sekarang ini menjadi Yayasan Beta Cinta Laut ya.
3: Yayasan Beta Cinta Laut. Mungkin ada dari teman-teman yang tertarik, mari kita sama-sama kerjasama. Punya tujuan yang sama, mari kita bekerja sama untuk terjun di laut, istilahnya terjun di laut.
2: Baik Kakak Valdi, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya sudah berbagi di Pro4 RRI Kupang. Sukses buat teman-teman semua yang ada di Beta Cinta Laut ya.
3: Salam juga Ibu, salam konservasi Ibu.
2: Salam konservasi, selamat pagi. Iya, baik Bapak Mama, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona. Demikian Kakak Valdi Pinto dari komunitas Beta Cinta Laut. Sekarang sudah jadi yayasan ya dengan perjuangan yang sangat luar biasa ini. Memang betul kalau ketong mencintai lingkungan itu dedikasinya akan benar-benar luar biasa. Salut untuk teman-teman yang ada di yayasan ya komunitas tadinya, tapi sekarang sudah berada di bawah payung hukum Yayasan Beta Cinta Laut. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi ya buat komunitas-komunitas yang lainnya yang melakukan kegiatan-kegiatan positif bukan hanya untuk diri sendiri ya, tapi berguna juga untuk masyarakat bangsa dan negara. Tetap di FM 104,3 MHz Pro4 RRI Kupang. Setelah ini lanjut lagi ketemu di Savando Siang.
1: Pro4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro4 Kupang.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pendengar di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Saudara, berita perempat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pengelolaan air di Nusa Tenggara Timur memerlukan keseimbangan antara ekonomi dan ekologi. Penerapan ekonomi hijau menjadi kunci utama pemenuhan ketersediaan air yang berkelanjutan. Hal ini disampaikan Kepala BBWS Nusa Tenggara II, Parlinggoman Simanungkalit, yang menekankan pentingnya konservasi hulu. Pelaksanaan konservasi dilakukan melalui program penghijauan dan pembuatan sabuk hijau bendungan. Masyarakat juga diajak untuk menjaga perilaku pemanfaatan air demi kelestarian sumber daya. Kebiasaan membuang sampah ke sungai dapat menurunkan kapasitas dan kualitas tampungan air. Beralih ke informasi berikut. Potensi sejarah, budaya, dan ritual adat menjadi dasar tim pengabdian dan pemberdayaan masyarakat Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia bersama pemerintah Kabupaten Sumba Barat dalam merancang event pariwisata tahunan. Gagasan tersebut dibahas bersama Bupati Sumba Barat, Dinas Pariwisata, serta Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah. Tim Pengmas UI menilai penyelenggaran event akan lebih bermakna apabila dikembangkan bersama masyarakat dari 3 desa dan mendapat dukungan pemerintah, komunitas budaya, serta pelaku industri pariwisata. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu tantangan dalam mewujudkan event tahunan tersebut. Informasi tadi mengakhiri berita perempat ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat siang Bapak Mama Baso Dera. Apa kabar di siang ini? Cuacanya cerah tapi udara kabur ya, kabut akibat dari karhutla yang terjadi di wilayah Maluku Selatan dan juga Papua Selatan, menyebabkan ketong punya langit sonde secerah biasanya. Ya, dan yang pasti Bapak Mama Bapak Saudara, buat Bapak Mama yang akan beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa menggunakan masker ya, biar ketong punya aktivitas sonde terganggu dan ketong punya kesehatan juga sonde terganggu. Dan di ini siang, di akhir pekan kali ini, Beta Christine akan menemani Bapak Mama Bapak Saudara dengan informasi kuliner ya. Jadi ragam kuliner pangan lokal yang ada di Nusantara.

Halo warga Kupang dan para pecinta olahraga tenis. Siapkan dirimu. Turnamen tenis paling bergengsi tahun ini kembali digelar. Tenis Turnamen Piala Wali Kota Kupang 2026. Saatnya tunjukkan kebolehanmu di lapangan dan raih total hadiah spektakuler senilai 40 juta rupiah. Turnamen ini mempertandingkan 5 kategori pilihan. Junior, ganda putra dan ganda putri intermediate, ganda putri open, dan ganda beregu putra. Pertandingan akan berlangsung di 3 lokasi keren, Dash Sport Club, Bulog, dan PU. Pendaftaran mulai tanggal 1 hingga 16 Oktober 2026. Jangan sampai ketinggalan. Informasi lengkap hubungi Max Dali 0813-3939-9980. Luther Kana 0813-3907-6683. Elvis Roja 0812-3984-010. Atau Yan Nono 0852-5311-2979. Tunjukkan kemampuan terbaikmu dan rebut Piala Wali Kota Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang dan Bapak Mama Bahasa Daerah. Kalau selama ini kita mengenal bahwa nasi merupakan sumber karbohidrat ya yang paling banyak dikonsumsi, ternyata di daerah lain masyarakat setempat ya, masyarakat memanfaatkan tumbuhan dan juga tanaman lokal khas salah satu daerah ya, ataupun tanaman khas milik mereka yang ada tumbuh di daerah mereka ya, itu sebagai sumber karbohidrat. Misalnya saja seperti di Papua, di mana masyarakat di sana itu lebih gemar mengonsumsi sagu dibandingkan dengan nasi. Nah, selain sagu ada juga beberapa jenis pangan lokal lainnya di Indonesia yang juga merupakan sumber karbohidrat, seperti jagung. Jagung yang juga menjadi makanan kesukaan kita semua ya. Jagung bose adalah yang paling nikmat. Jadi kalau misalnya ada orang yang belum pernah mencoba jagung bose dan sudah menilai bahwa jagung bose tersebut tidak enak, kayaknya ada yang salah dengan indera perasanya ya. Sini ke ketang suap kasih. Nah, Bapak Mama, Saudara dong, semua jagung ini sering digunakan sebagai alternatif nasi ya di Nusa Tenggara Timur ataupun di beberapa daerah lainnya seperti di Madura juga ya. Jadi jagung ini biasanya dimakan dalam bentuk jagung pipil, nasi jagung, atau sebagai bahan dasar dalam berbagai makanan tradisional Indonesia. Jadi bahkan ada yang buat jagung ini jadi seperti perkedel ya. Terus itu ada juga jagung yang dijadikan seperti lemet begitu. Dan banyak sekali ya, jagung olahan makanan olahan jagung yang memang dikonsumsi oleh masyarakat dan itu sangat lezat, sangat nikmat sekali. Jadi wajib untuk mencoba makanan yang terbuat ya ataupun bahan dasarnya itu dari jagung.

0: Pusat budaya, Pulau Sumba yang sering mendapatkan julukan Negeri Merapu. Selain menyimpan keelokan alam yang memukau, juga budaya yang tak ada duanya di dunia. Selain terkenal akan tenun ikat dengan pewarna alamnya, Sumba juga mempunyai makanan khas yang tidak ditemukan di tempat lain. Salah satu kuliner di Sumba yang cukup populer adalah kaparak. Sekilas namanya terdengar cukup asing, namun bagi masyarakat atau orang Sumba zaman dahulu, kaparak adalah kekayaan mereka di bidang pangan. Seperti apa kaparak dan bagaimana pangan lokal ini mampu menyajikan nilai gizi yang tinggi untuk kehidupan orang Sumba?
1: Ibu Rabu, salah seorang pelaku UMKM di Sumba Barat dan sekaligus perwakilan masyarakat Sumba, menceritakannya untuk Anda.
2: Di budaya kami di Sumba, ada beberapa makanan tradisional ya. Antara lainnya ini kaparak. Kaparak ini adalah makanan masyarakat dulu yang disiapkan untuk makan pagi, minum dengan kopi, untuk kerja kebun dan sawah. Dan juga disiapkan untuk pergi ke hutan untuk potong kayu, bangun rumah adat.
0: Menurut Ibu Rambu, kaparak ini berasal dari Sumba bagian tengah dan terdiri dari bahan-bahan sederhana yang ditemui sehari-hari. Kemudian diolah selama kurang lebih 30 menit untuk menjadi pangan khas yang memiliki cita rasa tersendiri.
2: Yang terkenal adalah di Sumba Tengah. Bahan-bahannya terdiri dari beras 2 kg, yang kedua kelapa tua 2 buah yang sedang, yang ketiga air secukupnya, yang keempat garam secukupnya. Cara membuatnya, beras ini direndam dengan air secukupnya selama 1 jam, lalu ditiriskan, kemudian ditumbuk, lalu di pengayah, pengayahnya dulu pakai nyiru yang disebut kanija, yang memisahkan tepungnya dan yang belum halus. Yang kedua, kelapa dikupas, diparut, diberi air secukupnya, diramas-ramas, tidak banyak, hanya untuk keluar santannya saja. Yang ketiga, beras yang halus tadi dicampur dengan kelapa parut, dicampur garam secukupnya. Setelah dicampur rata baik, itu siapkan kuali, disangrai dengan api sedang, ditunggu sampai masak. Dan masaknya itu terasa harum dan nanti agak kecoklatan, bisa setengah jam.
0: Ibu Rambu menambahkan, kaparak oleh orang Sumba dihadirkan ketika orang Sumba kumpul-kumpul untuk membicarakan adat. Selain itu, kaparak juga merupakan buah tangan yang biasanya diberikan orang tua kepada anaknya yang akan merantau keluar Pulau Sumba.
2: Itu pada saat kumpul-kumpul, Pak membicarakan adat, itu juga diberikan. Itu juga diberikan bagi anak-anak yang pergi sekolah jauh, yang pergi kuliah. Jadi mereka pakai ini, hanya makan ini saja dengan teh, sudah merasa kenyang. Kalau di kampung, itu pada saat kumpul-kumpul. Ada bicarakan adat perkawinan lah, untuk ada membicarakan tentang tarik batu.
0: Kaparak bagi orang Sumba dipandang penting karena pada saat-saat tertentu, semisal tidak sempat sarapan pagi, hanya dengan makan kaparak, orang Sumba akan merasa kenyang lebih lama. Selain keunggulan lainnya, yaitu mampu bertahan selama 1 bulan penuh.
2: Ini kan kaparak bisa disimpan sampai 1 bulan, dia bertahan. Itu dipandang penting. Karena saat-saat tertentu itu tidak sempat untuk memasak nasi, ambil itu saja sudah membuat orang itu kenyang.
0: Sayangnya, keberadaan kaparak sebagai pangan lokal yang kaya manfaat tidak seperti dulu lagi, di mana setiap hari dapat ditemui di meja makan. Kaparak hanya akan dibuat ketika ada anak-anak orang Sumba yang ingin merantau.
2: Tidak seperti dulu lagi, tapi sekarang dibuat khususnya mama-mama di kampung ini untuk mereka anak-anak yang kuliah.
1: Pendengar, keberadaan kaparak sebagai pangan lokal seharusnya dapat dipertahankan sebagai identitas di bidang ketahanan pangan. Regina Banoep, salah seorang dosen teknologi pertanian pada Universitas Kristen Artawacana Kupang yang melakukan penelitian tentang nilai gizi yang terkandung dalam kaparak mengatakan, pangan lokal ini bisa saja punah jika tidak mengenal dan mempertahankannya.
3: Pangan lokal ini bisa saja, dia punah saja kalau kita sendiri tidak mengenal. Tetapi sejauh ini yang saya, setelah kita melakukan penelitian, kita survei, itu ternyata banyak juga yang masih mengenal. Hanya kadang-kadang menganggap bahwa ini makanan yang mungkin dia tidak bisa untuk diperkenalkan, belum bisa untuk dijual. Sedangkan menurut kami setelah melakukan penelitian, melakukan survei, ini adalah hal-hal yang bisa diangkat, bisa dijual sebagai oleh-oleh asal kemasannya, kemudian komposisinya. Kan seperti menggulu, menggulu itu kan sudah meluas dikenal, itu juga adalah produk dari daerah Sumba. Nah kaparak ini sendirinya dia berbeda sedikit, kaparak dia kalau kita pernah dengar kemarin saya pernah ada bawa juga materi tentang sagu. Kalau sagu dari Pulau Timor. Nah sagu itu dari dataran timur. Dia hampir sama dengan kaparak. Tetapi bedanya sagu tidak ditambahkan kacang tanah. Sedangkan kaparak ditambahkan kacang tanah. Boleh juga dicampur dengan air hangat supaya jangan makan kering. Itu bisa juga.
1: Regina bersama timnya dalam penelitian kandungan gizi dalam kaparak menemukan bahwa keunikan kaparak ini selain sebagai sebuah identitas budaya juga memiliki potensi untuk dijadikan sebagai oleh-oleh khas daerah Sumba karena bisa bertahan lama. Ia pun berharap agar kaparak ini lebih dikenal luas oleh masyarakat.
3: Harapan saya dengan kaparak ini semakin dikenal. Tidak saja pada masyarakat Sumba atau anak-anak muda Sumba, tetapi juga dikenal di masyarakat luas lainnya. Dan khusus bagi wisatawan, akhir-akhir ini kan semua kan fokus senang ke Sumba. Cobalah kalau ke Sumba tuh, jangan lupa mencoba kaparak. Kaparak bisa dikenal dan produknya semakin hari semakin disempurnakan. Baik dari sisi komposisi maupun kemasan. Sehingga giliran kita lepas ke wisatawan atau lepas ke dunia industri komersil kan dia sudah memenuhi syarat-syarat semua seperti itu.
1: Pendengar, pangan lokal merupakan hasil kreativitas budaya dan kearifan lokal meningkatkan ketersediaan beragam makanan yang bergizi. Pangan lokal merupakan produk pangan yang telah lama diproduksi, berkembang, dan dikonsumsi di suatu daerah atau suatu kelompok masyarakat lokal tertentu. Jika Kabupaten Belu punya akabilan, Ende punya ubi nuabosi, maka Sumba punya kaparak. Pangan lokal yang kaya akan manfaat dan nilai gizi yang tentu saja diharapkan bisa terus dipertahankan sebagai kearifan lokal di bidang ketahanan pangan. Saya Linda Rerutu, sampai jumpa.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat siang Bapak Maba, Saudara dong semua. Selamat beraktivitas di siang ini. Makan apa kita? Kayaknya enak nih kalau makan sukun ya. Sukun juga enak ya. Jadi sukun ini kita tahu bahwa buah yang kalau dimasak di tekstur itu mirip-mirip roti. Jadi sukun itu juga sering dijadikan sebagai sumber karbohidrat alternatif dan biasanya diolah jadi gorengan, kolak juga enak, direbus juga enak ya. Nah, Bapak Maba, Saudara dong semua, sukun ini juga merupakan makanan yang kalau mau dibilang sih selalu dinanti-nantikan ya. Karena memang dia berbuahnya pakai musim. Sonde yang setiap hari ya, setiap hari ada. Mungkin ada di antara Bapak Mama yang buah sukunya sudah bagus, sudah berbuah, sudah bisa dipanen, bisa diolah ya, jadi kolak ataupun gorengan. Ya, yang pasti Bapak Mama, Bapak Saudara, ada begitu banyak buah-buahan tanaman di sekitar kita yang kaya akan karbohidrat ya, dan juga bisa dijadikan sebagai pengganti nasi. Kalau sukun kayaknya lebih ke ini ya, lebih ke apa namanya, lebih ke jajanan ringan begitu. Kalau ubi, jagung boleh lah ya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kuliner Indonesia memang banyak yang memiliki nama yang unik. Salah satunya adalah Putri Mandi yang merupakan kudapan khas dari Pulau Kojadoi, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Sayangnya, kuliner dengan rasa yang manis ini sudah hampir punah. Dinamakan kue Putri Mandi karena kue ini memiliki rasa manis saat dinikmati. Tambahan kelapa parut memberikan sensasi rasa gurih pada kudapan ini. Putri Mandi dibuat dari bahan dasar ubi kayu. Cara membuatnya sangat mudah. Ubi kayu yang telah matang ditumbuk halus dan dibentuk menjadi bulatan-bulatan kecil. Lalu adonan itu dicampurkan dengan kelapa parut hingga rata. Selanjutnya, adonan tersebut dimasukkan ke dalam wajan yang berisi gula aren cair. Setelah diaduk rata dan didinginkan, kue Putri Mandi pun siap disajikan.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang. Mama-mama bahas saudara berita Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kabupaten Rotendao melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menyalurkan bantuan benih padi kepada 52 kelompok tani penerima program optimasi lahan tahun 2026. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi kegiatan optimasi lahan seluas 896 hektar. Penyerahan berlangsung di Balai Penyuluhan Pertanian pada Jumat 9 Oktober 2026 lalu. Beralih ke informasi berikut. Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara II terus memperkuat pengelolaan sumber daya air. Upaya ini dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi hijau dan kebutuhan masyarakat. Hal ini disampaikan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara II, Parlin Goman Simanungkalit. Menurut Parlin, Balai Sungai II memfokuskan pembuatan sarana penampung air di berbagai wilayah rawan kekeringan. Pembangunan infrastruktur penampungan air hujan menjadi langkah vital bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Penampungan tersebut dikatakan mampu untuk mencegah air hujan langsung mengalir dan terbuang ke laut. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Ya, Bapak Mama, Mbak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, seperti yang kita sudah informasikan sebelumnya, kalau di Ketempung Obrolan Teras UMKM kali ini ya, ketemu kedatangan narasumber yang luar biasa ya, salah satu pelaku UMKM di Kota Kupang, yaitu UMKM Kebab Molo, dan ownernya sudah hadir di Studio Pro 4 hari ini, ada Ibu Sayyidati Hajar ya, yang akan baca cerita dengan Ketong ya, seperti apa perjalanannya membangun Kebab Molo ini. Ketong coba sapa dulu. Selamat siang Ibu Hajar.
1: Selamat siang Kak.
0: Apa kabar?
1: Hari ini sehat, baik.
0: Kabar baik ya, lah, luar biasa. Terima kasih sudah menyempatkan waktu ya hadir di Studio Pro 4 hari ini Ibu Hajar. Nah, Kebab Molo nih, waduh ini namanya kayaknya agak unik ya Bapak Mama Bapak Saudara, Kebab Molo. Molo itu apa sih? Kalau kebab kan kita sudah tahu ya, salah satu jenis makanan dari Timur Tengah ya. Kalau molo itu apa sih?
1: Kalau molo orang Timur bilang kuning ya.
0: Karena
1: saya memang orang Timur, jadi molo, terus molo itu juga nama anak saya biasa panggil molo. Jadi begitu mau buka usaha kayaknya kebab molo bagus juga nih.
0: Oh, ini anak nama anak.
1: Iya, nama anak.
0: Oke, baik ya. Jadi terinspirasi dari nama unik ya dari buah hati. Nah, Ibu Hajar, boleh nih diceritakan ya untuk pendengar setia Pro 4 RRI Kupang, sejak kapan nih Kebab Molo ini berdiri? Silakan.
1: Baik. Kebab Molo berdirinya itu baru 4 bulanan ya, Kak. Makanya sekitar tanggal 4 September 2025.
0: Iya.
1: Jadi buka pertama sebenarnya tanggal 1, tapi tanggal 1 itu masih kepemilikan yang lama. Jadi karena ini saya benar-benar offer dari orang begitu Kak.
0: Oh,
1: jadi
0: ada ceritanya
1: iya,
0: juga.
1: Jadi beliau masih training kami 3 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 3, terus setelah itu tanggal 4 itu baru fix kami yang buka.
0: Oke.
1: 4 September 2025.
0: Oke, baik. Jadi baru beberapa bulan ini ya.
1: 4 bulan
0: ya.
1: Sedikit.
0: Baik ya, perjalanan Kebab Molo ini berarti ya kalau mau bilang juga cukup panjang ya, konsisten ya sampai 4 bulan ini ya, dan menarik ya karena melihat bagaimana usaha ini akhirnya bisa bertahan dan terus berkembang ya sampai sekarang. Nah, inspirasinya apa sih? Apa nih inspirasi Ibu Hajar memulai usaha kuliner ini? Apalagi pilihnya kebab lagi.
1: Iya, betul. Jujur Kakak, ini usaha yang tiba-tiba begitu. Karena kalau orang lain mungkin punya buka usaha itu kayak mereka sudah pikir betul, kayaknya saya ini mau buka ini, kemudian mau buat nama jadi ini, pokoknya sudah disiapkan begitu perencanaan. Kalau kami kebetulan ini memang usaha teman Kakak, mungkin sedikit cerita. Jadi satu hari itu saya lagi duduk-duduk dan sapa teman di ini apa di tempat kerja begitu, terus dia kebetulan beliau ini sedang melanjutkan studi begitu, dan beliau punya beberapa unit usaha untuk kebab. Jadi beliau kayak, aduh saya ini lagi pusing begini-begini, saya kayaknya saya harus punya skala prioritas begitu. Nah, akhirnya dalam pusing-pusing saya menyeletuk sebegitu Kakak, saya bilang, ya sudah kalau begitu biar buat beta saya begitu. Terus beliau ini bilang, betul kok, lu mau, kalau mau nak ambil su, nanti mau bayar kapan, segala macam kapan terserah begitu. Jadi saya pulang, saya omong dengan suami, suami bilang, siapa yang ini hari mau kasih dia pembarang, percuma-percuma kita untuk usaha. Sudah kalau memang mau kita buka begitu. Jadi hanya proses 3 hari begitu Kakak, langsung Ketong angkat ini rombong, kasih pindah di NBD, terus sudah Ketong jualan begitu. Jadi memang kalau untuk kayak mungkin harus mencari inspirasi segala macam, kami mungkin tidak melewati proses itu begitu. Hanya Kak, setelah itu kami hanya bilang, ini kita harus ubah depo nama begitu. Nama kira-kira yang cocok apa? Sudah kasih Kebab Molo saja. Begitu Kakak, depo singkat cerita.
0: Okay. Tapi sebelumnya memang produknya juga kebab atau
1: Kebab.
0: Oh, sama-sama kebab.
1: Sama-sama kebab.
0: Oh,
1: okay. Jadi kami ini mengambil semua dari dia punya owner pertama tuh, dia punya menu, dia punya rombong summit, dia punya barang-barang semua ketong angkut.
0: Oke, okay, jadi melanjutkan sama gitu tapi dengan versinya Kakak Hajar juga ya, Ibu Hajar juga ya. Oke. Okay. Sederhana, sederhana ya, tapi kuat ya ternyata ya Ibu ya. Dan biasanya dari ini niat juga ya, dari niat seperti ini akhirnya lahirlah usaha yang punya karakter dan mungkin cita rasa tersendiri ya, beda dengan sebelumnya begitu ya. Oke. Nah, ada jenis-jenis kebab apa nih yang ditawarkan di Kebab Molo nih?
1: Di Kebab Molo tuh ada yang pertama kebab sapi, terus ada
0: daging sapi,
1: daging sapi, daging sapi yang kayak kornet begitu Kak, kayak ya, yang pabrikan, terus ada ayam blood pepper itu yang memang kami kembangkan sendiri, kemudian ada sosis telur, kemudian ya itu sih ada sosis telur dan kebab ikan sebenarnya sudah diuji coba tapi belum dikasih turun untuk dijual karena ada beberapa hal yang perlu dikoreksi begitu, terutama karena ikan ini dia agak amis begitu, jadi saya masih cari formula yang tepat untuk bagaimana biar dia bisa bertahan begitu.
0: Jadi ya, masih depending
1: iya,
0: dulu
1: masih
0: nih.
1: Pending, ya.
0: Jadi yang sekarang ditawarkan itu
1: kebab sapi, kemudian ayam black pepper, ayam patty, sama sosis telur.
0: Lumayan banyak ya.
1: Iya.
0: Itu semuanya benar-benar diolah oleh Ibu Hajar sendiri?
1: Iya. Kemudian, yang mungkin kalau yang depo bahan siap jadi itu.

0: Yang terlibat saat ini saya suami, terus ada adik-adik di rumah karena apa namanya, kita sistemnya masih kerja bersama, kolaborasi dengan adik-adik yang tinggal di rumah sih. Ada beberapa adik-adik.
1: Ini ada pembagian tugas ke sana nih.
0: Ya tentunya ada. Karena saya punya anak kecil, saya juga kerja, suami juga kerja, jadi yang lebih banyak untuk jual di standby di rombong itu adik-adik yang jaga di sana.
1: Tim apa ya namanya? Untuk ACC rasa begitu ya. Apakah ada? Ada
0: Itu
1: dari suami tuh.
0: pokoknya kami berani, kalau sudah bikin resep baru kami akan berani coba makan dulu, kira-kira rasanya bagaimana. Oh, enak-enak atau mungkin ini kurang, ini itu sudah pasti di dalam tim itu kita sudah.
1: Terasa sekali ya kebersamaannya, ya semangat kebersamaan dan juga kekeluargaan di balik kebab molo ini. Memang begitu sih ya, UMKM memang sering tumbuh dari kerja tim ya, kalau mau dibilang ya ini kerja tim yang solid. Nah, dari semua varian-varian yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu Hajar, menu unggulan yang mana nih dan kenapa tuh dia jadi best seller tuh?
0: Menu unggulan saat ini tuh kebab sapi yang dari pabrikan itu, terus sekarang nih menyusul di bawahnya tuh ayam black pepper. Karena mungkin pertama kali sebelum menu-menu yang lain ada yang datang duluan, ini kan yang sapi ini. Jadi memang sudah kayak sudah cocok mungkin di lidah lidah para ini pembeli begitu, Kakak.
1: Pantas ya, jadi favorit pelanggan ya. Biasanya kalau kayak menu unggulan itu memang punya ceritanya sendiri dan juga racikan khusus yang bikin orang balik lagi. Ada racikan khusus pastinya ya di ayam black pepper itu ya.
0: Pasti karena teman-teman yang coba katanya ini bumbu nih kayak sampai meresap sampai di dalam-dalam katanya begitu kalau untuk ayam black pepper, karena dia baru baru ini.
1: Berarti dari yang tadi hanya apa ya, kalau mau dibilang menindaklanjuti begitu ya usaha dari teman, Ibu Hajar baru menyadari punya passion juga atau memang sebelumnya memang sudah punya passion masak nih?
0: Saya ini masak bisa, Kak. Hanya mungkin
1: Oh,
0: kayak tidak
1: suaminya
0: sering.
1: langsung, oh, betul kok.
0: Masak bisa sebenarnya, karena di rumah tuh banyak adik-adik yang tinggal, mereka sekolah, mereka kuliah begitu. Jadi ya sudah, saya kalau memasak masak, kalau tidak tidak begitu. Tapi bisa, kalau untuk masak bisa.
1: Bisa ya. Apalagi kalau untuk jualan berarti
0: Ya
1: harus
0: pasti
1: lebih
0: harus bisa karena ada uangnya.
1: ada cuannya ya. Nah, kalau dari Ibu Hajar seberapa sering nih memperbarui dan menambah setiap variasi menu? Kan awalnya tadi si sapi ini dulu ya. Nah, itu gimana tuh ceritanya? Kayaknya beta harus buat tambah beberapa nih menu ini supaya banyak yang punya selera bisa terpenuhi juga nih.
0: Yang pasti karena kalau misalnya hanya ada sapi ya, kalau ada pelanggan datang yang tidak bisa makan sapi begitu, Kak, ya Kakak coba tambah ayam kok, tambah yang ini kok. Jadi
1: Dari
0: kita
1: pelanggan juga,
0: iya
1: pembeli juga
0: kayak kasih
1: ya.
0: masukan begitu. Terus puncaknya mungkin awalnya saya masih kayak enjoy begitu, oh masih ada sapi, santai saya biar so nanti-nanti begitu. Nah, per bulan Desember kemarin ini daging sapi tidak ada yang dari pabrik ini. Kayaknya mungkin ada lah, dia hampir 3 minggu tidak ma tidak ada stoknya di toko yang biasa kami ambil. Jadi pasti saya harus putar otak begitu, harus segera ada menu baru biar tetap jualan begitu dong, Kakak. Jadi saya oh ya sudah, ini saya harus bikin nih ayam black pepper nih. Jadi bisa dibilang kepepet juga, akhirnya harus bikin menu. Dan yang pasti juga karena beberapa pelanggan datang selalu tanya menu yang lain begitu. Jadi biar pelanggan juga tidak bosan, ya kotong harus meni apa bikin variasi menu juga.
1: Baik ya. Berarti ini menunjukkan bahwa kebab molo ini cukup adaptif ya kayak.
0: Harus adaptif.
1: Adaptif dan mengikuti selera pasar, ya kan? Tanpa meninggalkan dia punya ciri khas sendiri ya, si sapi walaupun memang lagi turun pamor tuh ya, tapi memang ada teman-temannya,
0: Ada.
1: varian-varian lain juga. Sejauh ini ada kendala ke sana nih dalam proses produksi nih, Bu Hajar?
0: Kendala pasti ada, Kak. Terutama untuk stok bahan-bahannya ya, Kak. Kalau misalnya kayak kemarin tiba-tiba daging sapi tidak ada dan kami tidak punya kesiapan begitu, Kak. Untuk ini berarti kami harus tutup dan itu pelanggan pasti lari. Untungnya kami juga masih ada cara untuk oh ini kita bikin menu baru. Terus kayak selada, kita kan pakainya itu ada selada, tomat, timun. Nah, kalau

0: tomat dan timun itu sesusah-susahnya di pasar kita pasti dapat begitu kakak. Tapi selada ini depo musim kadang kita tidak bisa tebak dan harganya di pasar itu juga ya sangat tinggi. Kadang kita hanya dapat sedikit mungkin yang dia punya daunnya tidak lebar tidak apa dia harus ini 110.000 dan lain sebagainya. Depo harga memang tidak menentu. Jadi mungkin untuk bahan-bahannya ini yang menjadi tantangan sendiri karena kita harus banyak berelasi dengan apa petani-petani terutama yang sekarang setelah berjalan beberapa bulan saya baru dapat yang oh ternyata ada yang hidroponik yang dia punya daunnya lebih besar terus mereka jualannya tuh kayak per kilo. Jadi awalnya itu kami hanya tabrak saka pokoknya yang ada di pasar ketong beli kok ketong jual gitu. Setelah berjalan beberapa itu baru ketong mulai mencari relasi begitu bagaimana cara ketong dapat harga apa selada atau bahan-bahan yang lebih murah begitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu mungkin karena ketong masih belum pekerjakan orang begitu. Ketong
1: Masih
0: masih kerja
1: handle sendiri
0: handle
1: ya.
0: sendiri. Kalau adik-adik lagi sekolah atau kuliah, berarti saya yang turun. Kalau tidak suami, pokoknya kami masih handle sendiri. Jadi kadang mungkin molor dari depo jam buka, mungkin jam buka ini ketong menetapkan jam 4 begitu. Tapi ternyata karena ketong harus huru hara di sana di sini akhirnya buka molor dari itu kadang jam 5 kadang jam 6. Jadi itu mungkin depo kendala yang saat ini masih ketong hadapi.
1: Baik. Nah, memang kendala seperti ini sering dialami juga ya oleh pelaku-pelaku UMKM lainnya. Tapi justru kalau dilihat tuh disitulah terlihat ketangguhannya tuh. Ketangguhan dalam menjalankan usaha. Berasa kesan itu, Mas Hajar.
0: Sangat berasa. Sangat
1: Jadi
0: berasa.
1: Akhirnya dapat pengalaman baru dan ternyata seperti tadi Ibu Hajar bilang, "Hih, ternyata ada orang jual yang lebih murah
0: Iya,
1: bahan-bahannya."
0: kadang
1: Belajar juga akhirnya ya.
0: belajar karena kemarin ketong hanya mengandalkan satu petani saja untuk selada begitu. Oh, ini ketong senyaman nih karena dia stoknya selalu ada. Tiba-tiba ketong pesan berbilang, "Kakak ini hari selada ini masih kecil-kecil." Aduh, ker mana su ini susun ada ini akhirnya kotong harus cari lagi petani. Dari situ kotong jadi belajar begitu kakak. Oh ternyata jadi pedagang nih kotong terutama yang punya harus berelasi dengan banyak banyak ini petani banyak ini karena stok itu kalau di sini son ada berarti kotong harus cari di sebelah dan seterusnya.
1: Baik. Nah, sejauh ini nih kalau dari Kakak Hajar, yang apa ya, eksekusi semua ya rasa ya mulai dari cari bahan sampai memasak gitu. Nah, menjaga cita rasa di setiap menu seperti apa nih kalau dari Bu Hajar?
0: Cita rasa setiap menu tentunya ketong harus punya resep yang sudah diuji coba begitu kakak. Kadang-kadang kan ketong hanya asal cemplung pas dicoba oh ini enak tapi pas ditanya ini coba masak ulang nanti dia merasa berbeda. Jadi kalau untuk kayak yang kebab sapi begitu kan dia sudah dagingnya sudah benar-benar dari pabrikan jadi depo rasa pasti akan konsisten. Nah kalau untuk yang lain yang memang ketong resep sendiri ini yang harus ini apa kayak tulis depo resep terus karena selama ini beta yang eksekusi sendiri jadi beta perlu depo tantangan harus ajar ada apa namanya adik-adik yang dengan beta di rumah untuk dong juga harus mengikuti langkah-langkah yang sama sesuai dengan isi resep biar dia punya apa namanya punya rasa itu konsisten gitu.
1: Baik. Memang konsistensi rasa itu adalah kunci ya.
0: Iya.
1: Ya, dari sini kelihatan juga kalau ternyata kualitas itu jadi prioritas utama.
0: Iya.
1: Wow, luar biasa ya Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona obrolan dengan Bu Hajar, owner dari Kebab Molo. Kita akan lanjutkan lagi ya seperti apa keseruannya ya. Kayaknya belum suka duka nih ya.
0: Abis,
1: kayaknya suka dukanya lebih seru lagi nih. Kita akan lanjutkan lagi ya ketemu obrolan teras UMKM bersama dengan Ibu Sayyidati Hajar ya, owner dari UMKM Kebab Molo. Tetap di FM 104,3 MHz.

UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah, adalah istilah yang sudah tak asing lagi di telinga masyarakat. Pemerintah sendiri telah menetapkan pengertian UMKM dan kriterianya, beserta contoh UMKM yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. UMKM dapat diartikan sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM lazimnya dilakukan dengan batasan omset per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Sedangkan usaha yang tak masuk sebagai UMKM dikategorikan sebagai usaha besar, yakni usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Di tanah air, arti UMKM memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian negara. Ini karena sektor UMKM adalah penyumbang produk domestik bruto terbesar, paling banyak menyerap lapangan kerja, serta relatif tahan terhadap krisis keuangan. Sebagai contoh, Indonesia pernah diterpa krisis ekonomi hebat pada tahun 1998 yang membuat perusahaan-perusahaan besar tumbang. Namun, saat krisis ekonomi tersebut, sektor UMKM banyak yang tetap bertahan. Aktivitas roda ekonomi dari UMKM di Indonesia justru menjadi penyelamat negara yang sedang berada dalam kondisi terpuruk.

0: 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, bapak-bapak, bapak, saudara, kakak Nyong dan kakak Nona masih dalam rangkaian obrolan teras UMKM ya, bersama dengan Ibu Sayyidati Hajar, owner dari Kebab Molo nih. Nah, tadi sudah disampaikan ya, awal mula sampai bisa punya usaha Kebab Molo ya, terus kendala-kendalanya, tantangannya, terus varian-varian yang sangat menggiurkan itu ya, sudah disampaikan tadi. Nah, ketong juga mau tahu nih Ibu Hajar, suka dukanya seperti apa sih menjalankan usaha ini? Silakan Bu Hajar.
2: Ya, Bu, suka duka. Mungkin lelah ya. Capek yeah. Karena selama ini mungkin ketong pernah kayak usaha-usaha kecil-kecilan kayak jualan madu, jualan apa, tapi itu tidak yang ada di full tempat, terus ketong harus setiap hari membuka konsisten jam buka dan lain sebagainya. Mm-hmm. Yang pasti yang pertama ketong shock juga di badan itu, oh iya ya, ternyata dengan tidur siang yang mungkin agak panjang, sekarang ketong harus pangkas untuk bisa tetap buka usaha, bisa menyiapkan bahan-bahan dan lain sebagainya. Mm-hmm. Itu. Terus yang kedua, yang pasti karena ketong belum punya karyawan tetap, jadi ketong masih kerja keroyokan. Jadi kalau mungkin sudah punya karyawan, kita akan betul, oh ini dia punya aturan-aturannya, ketong untuk mencapai ini, ketong harus begini-begini, kayak sudah punya apa ya, sudah punya aturan begitu kakak. Tapi kalau ini ketong masih kerja keroyokan, jadi kayak belum bisa maksimal begitu untuk menetapkan kakak ini harus begini ya. Tapi kadang-kadang masih salah juga, dia tidak buat seperti yang ketong mau begitu. Mm-hmm. Jadi mungkin dia pun tantangan paling besar di bagian itu, dan stok bahan baku yang selalu naik turun, dia pun harga juga itu.
1: Oke. Okay. Suka duka, sukanya ada nih pasti.
2: Oh, sukanya pasti ada. Karena dia punya sukanya itu ya, ketong tentu senang karena punya aktivitas lain begitu. Terus kayak tiap hari kalau ketemu pembeli terus pelanggan begitu, dan mereka kayak bilang, oh ini enak, apalagi mereka datang, ketong lihat dong datang kayak 1-2 hari begitu, nanti dong datang lagi, ketong merasa kayak selalu senang begitu untuk melayani. Yeah. Karena merasa oh ternyata enak, mungkin makanya pelanggan tuh mau untuk repeat order begitu. Tipe senang bagi saya tuh itu.
1: Oke, okay, ini dia ya perjuangan UMKM memang penuh dinamika ya bapak-bapak dan saudara. Tapi dari cerita ini memang kelihatan juga bahwa prosesnya dijalani dengan hati ya, belajar ya, luar biasa, walaupun tadi tidur siangnya terpotong ya,
2: pulang dari kerja jam 3 buka jam 4, jadi berarti ya tidur berapa menit, yang penting tidur kasih apa mata, kalau bisa jutaan tidur.
1: Karena harus prepare juga.
2: Iya ya. Harus prepare, harus lihat adik-adik prepare, kalau misalnya sudah tinggal mereka bawa turun sih aman. Tapi kayak oh ini belum masak, ini bagaimana, ya sudah berarti harus masak segala macam, jadi ya begitu perjuangannya.
1: Oke, nah kira-kira sejauh ini tanggapan pelanggan seperti apa nih?
2: Tanggapan pelanggan ini menurut saya tuh dia punya masukan yang luar biasa buat kami ya, karena isinya kadang kayak ada pelanggan yang dia WA bilang, kakak ini kok kayaknya agak asin nih dia punya ini, kayak punya ada terus kan, oh ini enak begitu. Yeah. Jadi tentunya tanggapan pelanggan itu ada dua hal, bisa bisa berupa kayak pujian begitu, kadang juga berupa masukan begitu. Belum, karena mereka yang tiap hari makan, kalau kita mungkin ya mencoba subosan begitu bakar dia punya kebab itu juga ya. Tapi mereka yang tiap hari mungkin 1 atau 2 hari datang beli begitu. Jadi mereka yang tahu betul. Makanya kalau sebegitu ini kita harus ini apa, evaluasi nih, apa kira-kira dia pementeganya yang buat terlalu asin atau dia punya apa, karena dia bahan-bahan kan sama sebegitu. Jadi pelanggan tuh jadi apa ya, orang yang selalu memberikan kami saran, terutama ke tempat kawan-kawan yang sudah sering beli begitu.
1: Okay. Respon positif dari
2: Positif.
1: pelanggan juga tentu jadi energi
2: Iya.
1: besar ya. Energi besar untuk terus berinovasi ya, koreksi ya, dan
2: Koreksi.
1: bertahan lagi ya sampai bulan keempat ya
2: Bulan
1: sekarang ya.
2: keempat
1: Wow,
2: sekarang.
1: luar biasa. Sejauh ini ada cerita yang menarik kosan ini di balik menu andalan begitu. Ada kosannya.
2: Kalau menu andalan, mungkin yang kebab sapi ini saja sih, Kak. Tapi kalau untuk yang lain, sebenarnya katong ada burger juga. Iya,
1: Waduh,
2: ada
1: tambah komplit ya.
2: iya, ada burger dan
1: Tambah
2: ada takoyaki juga.
1: takoyaki juga.
2: Ya,
1: Kemana sambil
2: tapi
1: capek.
2: nih itu. Jadi untuk di menu andalan itu, kalau kebab sapinya ya karena dia pabrikan begitu, Kak, kotong son terlalu merasa capek untuk menyiapkan itu.
1: Iya.
2: Tapi untuk yang ayam black pepper itu, yang karena itu dia sistem ayam suwir begitu, Kakak, jadi kotong harus suwir dia dulu baru dimasak dan dia bumbu segala macam begitu. Jadi mungkin dia punya prosesnya juga panjang, walaupun nanti kena di lidahnya enak begitu, Kakak, bumbu sampai meresap-meresap, tapi kotong harus duduk apa namanya, karena kotong suwir pakai apa alat, kan kemarin ada nonton di TikTok begitu, oh itu suwir bisa pakai blender,
1: Iya,
2: blender
1: cuper,
2: lagi
1: cuper.
2: bukan apa mixer,
1: Oh.
2: bisa mixer begini, tapi di hasil tuh kayak halus sekali begitu,
1: Oh,
2: jadi
1: iya.
2: kayak kita makan kayak kurang enak. Jadi menurut sepunya adik-adik yang jaga, ini ibu ini kayaknya yang lebih enak tuh yang kotong duduk pakai tangan sana, bayangkan setelah kotong bikin 2 kilo. Jadi dia pun cerita mungkin ke ayam black pepper yang kotong prepare dari awal itu sih yang
1: Oke,
2: tuh.
1: baik. Ternyata satu menu ini bisa menyimpan cerita ya.
2: Iya.
1: Cerita dan juga proses yang cukup panjang ya. Dan ini bikin pelanggan tentunya, apa ya, kalau mau dibilang makin menghargai setiap sajian yang diberikan. Oke ya. Nah, kalau untuk buat satu menu itu makan waktu berapa lama tuh?
2: Kalau untuk penyajiannya sebenarnya 5 sampai 7 menit untuk satu satu ini, karena kan kalau kebab kan dia sudah ada, terus kita di situ dia ada dia punya apa namanya tortilla, terus kita harus kasih masuk tuh saus, terus dilipat panggang lagi, nah panggang juga, jadi ya 5 sampai 7 menit. Tapi
1: Oke.
2: kalau lagi rame ya
1: Tunggu
2: karena
1: sini.
2: kan benar-benar apa namanya, ini kan bukan jualan yang kotong bisa sediakan lebih awal, terus orang datang tinggal ambil kok
1: Iya,
2: kasih-kasih, jadi
1: karena
2: kan
1: enaknya makan panas-panas.
2: panas-panas. Jadi ya pokoknya kalau pelanggan tuh pasti dia pelanggan yang sering tuh pasti dong setahu bahwa ini kotong harus butuh beberapa waktu untuk
1: Iya,
2: menunggu begitu.
1: baik, oke. Nah, waktu itu cara promosi dan pemasaran produknya seperti apa tuh? Apa waktu terima dia punya, kalau mau dibilang kontainer ya, kayak
2: Iya,
1: itu ya?
2: ya.
1: Itu langsung buka, langsung ini, atau pakai ada promosi-promosi dulu tuh?
2: Waktu itu kita langsung buka sih, Kak. Belum kayak belum promosi. Paling hanya lewat WA, kayak kirim-kirim di kawan dong begitu. Ini kok tau gak ada buka. Terus yang kedua, terus di TikTok sih. Karena di TikTok walaupun belum konsisten, tapi saya kalau antar Instagram dengan yang lain-lain selama ini baru TikTok yang ketong selalu update-nya itu di TikTok, dan beberapa pelanggan juga datang sebenarnya karena dong ini FYP di TikTok bilang. Jadi dia bilang ini Kak, kok tong ada tidur-tidur terus tiba-tiba nih apa ini kebab molo ada FYP karena begitu. Jadi oh betul kok, berarti ini TikTok nih luar biasa juga untuk promosi, karena mungkin anak-anak muda sekarang tuh lebih banyaknya
1: Sudah zamannya
2: iya mereka
1: medsos
2: di
1: digital.
2: medsosnya, jadi lebih banyak di situ. Tapi kalau untuk kayak promosi di apa offline-nya Sunday ini mungkin hanya dong lihat rombong setiap hari lalu lalang pasang apa namanya depo banner yang mencolok begitu untuk biar orang bisa oh iya ini ada kebab di sini.
1: Oke, baik. Ya, berarti strategi promosinya belum ada ya. Pokoknya jalan saja dulu.
2: Jalan dulu. Belum terpikirkan harus bagaimana.
1: Tapi cukup relevan juga ya dengan sekarang ya, kalau menggunakan medsos ya. Dan memang kondisi sekarang kayaknya sudah apa ya, diwajibkan dalam tanda kutip ya, diharuskan begitu
2: Iya.
1: dengan cara-cara yang melalui media sosial
2: Sebenarnya
1: ya.
2: sempat terpikir kayak aku tuh undang apa sih namanya yang food
1: Influencer,
2: ya,
1: vlogger.
2: tapi kayak itu kayaknya kotong belum mampu ya untuk membayar tuh segala macam. Oh sudahlah, sekarang kotong coba the power of TikTok lah, kotong jalan sedulu. Nanti kalau memang sudah ya sudah lebih kuat, nanti kotong bisa undang.
1: Okay, baik. Nah, ada rencana kok Sonia nih sejauh ini untuk buka cabang? Kita memperluas bisnisnya, usahanya ya. Pastikan kepingin lebih dikenal lagi, lebih besar lagi ya ke Mbak Molo ini.
2: Kalau untuk rencana buka cabang, sebenarnya terpikirkan pasti. Terutama kayak, oh kayaknya saya pengen buka, terutama ketemu keluarga-keluarga dekat yang kayaknya nanti ketemu mau buka di sini ya begitu. Tapi hanya masih sebatas obrolan begitu. Tapi yang pasti yang ingin kami kembangkan sebenarnya yang lokasi yang saat ini sudah kami tempati ya di apa namanya Nun Bondela di NBD ini. Nah, sebenarnya yang pengennya ya mudah-mudahan dia ketong bisa bikin dia punya atap begitu biar orang datang sondek kepanasan, sondek kedinginan, maksudnya dibuat lebih nyaman begitu untuk pelanggan, untuk jangka ya jangka pendeknya mungkin itu dulu. Kalau untuk jangka panjangnya ya nanti mudah-mudahan bisa punya apa usaha, tempat usaha yang nyaman dan include dengan perpustakaan sih, itu mimpi.
1: Wah, luar biasa ya, semoga rencana ini juga bisa terwujud ya, wajar ya, karena Kebab Molo ini ternyata kalau mau dilihat juga punya potensi besar, punya potensi besar untuk berkembang lebih jauh ya. Oke, kan di Kota Kupang nih ya, kebab bukan hanya Kebab Molo ya, banyak nih, ada berbagai macam kuliner juga, bukan hanya kebab dan lain sebagainya. Menghadapi persaingan dengan UMKM kebab lainnya seperti apa nih?
2: Untuk persaingan sebenarnya kita masing-masing punya apa ya, punya resep sendiri, punya ciri khas sendiri tentunya ya, punya apa namanya rasa yang ya mungkin secara umum sama, tapi mungkin ada lah yang berbeda dari kita ya, itu untuk produknya. Tapi kalau untuk tempat jualannya misalnya kayak di kami di NBD itu punya bos ya, yang punya lapak itu benar-benar yang jualan di sini tidak boleh sama produknya misalnya kayak gitu, dan itu sangat membantu sekali. Karena yang di situ itu benar-benar, oh kalau sudah ada kebab dia, beliau nggak akan terima kebab lagi. Kalau sudah ada mie ayam tidak bisa lagi terima mie ayam dan lain sebagainya untuk usaha di lingkungan kami itu di apa namanya pusat pedagang kaki lima pantai Nun Bondela. Nah, tapi kalau untuk yang apa secara umum ya, karena kan di situ banyaklah kebab pasti di Kota Kupang apalagi sedang kayak menjamur begitu usaha kebab. Nah, yang pasti kami konsisten di rasanya, kemudian yang berikutnya itu mungkin pelayanannya yang harus betul-betul, kalau kita ramah orang senang begitu untuk datang lagi.
1: Ini pendekatan yang sehat ya. Pendekatannya sehat dan fokus pada kualitas juga, fokus pada kualitas dan juga keunikan, bukan sekedar bersaing harga atau bersaing apa begitu. Nah, kalau dari Ibu Hajar nih, kan ada tim nih ya, timnya juga masih orang rumah nih.
2: Betul.
1: Bagaimana nih memotivasi tim supaya kasih pelayanan yang terbaik? Kayak tadi kan harus yang ramah. Ini motivasinya gimana nih? Sampai ada sembut lagi.
2: Betul. Ini memang tantangan yang luar biasa bagi kami, karena kalau kita membayar orang mungkin kita kayak punya tuntutan, oh karena kita sudah membayar dengan gaji sekian misalnya ya. Tapi kan ini orang-orang rumah sendiri yang mungkin ya antara ketong saling bayar atau sonde misalnya, tapi lebih ke kayak sering ngobrol dengan mereka bahwa ini usaha ini kan bukan untuk apa-apa, tapi sebenarnya untuk kalian punya pendidikan juga, karena kita di rumah adik-adik ini ya maksudnya datang bersama kami di rumah mereka sambil kuliah sambil sekolah, jadi yang dikuatkan itu adik-adik ini bukan usaha untuk memperkaya ketong sebagai owner begitu, tapi ini usaha untuk adik-adik bisa tetap sekolah dengan baik, ketong di rumah bisa segala macam bisa terpenuhi dan lain sebagainya, karena memang ketong belum bayar orang untuk kerja, jadi lebih ke pendekatan secara emosionalnya,
1: pengertian
2: mungkin itu.
1: Oke, baik ya, luar biasa ya Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, karena memang pelayanan memang cerminan dari semangat juga ya, semangat tim. Kalau timnya solid ya, pelanggan juga pasti ikut merasakan dia punya dampak. Wow, luar biasa. Kita sudah sampai di penghujung ya perbincangan nih, Ibu Hajar. Ada apa sih yang mimpi nih yang mau dicapai sejauh ini bersama dengan Kebab Molo tercinta?
2: Mimpi untuk Kebab Molo untuk tahun-tahun berikut, apa namanya? Yang pasti, Kotong mau mudah-mudahan Kotong bisa membuat tempatnya lebih nyaman biar pelanggan juga datang bisa duduk atau duduk nyaman untuk pemesan atau mau makan di tempat juga boleh. Dan yang tadi mungkin Bita singgung sih, mau punya tempat usaha yang bisa include dengan perpustakaan biar kayak orang datang mungkin sekalian kan literasi begitu. Itu sih
1: benar,
2: mimpi
1: benar.
2: Terbesar yang saat ini
1: Luar
2: masih
1: biasa.
2: ada di usaha Kebab, mudah-mudahan.
1: Oke. Nah, harapan dong, harapan lagi, tips atau pelajaran yang bisa Ibu Hajar sampaikan nih untuk para pelaku UMKM lainnya yang kepingin memulai usaha mungkin entah di bidang kuliner atau bidang apa begitu. Kalau versi Ibu Hajar nih, ada tips atau pelajaran yang mau dibagikan ke Sonda nih?
2: Kalau tips yang paling pertama bagi Beta setelah menjalani beberapa bulan ini adalah mungkin kesiapan mental. Karena kalau ketong siap mental, depo tantangan, depo suka duka apa, ini hari ada yang beli atau sonde, kotong tetap jalan begitu, kotong tetap ya percaya begitu ya untuk tetap jalan. Tapi kalau kotong tidak kuat mental, mungkin kotong akan berkungkung dengan kotong punya, ini kayaknya son laku ya, kotong mau tutup atau bagaimana begitu. Jadi yang paling pertama bagi Beta adalah kuat di mental, itu sih yang paling utama. Terus yang berikutnya itu tipsnya kayak jangan takut untuk memulai begitu. Kalau memang ketong merasa ada peluang atau potensi, mungkin kalau peluang usaha atau potensi misalnya ketong punya apa namanya, ketong punya kemampuan di bagian mana, coba mulai sa, nanti baru pelan-pelan ketong benahi. Ketoh soalnya ada yang orang yang langsung sempurna pas dia buka ini atau dia punya usaha ini, dia langsung bagus begitu. Mungkin
1: benar, benar, setuju.
2: Sambil ketong belajar, sambil ketong memperbaiki.
1: Oke, baik ya. Luar biasa ya, bapak-bapak, bapak, saudara, kakak Nyong dan kakak Nana, ketempung obrolan dengan Ibu Hajar, owner dari Kebab Molo, yang pastinya kalau kita sih sangat terinspirasi. Terima kasih ya sudah berbagi cerita dengan Pro 4 RRI Kupang hari ini. Ketong harapkan juga Kebab Molo semakin dikenal, yang pertama.
2: Amin.
1: Ya, menu-menunya nambah.
2: Amin.
1: Ya, semakin enak dan semakin menjadi inspirasi juga buat semua UMKM lainnya di Kota Kupang. Demikian bapak-bapak, bapak, saudara, kakak Nyong dan kakak Nana ya, ketempunya obrolan dengan owner dari Kebab Molo ya, Ibu Sayedati Hajar, sangat menginspirasi ketong semua. Dan setelah ini masih ada Sasando Siang hingga sore yang akan menemani bapak mama bapak saudara, tetap di FM 104,3 MHz.
0: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 24 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

Pemerintah Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur mendukung pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi atau Pesparawi Sinode Gemit sebagai ruang pengembangan talenta generasi muda di bidang seni, musik, dan budaya bernuansa rohani. Wali Kota Kupang, Christian Widodo, mengatakan dukungan pemerintah Kota Kupang merupakan bentuk perhatian terhadap kegiatan keagamaan yang sondah hanya kas kuat kehidupan iman, tapi juga kasih ruang bagi pengembangan talenta seni dan budaya masyarakat. Pindah ke informasi berikut, Kabupaten Ngada di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur menyimpan beragam keindahan alam yang memikat. Salah satu destinasi yang kini mulai dikenal wisatawan adalah Air Terjun Wairoa yang terletak di Kecamatan Bajawa Utara. Air Terjun Wairoa menawarkan keindahan alam yang masih alami dan menenangkan. Depo air yang jernih mengalir di antara tebing bebatuan membentuk pancuran bertingkat setinggi sekitar 30 meter. Untuk mencapai lokasi air terjun, Bapak Mama Basudara harus menempuh perjalanan sekitar 2 km dari jalan utama. Meski jalurnya menantang, keindahan panorama sepanjang perjalanan mulai dari kebun kopi warga hingga pemandangan perbukitan menjadi daya tarik tersendiri bagi para penjelajah alam. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Valley, sampai jumpa.

0: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Di ujung selatan Nusantara, Pulau Rote berdiri sebagai salah satu ruang budaya yang kaya dengan tradisi, nilai leluhur, dan kearifan lokal yang diwariskan lintas generasi. Dalam kehidupan masyarakat Rote, adat bukan sekedar jejak masa lalu, melainkan bagian dari napas sehari-hari. Di antara ragam ritual adat yang hidup hingga kini, Fotihus menjadi salah satu yang paling syarat makna. Ia bukan hanya rangkaian upacara, tetapi representasi hubungan manusia dengan alam, leluhur, dan sang pencipta. Menggali asal-usul Fotihus bukan hanya mengingat sejarah, tetapi juga menegaskan betapa pentingnya pelestarian budaya di tengah perubahan zaman. Tradisi ini mengajarkan bahwa identitas suatu masyarakat tumbuh dari akar budaya yang kuat, dan Fotihus adalah salah satu akar penting bagi masyarakat Rote.

0: Asal-usul Fotihus hadir sebagai hasil dari perpaduan antara kebutuhan spiritual nenek moyang, pengalaman hidup yang bergantung pada alam, dan nilai kebersamaan yang terus dijaga. Makna pertama dan paling utama dari Fotihus adalah ungkapan syukur. Masyarakat Rote mengenal kehidupan yang sangat terkait dengan kondisi alam, musim tanam, musim hujan, panen, serta hasil laut. Masyarakat Rote mengenal kehidupan yang sangat terkait dengan kondisi alam, musim tanam, musim hujan, panen, serta hasil laut. Dalam situasi tersebut, Fotihus menjadi wujud terima kasih atas penyertaan Tuhan dan leluhur yang dipercaya menjaga keseimbangan hidup. Melalui persembahan hasil bumi atau hewan ternak, masyarakat menyadari bahwa keberhasilan tidak hanya berasal dari kerja keras, tetapi juga dari kemurahan dan penyertaan yang lebih tinggi. Berikut penjelasan Mateus Mesak, sejarawan Rote.
1: Ya, jadi sebenarnya Fotihus yang dikenal sekarang ini itu hanya Fotinya saja. Karena sebenarnya yang dia adalah rangkaian bagian dari rangkaian besar sebuah ritual yang disebut Hus. Foti itu hanya satu bagian daripada Husnya saja. Sehingga kita mesti tahu apa itu Hus dulu. Karena sejak tahun 60-an saya kira, dari beberapa dokumen menyebutkan sejak 60-an, tahun 60-an atau malah sebelumnya, ritual Hus sudah tidak dilakukan lagi di Rote. Tapi saya perkembangan terakhir, saya mendengarkan misalnya di Dengka masih ada itu. Entah seberapa aslinya saya kurang tahu, tetapi katanya di bagian barat Rote masih ada. Sedangkan di sebagian besar Rote itu kebanyakan hanya Fotinya saja, pacuan kudanya saja. Foti itu pacuan kuda. Mungkin kita mulai dulu dari Hus, dari akar kata ya. Hus itu apa? Hus itu berasal dari akar kata hu. Hu di Rote ini mungkin Anda Bapak pernah dengar kata tehu. Ya, hu ini artinya penyebab, sumber, akar atau batang atau asal usul. Jadi artinya luar. Jadi kalau orang bilang pohon punghu, aihu, nah artinya batang pohon. Kalau misalnya pernah mendengar toohuk, toohuk artinya dari situ kita berasal. Karena toohuk adalah saudara laki-laki daripada ibu. Kalau kita punya ibu dari mana, sebenarnya asal kita dari situ. Toohuk. Jadi itu terminologi dulu, supaya paham. Jadi huk itu artinya penyebab, sumber, akar. Aihun artinya pohon punya batang, punya bana atau asal usul ya. Nah, itu hu dulu. Nah, pertanyaannya sekarang hus ini apa? Hus ini sudah lama tidak dipraktikkan di Rote. Kita hanya bisa membaca, mengetahui dari orang tua-tua atau dari dokumen-dokumen Belanda yang pernah menuliskan tentang hus. Jadi hus ini adalah serangkaian ritual pada musim kemarau, di akhir panen biasanya. Yang dimaksudkan untuk apa? Biasanya yang dimohonkan. Jadi ritual untuk, kalau mungkin kita katakan in general, dalam bahasa umum, ritual untuk memohon kesuburan. Jadi yang diminta di situ itu biasanya hujan, hasil umumnya orang Rote. Lalu hasil laut yang melimpah, karena orang Rote juga adalah nelayan. Lalu panen lontar yang melimpah, panen sawah atau ladang, kesuburan hewan dan ternak, supaya hewan dan ternak beranak pinak, kesehatan serta kekuatan manusia. Itu yang diminta dari sebuah ritual hus.
0: Lebih lanjut, Mateus mengatakan, dalam tradisi adat masyarakat Rote, Fotihus bukan hanya

0: termasuk Sandu. Ia memiliki kemampuan untuk menafsirkan situasi ritual, memilih syair yang tepat, dan menyampaikan doa secara benar sesuai kaidah adat. Peran Manleo sangat dihormati karena ia dianggap sebagai penghubung antara dunia manusia dan dunia leluhur. Fotihu secara tradisional adalah ritual tanpa pacuan kuda, sedangkan kehadiran pacuan kuda dalam beberapa klan merupakan perkembangan tradisi yang bersifat tambahan, tidak mengubah makna inti dari Fotihu sebagai upacara suci syukur dan permohonan berkat.
1: Jadi sebenarnya Hus itu ada di seluruh Rote, karena itu ada hubungannya dengan klan. Klan itu yang namanya Leo. Kalau di Kupang kita biasa dengar orang bilang Manleo. Di dalam setiap nusak atau kerajaan itu ada Leo-Leo. Nah, tidak semua Leo itu menyelenggarakan Hus, tetapi hanya Leo-Leo yang berpengaruh. Jadi diadakan oleh Leo-Leo itu. Jadi pemilik daripada Hus ini siapa? Leo. Nah, biasanya ada sejumlah Leo dan biasanya ditetapkan 9. Karena 9 itu angka kesempurnaan bagi orang Rote. Jadi misalnya, dia itu diadakan secara bergiliran, dibuka dengan klan raja, Leo-nya raja. Lalu Hus kedua, Hus ketiga secara bergiliran. Biasanya ada interval waktu 2 atau 3 hari. Lalu Hus berikutnya lagi sampai selesai. Nah, persoalannya di setiap Hus ini tata caranya beda-beda. Jadi tidak semua berupa pacuan kuda atau ini, berbeda-beda. Hus pertama apa yang dilakukan? Hus kedua apa yang dilakukan? Bahkan ada Hus yang tidak ada pacuan kudanya. Hanya Hus tertentu. Fotinya itu hanya satu bagian daripada ritual yang panjang. Kita boleh katakan ritual kesuburan, kalau saya mau bilang ya. Karena concern utama, keprihatinan utama dari ritus itu adalah air. Maka yang diminta hujan. Kita tahu daerah-daerah seperti NTT, daerah yang kering. Perhatikan ritus-ritus di semua suku, kebanyakan berhubungan dengan ritus kesuburan. Dengan permintaan akan air. Nah di Rote, Rote itu kalau bulan-bulan musim panas itu pulau sudah kering saja. Ritus air itu sangat penting. Pacuan kuda hanya salah satu bagian, yang lain tidak ada. Tahapan-tahapannya saya ambil contoh, karena ada perbedaan besar-kecil di sana-sini. Semua nusak itu, kebanyakan nusak itu punya Hus, punya tradisi ritual. Tetapi saya mau kasih contoh Termanu. Dalam ilmu antropologi, kalau orang bicara tentang Rote, biasa Termanu diambil sebagai contoh. Kenapa? Karena dia di tengah-tengah. Kalau misalnya kita bicara bahasa ritual, ini kalau bahasa ritual misalnya, orang di sebelah barat pun bisa mengerti yang di tengah. Orang di sebelah timur pun mengerti, karena orang Rote punya dialek yang banyak. Termanu biasa menjadi perfect example tentang bagaimana orang Rote. Saya mulai kasih contoh ya, mulai dari Termanu. Jadi pertama-tama itu biasanya huina itu, atau hu yang paling besar, katakanlah the opening ceremony, itu biasa adalah hunya para klan raja, klan bangsawan ya. Lalu biasanya klan Leo Raja ini, dia yang mempunyai hak untuk menyelenggarakan itu. Lalu dia bikin. Nah, apa yang dilakukan? Biasanya itu ada seorang yang disebut dengan Manehanas. Manehanas ini kalau diterjemahkan dengan apa? Mane laki-laki, Hanas panas. Jadi kalau rurus-rurus tuan atau laki-laki yang panas, mungkin itu apa ya, imam tradisional. Dia yang memimpin upacara pertama-tama. Dia lilitkan sebuah kain di pinggangnya. Kain itu namanya hahalik. Lalu di pinggangnya dia menyeretkan, dia menuju ke pohon nitas. Pohon nitas ini pohon kelumpang. Lalu dia mendekati pohon nitas ini dengan tombak terancung. Lalu dia tombak ke pohon nitas ini. Lalu dia mengucapkan sekian kata-kata. Kata-kata yang kona bulan kona, kona bulan kona, turun bulan turun, turun bulan turun. Sampai 3 kali, lalu dia baca lagi, kona musik nitasa boboa konan, turun melewati pohon nitas punya sebelah kanan. Lalu, foela anamak lamahena, supaya semua anak yatim berharap ma faluina lakabani, dan para janda percaya. Jadi di dalam kata-kata itu ada ungkapan harapan-harapan untuk apa? Kelompok yang paling rentan dalam masyarakat. Anamak artinya anak yatim ya. Faluina artinya janda. Jadi permintaan kepada yang ilahi ini disertai dengan permintaan kepada kelompok yang paling rentan.

Dalam struktur sosial masyarakat Rote, adat istiadat tidak dijalankan secara sembarangan, melainkan berada dalam tatanan yang jelas dan diwariskan secara turun-temurun. Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan ritual hus, termasuk votihus, adalah hak istimewa klan atau leo tertentu yang secara adat memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan ritual tersebut. Hak ini bukan bentuk keistimewaan sosial semata, melainkan tanggung jawab adat yang berakar kuat dalam sejarah dan sistem pemerintahan tradisional Rote.

0: Dalam perspektif sejarah adat Rote, ritual Hus juga mencerminkan hierarki simbolik, bukan hierarki kekuasaan. Artinya, klan yang memegang hak Hus tidak lebih tinggi secara sosial, tetapi memikul tanggung jawab sakral yang berat. Mereka bertugas menjaga kemurnian ritual, mengingat syair adat, serta memastikan hubungan dengan leluhur tetap terpelihara.
1: Ya, jadi tadi kan kita bicara tentang klan yang mempunyai hak untuk menyelenggarakan Hus tadi. Tetapi sebenarnya lebih jauh daripada itu, setiap klan itu, di Rote itu, klan itu sebenarnya kumpulan gelar. Kalau saya ada di klan tertentu, saya bergelar ini ya, Manek misalnya. Klan raja itu anak Manek ya. Nah, lalu ada hak tertentu, ada privilege tertentu. Nah, beberapa hak yang ada dalam klan itu misalnya, hak atas gelar dan jabatan istana. Itu yang tadi saya bilang. Kalau saya kasih contoh misalnya di Termanu, itu hanya klan Masehuk yang bangsawan. Atau di Tim misalnya, klan Buralae saja. Farm tertentu saja, misalnya farm Mesak. Lalu itu, nah, ada juga hak untuk mengharapkan standar tertentu dalam perkawinan. Kawin dengan klan tertentu, mas kawinnya lebih besar daripada klan yang lain. Variasinya juga berbeda. Atau hak untuk kepemilikan ritual sumber air tertentu. Atau hak untuk posisi tertentu dalam membela nusa. Misalnya di Termanu, kalau berperang siapa yang boleh tembak duluan? Tidak boleh sembarang klan. Siapa yang tembak kedua? Tetapi keputusan perang harus datang dari klan tertentu. Semua hak-hak masyarakat tradisional itu diatur dengan rapi, ya, walaupun tidak tertulis, tapi adat itu dipegang.
0: Sebagai seorang sejarawan Rote, Mateus memandang tradisi Hus di zaman modern berada pada titik persimpangan, bukan pada titik kehilangan. Ia tidak sepenuhnya pudar sebagai ritual, namun juga tidak lagi hadir secara eksklusif dalam ruang sakral. Masa depan Hus sangat ditentukan oleh kesadaran kolektif masyarakat Rote untuk menjaga keseimbangan antara pelestarian makna dan adaptasi zaman. Selama nilai asal-usul, peran Manleo dan tata adat tetap dihormati, Hus akan terus hidup baik sebagai tradisi kebudayaan yang kental maupun sebagai identitas budaya yang dikenalkan ke dunia luar secara bermartabat.
1: Jadi sebenarnya, seperti saya bilang tadi, sejak masuknya kekristenan ke Rote, karena ini dianggap sebagai kafir, karena ini pemujaan terhadap minta hujan kepada para leluhur, pemanggilan arwah-arwah leluhur juga, maka dianggap kafir. Maka masyarakat Rote itu dengan kearifannya tersendiri memodifikasi itu, katakan. Jadi yang mereka praktekkan hanya foti kudanya saja, hanya pacuan kudanya saja, yang sebenarnya hanya sebagian kecil dari Hus tadi. Tapi yang lain sudah tidak dipraktekkan lagi. Kalau mau lihat yang lain, saya masih kasih contoh. Misalnya, boleh nggak kita kasih contoh sekarang Termanu, urutan-urutan sembilan itu. Jadi misalnya pertama itu Hus, yang paling pertama itu sebut Hus Ingunau. Itu klan Ingunau. Dia sebut juga Hu Batu atau Hu Bafi karena ada pengorbanan babi, Bafi, di sebuah batu yang ada di Termanu sana ya, di Sualain itu. Dan di situ, di Hus pertama ini, ada penari. Penarinya cuma boleh satu orang dari klan itu, seorang gadis muda. Hus yang pertama ini dan Hus yang kesembilan nanti itu khas. Dia menandai masuknya ke dalam siklus lingkaran Hus itu dan yang terakhir kan keluar. Jadi dia khas. Nah, itu Hus yang pertama. Hus yang kedua disebut Hung Ingubeuk. Ini dianggap tidak terlalu penting, lebih rendah karena tidak ada pacuan kuda. Hus yang ketiga, Hus Ngofalaik. Juga sama, dianggap tidak terlalu penting karena tidak ada pacuan kuda. Hanya ada satu penari juga yang, hanya ada satu penari juga yang boleh menari. Lalu ada Hus yang namanya Hus Doudanga. Sama juga, ini Hus keempat ya. Lalu kemudian kita masuk kepada Hus yang disebut Hus Kota Deak. Ini yeah. Hus klan Vetor. Karena dia Hus klan Vetor, Vetor itu klannya Soloteik. Maka dia berklan Soloteik, maka disebut juga klan Vetor ya. Tapi disebut juga Hundao. Ada kemungkinan ini Hus berasal dari Pulau Dao yang kemudian diasimilasi ke dalam itu. Dia lebih rendah juga. Tidak ada pacuan di situ, hanya satu penari. Masuk Hus ke-6, tidak ada pacuan kuda, tapi penari sudah ditambahkan. Semua penari yang tadi cuma satu, dia harus semua penari dari semua ke-9 Hus itu datang dan ikut menari di situ. Hus ke-7 itu disebut dengan Hus Meno. Humeno. Itu klan Dailanga. Dailanga itu jabatan semacam kepala adat yang mengurus tanah. Jadi ini baru Hus ke-7 baru mulai diadakan pacuan kuda di sini. Hus ini kemudian mulai ada pacuan kuda. Semua penari sudah harus tampil bersama. Lalu Hus ke-8, Hus Masahuk ini, Huina ini, Hus besar. Ina itu artinya besar. Ini selain pacuan kuda, ada tarian oleh Manasole, ada juga serangkaian rituan rumit, termasuk mengucapkan apa yang disebut dengan bini. Bini itu semacam bahasa tinggi, bahasa adat, yang hanya diucapkan pada saat itu. Dan bini ini sangat panjang, disebut doli dolutu. Doli itu saya kurang tahu, tapi lutu itu artinya halus-halus. Yang halus-halus dikeluarkan semua. Dan di sini juga ada pemanggilan bulan, memanggil bulan. Hus yang terakhir, disebut Hus Hoiledo, karena diadakan di kampung Hoiledo. Nah, Hus yang terakhir ini agak unik karena dia berasal dari garis turunan Dekondao, apa yang disebut di Saigur. Hus ini merupakan Hus klan yang terpisah. Dia dulunya besar, tapi dia menjadi kecil. Hus ini, di dalam Hus ini yang aneh itu adalah dia mirip dengan upacara kesuburan di tempat lain, Pak. Karena warga yang terlibat dalam spirit itu saling melempar kue dan bongkahan makanan yang terbuat dari hasil pertanian, hasil pribumi. Jadi ada 9 jenis makanan orang Rote, itu yang disebut Lakamola Anansio. Nah, dari 9 jenis makanan itu dimasak, lalu dibikin semacam bongkahan, misalnya beras dibikin sebagai bongkahan nasi, lalu saling lempar. Nah, kita ingat ini seperti upacara kesuburan di Spanyol misalnya, orang sambil melempar tomat. Nah, di tempat-tempat lain juga upacara-upacara kesuburan begitu. Pertarungan ritual itu adalah orang lari dengan kuda, lalu dia akan di atas kuda dia potong kelapa yang sudah tersedia sambil menyebutkan nama seseorang dari klannya. Jadi kuda sambil lari langsung dia potong. Ketika sudah masuk Hus kesekian, di Hus ketujuh, mulai ada kuda di situ. Nah, kemudian ketika kekristenan masuk, agama masuk, maka orang menganggap bahwa ini adalah ritual yang katakanlah kafir, dan kemudian mereka cuma mengambil pacuan kudanya saja. Itu dibuat bendera, di dalam bendera itu, di atas bendera, bendera terbuat dari bambu, bambu yang satu cabang bambu begitu. Di bendera itu ada hadiah-hadiah yang diperebutkan oleh semua orang yang memacu kuda itu. Jadi kalau tadi yang di ritual yang asli itu kelapa yang dipotong dari atas kuda, sekarang hadiah yang diperebutkan dari atas kuda. Yang tetap dilaksanakan hanya pacuan kuda saja, dan itu biasa dilaksanakan pada bulan-bulan yang sama. Agustus, ketika sudah selesai panen, mau buat apa lagi? Beras sudah ada, ternak sudah gemuk-gemuk, ya itu musimnya. Kalau pengaruh klan masih ada, karena fungsi klan itu mengatur banyak hal.
0: Pendengar, tradisi Votihus merupakan salah satu warisan adat paling penting dalam kehidupan masyarakat Rote yang lahir dari pandangan hidup leluhur tentang keseimbangan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Secara terminologis, Votihus bermakna tindakan mempersembahkan hus, sesajian adat, sebagai ungkapan syukur, permohonan berkat, dan penghormatan kepada leluhur. Dalam praktiknya, Votihus tidak berdiri sebagai ritual simbolik semata, melainkan sebagai sistem nilai yang mengatur hubungan spiritual, sosial, dan kultural masyarakat Rote. Dengan demikian, Votihus bukan hanya peninggalan masa lalu, tetapi tradisi hidup yang terus beradaptasi tanpa meninggalkan akar nilainya. Ia menjadi penegas identitas orang Rote, penjaga harmoni kehidupan, dan warisan budaya yang layak dirawat dengan penuh kesadaran dan penghormatan lintas generasi.

Helom merupakan nama suku dan bahasa yang terdapat di sebagian besar Pulau Semau. Bahkan, di wilayah Kupang Barat, terdapat komunitas Helom seperti di Oelet Sala, Bismarak, Oben, Bolok, dan Kuan Heum. Nama Helom merupakan nama suku dengan unsur subetniknya yang dapat dibedakan dari subetnik lain. Konon suku Helom ini merupakan salah satu suku asli di kota Kupang. Menurut Bapak Cornelis Laiskodat, di Bolok Kupang Barat, kata Helom berasal dari cerita leluhur mereka yang berasal dari gunung atau pedalaman timur bagian utara bernama Lasi. Lasi datang bersama rombongannya melewati sebuah kampung. Sebelum tiba di bagian barat Pulau Timor, masyarakat menyambutnya dengan penuh hormat, tapi Lasi tidak mempedulikan sambutan tersebut. Lasi menyuruh komandan pasukannya bernama Atu untuk membunuh orang-orang di kampung itu. Sebagai panglima, Atu wajib taat kepada rajanya, dan ia membunuh orang-orang kampung itu, walau hati panglima perang Atu berkata lain. Dalam hatinya berkata, kenapa harus membunuh padahal masyarakat menyambut mereka dengan baik-baik? Atu merasa tertekan karena telah membunuh rakyat yang tidak bersalah, dan akhirnya Atu menyebut rajanya Lasi Kuda, artinya Lasi Jahat. Sebutan Lasi Kuda itu akhirnya menjadi nama Laiskodat. Setelah Laiskodat meninggal, ia digantikan oleh putranya bernama Kudang. Ketika itu, Belanda sedang berkuasa. Dalam suatu pertemuan, Belanda dengan Raja Kudang di Istana Raja, Belanda berusaha untuk berkomunikasi dengan Raja Kudang, tapi karena perbedaan bahasa, mendorong penafsiran yang berbeda. Raja Kudang mengira Belanda ingin membeli tanah tersebut. Akhirnya, Raja Kudang menjawab berkali-kali, "Au he lo," yang artinya, "Saya tidak jual." Dari situ, raja dan kelompok masyarakatnya disebut he lo, yang akhirnya menjadi Helong sampai saat ini. Sedangkan nama Bung Tilu bisa diuraikan atas bentuk kata Bung dan Tilu. Bung diambil dari kata bunga yang berarti kapas, sedangkan Tilu berarti tiga. Secara harfiah, Bung Tilu berarti bunga tiga, akan tetapi yang dimaksudkan dengan nama Bung Tilu sebenarnya adalah kapas tiga warna. Konon nama Bung Tilu pertama kali disebut oleh Raja Putis Lulut yang masuk ke Pulau Semau di Tanjung Kulun, Desa Uiasa. Setelah mendarat di Pulau Semau, Putis Lulut mendapati hamparan kapas yang bunganya berwarna biru, putih, dan coklat. Lalu Raja Putis Lulut menyebut Pulau Semau dengan sebutan Bung Tilu. Menurut tokoh masyarakat di Semau, dahulu memang ada hamparan kapas yang bunganya tiga warna. Sekarang bekas tempat tumbuh kapas itu masih ada yang mereka sebut dengan holai atau oman bunga. Kata oman berarti bekas kebun lama. Jadi holai atau oman bunga adalah bekas kebun kapas yang bunganya tiga warna. Inilah pusat nama Bung Tilu yang dahulu merupakan nama Pulau Semau. Sebagai bukti bahwa dahulu di Semau pernah tumbuh kapas tiga warna, terlihat dari tenunan Semau yang pada ujungnya terdapat tiga warna pintalan benang, yakni warna biru, putih, dan coklat. Saudara, walaupun saat ini tidak ditemukan lagi kapas tiga warna, namun pengakuan tokoh masyarakat tentang adanya nama Bung Tilu atau bunga tiga, atau lebih tepat disebut kapas tiga warna. Inilah keunikan dari nama-nama yang terdapat di Pulau Semau. Punya cerita historis yang tentunya perlu dicatat dan diketahui oleh generasi penerus.

0: WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, Bapak Mama Bapak Saudara Kakak Nyong dan Kakak Nona, Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi memastikan kesiapan lahan untuk mendukung pembangunan lintas utara atau litura di wilayah Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur. Pemerintah Kabupaten menyiapkan lebar lahan hingga 12 meter guna mendukung kebutuhan pembangunan jalan tersebut. Nah, hal ini disampaikan saat menerima kunjungan kerja dari Komisi 5 DPR RI untuk meninjau infrastruktur pasca bencana di Nusa Tenggara Timur pada Jumat 9 Oktober. Dan dijelaskan juga bahwa total ada 32 km ruas lintas utara yang belum dibuka. Dan diharapkan dukungan pemerintah pusat melalui Komisi 5 DPR RI ini bisa mempercepat pembangunan lintas utara yang menjadilah salah satu program strategis ya untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah di Pulau Flores. Selain pembangunan lintas utara, Edistasius juga berharap bahwa pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap kebutuhan infrastruktur lain di Manggarai Barat di luar program tersebut.
2: Kartu keluarga atau dokumen penting lainnya. Kalau mau posting, sensor atau tutup bagian datanya. Jangan kasih celah.

Perubahan iklim yang kian memicu cuaca ekstrim, kekeringan, hingga suhu panas menyengat tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga berdampak bagi kesehatan mental dan kesejahteraan anak-anak. Pakar kesehatan mental anak dari Washington University, Profesor Mary McKay menegaskan pentingnya memperkuat ketahanan keluarga sebelum bencana terjadi. Persiapan dini seperti mengedukasi anak mengenai potensi risiko, menyusun rencana darurat, dan menyiapkan cadangan sumber daya dapat meredam dampak krisis iklim agar gangguan yang terjadi tetap dapat dikendalikan tanpa menghancurkan tatanan keluarga. Selain itu, dukungan kebijakan pemerintah dalam memberikan bantuan darurat yang cepat, pemulihan sekolah, serta program penguatan ekonomi bagi keluarga rentan sangat krusial untuk melindungi anak-anak dari ancaman krisis iklim global.

Asap dari pembakaran sampah seperti plastik, kayu, kertas, daun, maupun kaca melepaskan banyak polutan beracun. Polutan ini termasuk karbon monoksida, formaldehida, arsenik, dioksin, furan, dan senyawa organik mudah menguap atau VOC. Orang-orang yang berada di sekitar lokasi pembakaran, terutama anak-anak, ibu hamil, lansia, dan orang yang memiliki riwayat penyakit jantung dan paru, berisiko tinggi mengalami gangguan kesehatan akibat menghirup bahan-bahan tersebut. Munculnya gangguan kesehatan juga tergantung pada seberapa lama dan seberapa sering mereka terpapar asap hasil pembakaran sampah. Gangguan kesehatan sebagai imbas dari bahaya membakar sampah bisa beragam, seperti batuk, mata merah atau berair, hidung terasa perih atau terbakar, ruam, mual, sakit kepala, serangan asma pada penderita asma. Selain dampak jangka pendek, salah satu kekhawatiran terbesar dari pembakaran sampah secara terbuka adalah risiko kesehatan yang timbul akibat paparan dioksin ke udara. Dalam jangka panjang, paparan zat ini berisiko menyebabkan jenis kanker tertentu, gangguan hati, gangguan sistem kekebalan tubuh, serta gangguan sistem reproduksi. Dengan demikian, membakar sampah bukanlah pilihan yang aman. Pengelolaan sampah yang tepat dan ramah lingkungan merupakan langkah penting untuk melindungi kesehatan diri, keluarga, dan masyarakat sekitar.

Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Ombudsman RI meminta pemerintah mempercepat pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak gempa Flores, Nusa Tenggara Timur. Dalam rapat koordinasi di Ruteng, Kabupaten Manggarai, NTT, pada Jumat 2 Oktober lalu, anggota Ombudsman RI Robertna Endi Jaweng mengatakan kebutuhan dimaksud khususnya penyediaan tempat pengungsian yang layak, pembangunan hunian sementara atau huntara, pemenuhan air bersih serta keberlangsungan dasar pendidikan dan kesehatan. Menurutnya, penyediaan tenda dari pemerintah dan percepatan pembangunan huntara pun diperlukan sebelum memasuki musim penghujan pada November hingga Desember. Pindah ke informasi berikut, pesona wisata Kabupaten Lembata kembali mencuri perhatian wisatawan lokal maupun mancanegara. Salah satu destinasi yang tengah naik daun adalah Bukit Cinta, sebuah kawasan perbukitan yang menawarkan panorama alam spektakuler di wilayah timur Nusa Tenggara. Terletak sone jauh dari pusat kota Lewoleba, Bukit Cinta menyuguhkan pemandangan hamparan savana yang berpadu dengan laut biru serta siluet gunung Ilelewotolok di kejauhan. Menurut warga setempat, nama Bukit Cinta muncul karena tempat ini menjadi lokasi favorit pasangan muda hingga keluarga yang ingin menikmati suasana tenang sambil berfoto. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: Kakak, tolong kau jangan buang sampah di sini ya.
1: Hei, Ena. Ini kan lahan kosong. Atau ini kakak pun tanah? Bukan, toh. Kalau bukan, jangan larang-larang.
0: Bukan begitu, kakak. Sampah-sampah yang kakak buang di sini nih nanti akan tertimbun dan menimbulkan bau yang sonde sedap yang bisa ganggu aktivitas warga di sini.
1: Sonde kan bau, kakak. Aman, sa.
0: Tetap, sa, kakak. Ini sampah dong nih nanti akan berserakan bikin kotor ini lingkungan. Coba kakak jalan sedikit, di depan sana tuh ada pembuangan sampah. Kakak buang sampah di situ, nanti ada petugas yang datang ambil. Kau hitung-hitung sekalian kakak olahraga pagi, toh.
1: Iya, kakak.
0: Ingat ya, kakak. Buang mantan boleh di sembarang tempat, tapi kalau buang sampah tuh harus pada tempatnya.

0: 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Mama bahas saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona waktu menunjukkan lepas 24 menit ya dari pukul 13 siang. Dan apa kabar di hari Sabtu ini Bapak Mama bahas saudara? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, hati senang, dan segala aktivitas juga berjalan dengan lancar. Senang sekali juga beta kembali menemani Bapak Mama bahas saudara ya di waktu santai siang ini. Ada yang sedang istirahat di rumah mungkin kok, ada yang mungkin hari Sabtu juga masuk kerja, atau ada yang sementara masak untuk keluarga, mau makan siang, atau lagi sementara makan siang. Mungkin ada juga yang dalam perjalanan atau menikmati waktu bersama dengan orang-orang terdekat. Apapun aktivitas Bapak Mama bahas saudara saat ini, semoga siang ini juga membawa suasana yang menyenangkan ya. Bapak Mama bahas saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, kalau ketemu omong tentang hari Sabtu, pasti setiap orang tuh punya cerita sendiri. Ada yang anggap hari Sabtu tuh adalah waktu untuk santai setelah 5 atau 6 hari bekerja ya. Ada yang justru paling sibuk di hari Sabtu karena harus menyelesaikan numpuk pekerjaan rumah. Ada sah pekerjaan tambahan. Beta juga gitu ah. Terus ada juga yang ya mengurus dari kepala sampai kaki, keperluan semua ya, kebutuhan mingguan semua harus langsung di stok. Tapi di tengah semua aktivitas itu Bapak Mama bahas saudara, biasanya ada kebiasaan-kebiasaan kecil yang selalu kotong tunggu ketika Sabtu tiba. Mungkin ada yang dari pagi bayangkan bisa menikmati secangkir kopi tanpa terburu-buru. Ada yang senang pi pasar bersama dengan pasangan tercinta, atau ada yang menunggu waktu untuk berkumpul dengan teman-teman. Kelihatannya sederhana ya semua, tapi justru ini hal yang membuat hari Sabtu itu terasa berbeda.

Ketong Sonde selalu membutuhkan liburan panjang, liburan jauh, perjalanan mahal, atau kegiatan istimewa untuk menikmati akhir pekan. Kadang kebahagiaan itu datang dari rutinitas kecil yang sudah akrab dengan ketemu kehidupan. Nah, kalau hari Sabtu tiba, biasanya bapak mama bersaudara apa nih yang paling ditunggu? Apakah menikmati kopi di pagi hari, ya? Masak makanan kesukaan keluarga, ya? Atau jalan-jalan sore nih, menunggu waktu sore sebentar. Bahkan justru menunggu semua pekerjaan selesai supaya bisa duduk santai sambil mendengarkan radio. Silakan buat bapak mama bapak saudara yang mau cerita-cerita dengan Beta, ya. Kebiasaan Sabtu yang paling ditunggu. Siapa tahu kebiasaannya sederhana, tapi ternyata jadi kebiasaan banyak orang lain. Karena hari ini Ketong Sonde sedang membicarakan sesuatu yang luar biasa, tapi sedang membicarakan hal-hal kecil yang buat ketemu hidup terasa lebih menyenangkan. Beta tunggu ya buat bapak mama bapak saudara yang mau bercerita dengan Beta ya melalui line telepon 0380 833 499 atau di 0811 3820 1043.

Paduan bunyi gong dan pekikan suara laki-laki serta hentakan tameng selalu menjadi ciri khas tari Kataga, sebuah tarian dari Sumba Barat. Pada zaman dahulu, tari Kataga merupakan tari penyambutan pahlawan yang pulang dari medan perang. Tarian ini dilakukan oleh kelompok pria yang menggunakan parang dan tameng. Penari Kataga berbaris dengan cara berbanjar. Sebutan Kataga untuk tarian ini berasal dari kata taga yang mendapat awalan ka. Secara harafiah, Kataga berarti mari kita potong atau pancung. Sesuai dengan pengertian nama Kataga, tari Kataga selalu dipentaskan dengan atribut parang dan tameng. Tari Kataga lebih sering dipentaskan oleh 10 laki-laki dan 2 orang perempuan. Gerakan-gerakan kaki penari diawali dengan gerakan maju-mundur. Gerakan maju-mundur pada awal tarian Kataga melambangkan perhitungan kekuatan lawan dan mempelajari di mana letak-letak kelemahan lawan. Pekikan suara laki-laki dan sorak-sorai di tengah bunyi gong melambangkan gagap gempita atas kemenangan perang, sedangkan sorak-sorai perempuan dan teriakan khas Sumba atau pakalak menjadi motivasi tersendiri sebagai ungkapan menyambut kemenangan atas musuh. Gerakan tarian Kataga sewaktu-waktu diselingi teriakan keras dan nyaring ketika terjadi gerakan menyerang lawan. Gerakan tari Kataga yang diperankan oleh laki-laki berupa meloncat, memotong, menangkis, dan menghindar. Pakaian penari laki-laki terdiri atas celana pendek, selendang, dan topi yang berhias kain menjuntai. Sedangkan pakaian penari perempuan adalah kain hitam yang menutupi dari dada sampai kaki, selendang diikat di pinggang, dan mengenakan ikat kepala. Alat musik yang digunakan umumnya terbuat dari kuningan atau pelat besi. Ada gong besar yang disebut tala pia dan gong kecil yang disebut tala anakoka. Saat ini tarian Kataga sering dipentaskan dalam acara-acara penyambutan tamu agung atau pejabat. Selain itu, Kataga juga dipentaskan dalam acara-acara khusus seperti pernikahan. Tari Kataga adalah aset budaya khas Sumba Barat yang harus dilestarikan.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, bapak mau membahas saudara, kakak nyong dan kakak nona. Tadi katong sudah ngomong tentang kebiasaan kecil yang bikin hari Sabtu tuh terasa istimewa. Nah, sekarang coba katong perhatikan lebih dekat. Sebenarnya nih, kenapa ya katong bisa begitu menantikan hal-hal yang kelihatannya biasa-biasa sa. Misalnya, ada orang yang tiap Sabtu pagi tuh selalu menyempatkan diri beli sarapan di sarapan kesukaan begitu. Mungkin hanya sepiring nasi kuning atau bubur atau jagung bose atau makanan sederhana lainnya, tapi karena sudah jadi kebiasaan ada rasa yang berbeda ketika melakukannya. Nah, ada juga yang punya kebiasaan bersih rumah pada hari Sabtu. Awalnya mungkin terasa melelahkan, ya. Harus bersapu lah, bapel, kasih rapi segala barang, bacuci, dan masih banyak pekerjaan lainnya. Tapi setelah semuanya selesai, pasti ada kepuasan tersendiri ya ketika lihat rumah jadi lebih bersih dan nyaman. Nah, bagi sebagian orang nih, bapak, mama, bapak, saudara, Sabtu itu adalah waktunya apa ya, bermasak toh. Bermasak untuk orang-orang tercinta, untuk keluarga ya. Pilih bahan makanan, siap di bumbu, terus masak sambil bercerita tentang kejadian selama seminggu. Kadang membuat momen menyenangkan itu bukan hanya di makanan ya, tapi ya itu percakapan yang terjadi selama proses masak. Ada juga yang pilih setiap hari Sabtu tuh kepingin mengunjungi orang tua atau berkumpul bersama keluarga besar, dan di tengah kehidupan yang semakin sibuk, kesempatan seperti ini nih jadi sesuatu yang berharga. Atau mungkin jarang menyadarinya ya, tapi kebiasaan-kebiasaan kecil ini tentunya apa ya, bikin kasih semacam tanda juga bahwa ketong sedang memasuki waktu yang berbeda. Setelah hari-hari yang dipenuhi jadwal lah, tugas lah, tanggung jawab, akhirnya ada kesempatan untuk menjalani aktivitas dengan ritme yang sedikit lebih santai. Namun tentu saja ya, soalnya semua orang punya pengalaman Sabtu yang sama kayak beta saat ini Sabtu tapi tetap kerja ya. Jadi bagi mereka yang bekerja pada akhir pekan misalnya ya, semangat ya, besok soal sendiri ada beta juga. Sabtu mungkin sama sibuknya ya dengan hari-hari lainnya ya, bagi pedagang, pengemudi, tenaga pelayanan, dan banyak pekerja lainnya, justru hari Sabtu tuh bisa jadi waktu yang paling ramai. Karena itu menikmati Sabtu sudah harus berhenti bekerja atau ketong malas-malasan sepanjang hari, ketong tetap bisa menemukan kesenangan melalui hal-hal kecil di sela-sela kesibukan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Keseruan bunyi gong dan pekikan suara laki-laki serta hentakan tameng selalu menjadi ciri khas tari Kataga, sebuah tarian dari Sumba Barat. Pada zaman dahulu, tari Kataga merupakan tari penyambutan pahlawan yang pulang dari medan perang. Tarian ini dilakukan oleh kelompok pria yang menggunakan parang dan tameng. Penari Kataga berbaris dengan cara berbanjar. Sebutan Kataga untuk tarian ini berasal dari kata taga yang mendapat awalan ka. Secara harafiah, Kataga berarti mari kita potong atau pancung. Sesuai dengan pengertian nama Kataga, tari Kataga selalu dipentaskan dengan atribut parang dan tameng. Tari Kataga lebih sering dipentaskan oleh 10 laki-laki dan 2 orang perempuan. Gerakan-gerakan kaki penari diawali dengan gerakan maju-mundur. Gerakan maju-mundur pada awal tarian Kataga melambangkan perhitungan kekuatan lawan dan mempelajari di mana letak-letak kelemahan lawan. Pekikan suara laki-laki dan sorak-sorai di tengah bunyi gong melambangkan gagap gempita atas kemenangan perang. Sedangkan sorak-sorai perempuan dan teriakan khas Sumba atau pakalak menjadi motivasi tersendiri sebagai ungkapan menyambut kemenangan atas musuh. Gerakan tarian Kataga sewaktu-waktu diselingi teriakan keras dan nyaring ketika terjadi gerakan menyerang lawan. Gerakan tari Kataga yang diperankan oleh laki-laki berupa meloncat, memotong, menangkis, dan menghindar. Pakaian penari laki-laki terdiri atas celana pendek, selendang, dan topi yang berhias kain menjuntai. Sedangkan pakaian penari perempuan adalah kain hitam yang menutupi dari dada sampai kaki, selendang diikat di pinggang, dan mengenakan ikat kepala. Alat musik yang digunakan umumnya terbuat dari kuningan atau pelat besi. Ada gong besar yang disebut tala pia dan gong kecil yang disebut tala anakoka. Saat ini tarian Kataga sering dipentaskan dalam acara-acara penyambutan tamu agung atau pejabat. Selain itu, Kataga juga dipentaskan dalam acara-acara khusus seperti pernikahan. Tari Kataga adalah aset budaya khas Sumba Barat yang harus dilestarikan.

0: Barita Pro 4 RRI Kupang.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kebutuhan embung irigasi di Nusa Tenggara Timur masih menjadi pekerjaan rumah dalam upaya memperluas layanan air bagi sektor pertanian. Jumlah embung irigasi yang tersedia saat ini belum mencapai 30 unit, sementara kebutuhan idealnya minimal 2 unit di setiap kabupaten. Hal ini diungkap Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT Insinyur Benyamin Nahak pada Jumat 9 Oktober yang menjelaskan pembangunan infrastruktur air di NTT mencakup 3 jenis, yaitu bendungan, embung irigasi, dan embung kecil. Yang menjelaskan pembangunan satu embung irigasi membutuhkan anggaran yang bervariasi. Menurutnya, embung irigasi dapat menjadi alternatif yang lebih fleksibel dibandingkan pembangunan bendungan besar yang membutuhkan proses perencanaan lebih panjang atau anggaran jauh lebih besar. Pindah ke informasi berikut, Pantai Koka menjadi salah satu destinasi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Keindahan pasir putih, air laut yang jernih, serta pemandangan perbukitan menjadi daya tarik yang membuat wisatawan tertarik menikmati suasana pantai. Selain menikmati keindahan laut, di sini juga bisa menghabiskan waktu dengan berjalan-jalan di tepi pantai dan menikmati suasana alam bersama keluarga. Diharapkan kebersihan dan kelestarian Pantai Koka tetap dijaga agar keindahannya dapat dinikmati oleh lebih banyak wisatawan. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: Alkisah di sebuah kampung Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, hiduplah seorang gadis cantik keturunan bangsawan bernama Buegai. Ia seorang putri yang cantik dan rupawan, sederhana dan baik hati. Suatu malam, sang putri terjaga dari tidurnya dan sulit untuk memejamkan matanya kembali. Ia baru saja bermimpi bertemu dengan seorang pemuda perkasa dan tampan saat ia hendak mengambil air di pancuran bambu di dekat rumahnya. Pemuda yang murah senyum itu kemudian mengambilkannya air di pancuran bambu tersebut. Kemurahan hati pemuda itu benar-benar memikat hati sang putri.
1: Muda itu ya, kenapa aku sulit melupakannya? Ah, hanya mimpi. Lebih baik aku tidur lagi.
0: Dua bulan sejak peristiwa itu, Buegai kemudian menyadari ia telah berbadan dua. Ia pun terheran-heran, bagaimana mungkin ia bisa mengandung padahal ia tidak pernah berhubungan dengan seorang lelaki. Ia pun teringat kembali mimpinya beberapa waktu lalu. Buegai pun berniat untuk merahasiakan kehamilannya. Namun, kian hari perutnya mulai kelihatan membesar. Hal tersebut menimbulkan kecurigaan dari orang tuanya. Sang ayah pun memanggilnya dan berkata,
2: "Putriku Buegai, apakah kamu sedang mengandung? Perutmu semakin hari semakin terlihat membuncit."
3: Benar, ayahanda. Aku sedang berbadan dua. Hanya
2: apa anakku? Katakan, siapa ayah dari anak yang dikandungmu?
3: Ayah, engkau sendiri tahu, aku belum pernah berhubungan dengan seorang lelaki.
2: Tapi, bagaimana mungkin ini bisa terjadi?
3: Ayah, biarlah alam dan Tuhan yang menjadi saksi atas apa yang aku katakan ini. Aku hanya pernah bermimpi bertemu dengan seorang pemuda tampan dan perkasa dua bulan yang lalu. Tapi, aku tidak tahu dari mana ia berasal. Ayah, ibu, percayalah padaku.
4: Oh, anakku.
2: Putriku, ayah dan ibumu mungkin bisa mengerti dan percaya pada perkataanmu itu. Tapi, bagaimana dengan penduduk di sini? Apakah mereka juga akan mengerti dan mempercayaimu?
4: Lalu, bagaimana caranya kita meyakinkan mereka?
2: Satu-satunya yang dapat kita lakukan adalah putri kita harus menyatakan kebenaran yang ia yakini di hadapan seluruh warga. Namun, saya tidak yakin kalau cara ini dapat berhasil. Oleh karena itu, putri kita harus bersiap-siap untuk meninggalkan kampung ini.

0: Keesokan hari, sidang adat pun dilaksanakan di Balai Desa untuk mengadili Putri Buegai. Dalam persidangan itu, sang putri menyampaikan pembelaannya dengan bersumpah secara adat. Meskipun Putri Buegai telah menyampaikan sumpahnya, namun sidang adat tetap memutuskan bahwa kebenaran masalah tersebut akan diserahkan pada hukum alam. Berdasarkan keputusan tersebut, maka sang putri pun harus diusir dari kampung itu. Pada esok harinya, Putri Buegai diarak sampai ke ujung kampung menuju arah matahari terbenam. Selanjutnya, putri cantik yang malang itu berjalan menyusuri hutan belantara bersama anjing kesayangannya yang bernama Dala Kue. Setelah sampai di tempat pengasingan di tengah hutan, sang putri tinggal bersama anjingnya di dalam sebuah gua yang cukup luas dan nyaman untuk didiami. Beberapa bulan kemudian, Putri Buegai melahirkan seorang bayi laki-laki. Bersamaan dengan lahirnya bayi tersebut, muncul seberkas cahaya yang disertai dengan bunyi suara menggelegar.
1: Berbapakan angkasa putra matahari, alam seperti api matahari, yang bercahaya menggapai dewata, yang menerangi sesama manusia, yang membuat segala siang, segala yang bernama.
0: Mendengar suara itu, Putri Buegai pun semakin yakin anak yang dilahirkan bukanlah anak haram atau anak manusia biasa, tetapi berbapa angkasa dan putra matahari. Anak itu seperti api matahari yang memancarkan cahaya dan kelak akan menerangi semua manusia. Sang putri pun merawat bayinya dengan penuh kasih sayang hingga tumbuh menjadi anak yang pemberani. Tahun berganti. Saat berusia 7 tahun, anak yang dilahirkan Putri Buegai sudah mahir berburu dan mengiris tuak. Suatu hari, ketika hendak mengiris tuak, anak itu mendapati bambu penyimpanan tuaknya tidak berisi air tuak setetes pun.
2: Ha? Siapa yang mencuri tuaku? Aku harus menangkap pencuri itu.
0: Keesokan hari, anak itu bersama anjingnya pagi-pagi sekali bersembunyi di bawah pohon tuak itu. Pada saat tengah hari, datanglah seekor burung Raja Wali Merah hinggap di atas pohon itu. Tanpa diduga, burung Raja Wali itu tiba-tiba berubah wujud menjadi seorang bayi, kemudian seorang remaja, lalu seorang pemuda dewasa, lantas seorang laki-laki setengah baya yang berwibawa, dan terakhir sebagai seorang kakek yang berjanggut putih. Ketika kakek itu mencelupkan janggutnya ke dalam bambu tuak yang berlubang, kilat bocah lelaki yang pemberani itu menangkap janggut si kakek, sehingga terjadilah tarik-menarik di antara mereka. Walaupun sudah tua, kakek itu ternyata masih memiliki kekuatan yang luar biasa, sehingga tarik-menarik tersebut berakhir dengan tercabutnya pohon tuak. Keduanya pun melayang-layang di angkasa. Setelah mereka mengitari matahari hingga 3 kali, sang kakek pun menyerah.
3: Hai bocah perkasa, kakek mengakui keperkasaanmu. Akulah yang mencuri tuakmu. Hukumlah aku.
2: Tidak, kek. Karena kakek sudah jujur, aku tidak akan menghukummu. Hanya, aku penasaran dari mana asal.

0: berubah menjadi burung Raja Wali Merah, lalu terbang ke arah matahari terbenam. 2 hari kemudian, anak itu bersama ibu dan anjing kesayangan mereka menunggu kedatangan sang kakek di loka tua, tempat tuak. Ketika hari beranjak siang, burung Raja Wali itu pun datang dari arah matahari dan segera hinggap di loka tua. Beberapa saat kemudian, awan putih menyelimuti seluruh tubuhnya sehingga terjadilah proses penjelmaan. Ketika Putri Buagai menyaksikan proses penjelmaan burung Raja Wali Merah itu menjadi seorang pemuda, jantung sang putri langsung berdetak kencang dan darahnya mengalir sangat cepat.
1: Pemuda itu yang pernah hadir dalam mimpiku.
2: Ibu, bangun ibu.
0: Usai berkata demikian, sang putri tiba-tiba jatuh pingsan. Melihat hal tersebut, laki-laki penjelmaan Raja Wali Merah yang sebatas sebagai pemuda gagah perkasa itu segera menghampiri dan menyentuh kening sang putri. Sungguh ajaib. Putri Buagai langsung siuman dan memeluk pemuda perkasa itu. Ia telah menyadari bahwa pemuda itu adalah ayah dari anaknya. Keduanya kemudian menjelaskan hubungan mereka kepada anak mereka. Pertanyaan bocah itu tentang siapa ayahnya pun sudah terjawab. Ternyata ayahnya berasal dari langit perkasa yang bernama Kua Sigawunga. Untuk merayakan kebahagiaan tersebut, mereka membuat perjamuan sebagai tanda syukur dan perdamaian dengan memotong seekor kerbau.
2: Bu, akhirnya aku tahu siapa ayahku. Terima kasih sudah menjagaku dengan baik, Bu.
1: Dan terima kasih juga untuk keberanianmu, anakku. Engkau berhasil mempertemukan ibu dan ayahmu.
3: Maafkan aku, istriku dan anakku. Aku baru bisa menemui kalian sekarang ini.
2: Tidak apa-apa, ayah. Yang penting, saat ini kita dapat berkumpul kembali sebagai keluarga.
0: Setelah genap masa pembuangannya, Putri Buagai bersama suami dan anaknya kembali ke perkampungan. Namun sebelum diterima sebagai warga kampung yang sah, mereka harus melalui sebuah ujian, yakni menapaki Laja Sue, anak-anak tangga yang terbuat dari pedang yang sangat tajam. Jika mereka berhasil menapaki Laja Sue itu tanpa terluka sedikit pun, keluarga dan keturunan mereka berhak memperoleh status Gai Mese, bangsawan. Sebaliknya, jika terluka, mereka akan mendapat status Azi Ana, hamba sahaya. Alhasil, Putri Buagai bersama suami dan anaknya berhasil menapaki Laja Sue tersebut satu persatu tanpa terluka sedikit pun, sehingga mereka diterima kembali menjadi warga kampung yang sah dan seluruh keluarganya mendapat status Gai Mese.

Pangan bukan sekedar soal perut yang kenyang, tapi soal kedaulatan di atas tanah sendiri. Di saat harga-harga di pasar kian melambung tinggi, sebagian orang memilih mengeluh. Namun Pak Beni memilih untuk menanam. Sebuah pilihan yang awalnya dianggap remeh oleh anaknya sendiri.

0: Aduh Bapak nih, pagi-pagi sudah bunyi ini cangkul dong. Buat apa ini Bapak? Halaman rumah nih supono dan polybag dan pot bekas dong. Jadi sempit nih. Beta mau parkir motor ju nanti susah setengah mati sani.
1: Lihat dulu anaknya. Ini namanya investasi. Daripada ini tanah cuma rumput liar yang tumbuh, lebih baik Bapak bertanam lombok, sawi, dan tomat. Lihat dong, ini kangkung dong semulai hijau tuh.
0: Ais, Bapak nih, buat repot, sah. Di pasar ada tuh. Tinggal pibeli, beres toh. Jangan gaya-gaya pakai istilah ketahanan pangan dong. Bapak bukan menteri yo.
2: Ih, kakak dong. Tadi malam kakak makan mie instan pakai sawi, toh. Itu sawi yang kemarin beta petik di muka rumah nih, kakak. Masih segar. Sonde pakai pestisida, lai.
0: Sar, ye. Kok hanya 2 atau 3 lembar sayur, ju? Di pasar, ju, beta sudah dapat banyak, ha?

0: Selamat pagi, Pak Benny.
1: Wih, Bapak pung tanaman di polybag nih. Pung subur-subur lai.
0: Ini Lombok dong, Ju. Semulai berbuah lebat nih, Ma. Beta tadi pi pasar. Aduh, harga Lombok pun naik lai. 1 kilo su 100.000 lebe.
2: Puji Tuhan, Mama RT. Kuncinya cuma telaten, Sa. Beta pakai pupuk kompos dari sampah dapur sendiri. Lumayan, Mama. Beta sone pusing lai kalau harga bumbu dong naik.
0: Betul, Bapak. Beta mau do, Bapak ajar kas katong cara tanam di lahan sempit begini nih. Warga dong sumulai mengeluh nih soal harga pangan yang sone menentu. Uang 100.000 pi pasar nih. Katong belanja ju, son cukup.

Minggu-minggu berikutnya, cuaca ekstrim melanda desa itu. Distribusi pangan terhambat, stok di pasar menipis, dan harga-harga melonjak tak terkendali. Ardi yang biasanya makan di luar, mulai merasakan dampaknya.

0: Ade, Sari, kenapa soalnya ada lauk di meja nih? Kakak su lapar setengah mati nih. Pulang kerja hujan-hujan lai.
1: Hei kakak, pasar dong tutup kok ada banjir besar nah. Tukang sayur justru sonde lewat ah. Tapi tenang sa, bapak tadi supetik terong neng lombok di muka. Beta ju baru ambil telur dari bapak pung kandang ayam di belakang tuh. Sabar ya kakak, sedikit lebih tapi masak.
2: Karmana anak, lapar kok? Biasa anak pi makan di warung. Sekarang lihat su, waktu orang lain bingung mau masak apa tagal pasar kosong, ketong tinggal jalan dua langkah pi muka rumah.
0: Aduh, minta maaf ya bapak. Ardi baru sadar sekarang. Ternyata yang bapak bilang tuh betul. Ketahanan pangan tuh mulai dari rumah sendiri ya bapak.
2: Iya anak, ketong itu sone tahu kapan krisis datang. Tapi kalau ketong pung lumbung sendiri, mau kici ke mana ju, ketong sone gampang goyang. Jangan kasih tinggal ini tanah dong kering. Ketong tanam kok bisa rasa di pung manfaat toh.

0: makasih oh Bapak Benny. So mau bagi-bagi bibit dan ilmu buat warga di sini nih. Sekarang tiap rumah sepunya tanaman sayur masing-masing.
1: Sama-sama Mama RT. Kalau satu RT sekuat di pempangan, ketong sana perlu takut lah kalau harga pasar naik turun.
2: Bapak, ini polybag dong. Hardi susun rapi ini. Besok ketong tanam jahe dan kunyit lah ya Bapak.
3: Kakak Ardi, so jadi wakil menteri ini kok.
1: Nah, itu baru betul. Mari kotong kasih hijau kotong pung lingkungan sendiri dengan tanaman yang bermanfaat dan bernilai ekonomi.

Ketahanan pangan bukan hanya tugas pemerintah, tapi kesadaran kita bersama. Mari berdayakan lahan yang ada sebagai lumbung pangan. Tanam apa yang kita makan, dan makan apa yang kita tanam.

Ya, Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, kalau kita mau omong tentang kekayaan budaya Sumba Timur, ya, ada satu bentuk arsitektur tradisional yang langsung menarik perhatian karena dia bentuk yang khas. Rumah dengan atap menjulang tinggi, struktur bangunan yang unik, serta nilai-nilai adat yang melekat di dalamnya. Nah, rumah ini adalah rumah adat Sumba dan bukan sekedar bangunan untuk berlindung dari panas dan hujan. Di balik bentuknya yang khas, tersimpan sejarah, kepercayaan, serta cara hidup masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bagi masyarakat Sumba, rumah juga memiliki makna sosial dan tentunya spiritual ya. Rumah juga menjadi tempat keluarga berkumpul, membesarkan anak, mewariskan nilai-nilai kehidupan, serta melaksanakan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan adat.

0: Pulau Alor sering dijuluki Nusa Kenari. Sebutan tersebut memang tidak salah, karena di pedalaman Alor, pohon kenari tumbuh subur. Tanah pegunungan dengan lembahnya yang subur menjadi kebanggaan orang Alor. Walaupun masing-masing suku memiliki bahasa daerahnya sendiri-sendiri, tetapi Alor tetaplah satu, Nusa Kenari. Begitu juga ragam seni tari yang ada. Banyak tumbuh dan berkembang seni tari dalam kehidupan masyarakat Alor. Salah satu tarian yang dikenal di Alor Pantar Barat dan Pantar Tengah yaitu tarian Bong Wili. Tarian Bong Wili adalah tarian untuk menyambut tamu atau raja-raja. Tarian ini diiringi dengan pukulan gong dan tambur yang ditabuh oleh 5-6 orang. Layaknya untuk meramaikan penyambutan tamu, maka penari perempuan bisa lebih dari 20 orang, sedangkan 2 orang penari laki-laki berdiri di depan penari lain sambil memegang tombak. Ini melambangkan gapura hidup atau pengawal yang akan mengawal tamu atau raja secara adat. Busana yang digunakan para penari memiliki makna tersendiri, walau masing-masing suku punya ciri khas busana daerahnya. Seperti busana yang dipakai oleh penari perempuan, menurut Bapak John Blegur, pemimpin sanggar Kuligang yang ada di Kupang, hiasan rumbai-rumbai yang dipakai kaum perempuan memiliki makna tersendiri.
1: Karena perempuan itu harus pakai yang tusuk konde itu dia pun nama waringkas. Dan tusuk konde itu bukan baru, itu dari nenek moyang kita sudah pakai itu. Dan setiap tusuk konde itu juga tidak sembarang orang pakai. Orang lain punya, masing-masing punya motif sendiri. Orang Alor itu warna khas atau warna keramat untuk orang Alor itu cuma merah, putih, hitam. Merah, putih, manusia, karena dilambangkan bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan suci. Merah, dilahirkan dengan berani, gagah dan berani. Hitam, hitam ini satu hal yang sangat ini. Hitam semua segala-galanya itu adalah selesai adalah mati, maut. Maka itu, lambang hitam itu pasti orang ada, miliki.
0: Para penari perempuan selain menggunakan tusuk konde, ada juga semacam ikat kepala yang mengikat tusuk konde. Ikat kepala untuk penari perempuan dililit muti. Muti ini terbuat dari kayu merah atau kayu akar asam, kemudian dililit dengan kerang laut. Mengapa kerang dipakai sebagai hiasan ikat kepala? Menurut Bapak John Blegur, sebagai pemimpin sanggar Kuligang, kerang dipilih untuk hiasan ikat kepala karena nenek moyang orang Alor kebanyakan hidup di laut. Busana penari perempuan bervariasi warnanya. Sedangkan warna merah dan putih tetap ada pada bagian-bagian tertentu dan sarung yang digunakan yakni motif gajah dengan dominan warna kuning diselaraskan dengan warna kebayanya dan menggunakan ikat pinggang.
1: Tusuk konde itu bahan dasarnya bisa dari kayu harus kayu merah atau kayu akar asam. Baru dililit di tusuk dengan muti. Kalau muti dulu asli sekarang memang tidak asli. Sedangkan kain merah yang itu tuh dililit dengan kerang. Karena nenek moyang itu hidupnya kebanyakan di laut.

0: Bapak mama, bah saudara semua, kalau penari perempuan dengan busana kebaya, sarung, tusuk konde, dan ikat kepala, maka kaum laki-laki menggunakan selimut dengan dominan warna biru tua dan hitam, sedangkan hiasan kepalanya berupa bulu ayam yang dianggap sebagai mahkota perang atau dalam bahasa alor disebut kur.
1: Kaum laki-laki tadi menggunakan itu mahkota tadi yang bulu ayam itu mahkota perang. Namanya bahasa alor bilang kur. Kur itu mahkota alor. Bulu ayam itu digunakan sebagai lambang, dia tetap di atas kepala.

Bapak Mama, Mbak Saudara semua, banyak ragam seni tari yang ada di Pulau Alor. Dan untuk memperkenalkan kepada masyarakat luas, perlu ada kemauan dari masyarakat untuk melestarikannya dengan cara menampilkan dalam acara seremonial maupun panggung hiburan. Belajar mencintai budaya lokal berarti kita turut melestarikannya.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kepala Administrator PLBN Mota Ain Maria Fatima Rika menyambut positif kehadiran Taman Budaya Gotong Royong BPJS Kesehatan di kawasan perbatasan Indonesia Timur Leste. Taman tersebut dinilai dapat menambah ruang interaksi sekaligus menjadi sarana edukasi budaya bagi masyarakat dan wisatawan yang berkunjung ke PLBN Mota Ain. Pindah ke informasi berikut, Pantai Mau Embo yang terletak di Kabupaten Nagekeo Nusa Tenggara Timur menyuguhkan keindahan alam yang masih asri dan alami. Pantai ini kini mulai menarik perhatian wisatawan lokal maupun luar daerah berkat panorama alamnya yang menawan. Hamparan pasir putih yang membentang di sepanjang garis pantai berpadu dengan air laut yang jernih berwarna biru kehijauan. Dengan potensi alam yang dimilikinya, Pantai Mau Embo diharapkan dapat menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Nagekeo, serta berkontribusi dalam pengembangan sektor pariwisata di Nusa Tenggara Timur. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Ya, Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Selamat sore Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Apa kabar semuanya? Semoga sore ini ketemu semua dalam keadaan sehat, hati senang dan segala aktivitas juga berjalan dengan baik. Senang sekali bisa kembali menemani Bapak Mama, Bapak Saudara dalam program Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Tempat ketemu menikmati irama dangdut ya, berbagi cerita, bapantun ya, kirim-kirim salam dan tentunya menitipkan lagu-lagu kesayangan untuk orang-orang terdekat. Bagaimana suasana sorenya Bapak Mama, Bapak Saudara? Ada yang baru selesai aktivitas kok, atau malah ada yang sibuk dengan dia pekerjaan nih? Atau ada yang sedang santai bersama keluarga di rumah mumpung akhir pekan? Dan apapun kegiatannya Bapak Mama, Bapak Saudara, semoga Pro Dangdut bisa jadi teman yang menyenangkan. Bapak Mama, Bapak Saudara, musik dangdut tentunya punya daya tarik tersendiri ya. Baru dengar intro lagu saya kadang kaki su ikut bergerak. Ada lagu yang buat ketong ingin bagoyang, ada juga yang bikin tersenyum ya, ingat kenangan lama. Bahkan ada juga yang dipelirik tuh terasa seperti cerita tentang pengalaman sendiri. Weh, beta pernah tuh dengar penelpon ya curhat karena lirik lagu sama dengan pengalaman hidup. Weh, terlalu kena di hati. Sore ini kita akan menikmati semuanya bersama-sama Bapak Mama, Bapak Saudara. Jadi jangan hanya mau dengar sendiri, mari berbagi keseruan dan kirim-kirim salam dan request lagu juga boleh lewat line telepon 0380 833 499, bisa juga melalui SMS dan WA-nya Pro 4 di 0811 3820 1043.

Rangkuk Alu merupakan warisan budaya dari Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur yang secara historis dipentaskan sebagai wujud rasa syukur atas melimpahnya hasil panen. Kegiatan ini menggunakan 4 bilah bambu sepanjang 2 meter yang digerakkan secara ritmis, menciptakan perpaduan antara permainan ketangkasan dan estetika tarian. Biasanya atraksi ini dilakukan di tanah lapang yang keras dan rata untuk menjaga keseimbangan pemain serta memastikan bambu dapat diayunkan dengan stabil. Dalam pelaksanaannya, pemain terbagi menjadi 2 kelompok, tim penjaga yang duduk atau berjongkok untuk menggerakkan bambu, serta tim pelompat yang beraksi di tengah. Bambu diayunkan dengan pola buka tutup, mengikuti irama lagu daerah, di mana kecepatan ketukannya dapat meningkat sewaktu-waktu. Tantangan utamanya adalah pelompat harus lincah bergerak di sela-sela bambu tanpa terjepit. Jika kaki terjepit, pemain tersebut dinyatakan gugur atau harus bertukar posisi dengan penjaga. Selain berfungsi sebagai sarana hiburan, rangkuk alu memberikan manfaat besar bagi perkembangan fisik dan mental para pelakunya. Aktivitas ini secara efektif melatih koordinasi motorik kasar, ketangkasan, serta konsentrasi tinggi untuk membaca irama bambu. Lebih dari itu, permainan ini membangun kerjasama tim dan kekompakan yang erat, mencerminkan nilai kebersamaan yang kuat dalam budaya masyarakat Manggarai.

Ya, bapak, mama, bapak, saudara, kakak, nyong, dan kakak, nona, ya, kembali lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dan kemana lagu-lagunya? Semoga suasana hati just semakin baik, dan semangat tetap terjaga, ya, bapak, mama, bapak, saudara. Ada satu hal menarik, ya, dari musik dangdut, nih. Apa ya kira-kira lagu-lagunya dekat dengan ketemu kehidupan sehari-hari tentang cinta, kesetiaan, perjuangan, kehilangan, harapan, sampai kisah sederhana yang mungkin pernah dialami oleh siapa saja. Kadang-kadang saat kalau ketemu dengar lagu tertentu, bapak mama bapak saudara ketemu ingat tentu langsung kembali ke suatu masa. Ada yang teringat ketika masih sekolah, ketika pertama kali jatuh cinta, merantau jauh dari keluarga, atau ketika berkumpul sama-sama dengan kawan lama. Itulah istimewanya musik, ya. Sebuah lagu bisa jadi pengingat perjalanan hidup. Meski waktu juga terus berjalan dan banyak hal berubah, lagu tertentu tetap menyimpan cerita yang sudah mudah dilupakan. Pergi ke pasar beli pepaya, cakep. Daripada beli minta pantun, lebih baik buat pantun. Pulangnya singgah beli jamu. Kalau sore ingin bahagia, putar dangdut, goyangkan bahu. Ya, mama-mama, bapak, saudara, kakak nyong dan kakak nona, ya. Pasti setiap orang punya lagu favorit, ya, apalagi lagu dangdut. Ada yang suka dangdut klasik dengan irama khasnya, ada yang suka dangdut dengan aransemen lebih modern, dan ada juga yang suka nikmati lagu-lagu yang sedang populer. Nah, apapun pilihannya, selama lagunya bikin hati senang dan bisa dinikmati bersama, semuanya punya tempatnya tersendiri. Beta pasti menunggu buat bapak mama bapak saudara yang mau bergabung. Dan ya, sudah ada yang gabung nih. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo, apakah ada orang di sana? Oke, silahkan dicoba lagi ya, kakak-kakak sayang. Beta tunggu, masih ada 1 jam sampai jam 5 sore nanti. Sebentar beta juga akan live TikTok RRI Kupang. Bisa gabung juga di sana.

Sistem Peringatan Dini atau Early Warning System atau EWS adalah sebuah sistem terpadu yang dirancang khusus untuk mendeteksi potensi ancaman bencana alam sebelum dampaknya mencapai wilayah pemukiman. Sistem ini bekerja melalui jaringan sensor sensitif seperti seismometer atau gempa, pengukur pasang surut atau tilt gauge untuk tsunami, atau sensor pergerakan tanah untuk longsor yang memantau perubahan lingkungan. Data yang terkumpul kemudian dikirimkan ke pusat kendali untuk dianalisis secara akurat guna menentukan tingkat resiko yang sedang mengancam. Keberadaan EWS menjadi sangat krusial karena fungsinya dalam menyediakan waktu emas bagi masyarakat. Dalam hitungan menit atau bahkan detik yang sangat berharga, peringatan yang disebarkan melalui sirene, pesan singkat, maupun siaran radio dapat memandu masyarakat untuk segera melakukan evakuasi mandiri ke zona aman. Teknologi ini memiliki peran penting dalam memitigasi kerugian ekonomi dan kerusakan infrastruktur yang lebih luas. Efektivitasnya tidak hanya bergantung pada kecanggihan perangkat, tetapi juga pada kesiapsiagaan masyarakat dalam merespons informasi tersebut. Dengan adanya sistem peringatan dini, ketangguhan sebuah wilayah dalam menghadapi bencana alam akan meningkat secara signifikan.

negara, salah satu keunikan yang dapat dijumpai di Pulau Alor adalah moko. Moko berperan penting bagi masyarakat Alor sejak zaman dahulu. Umumnya, bentuk moko di Alor lonjong seperti gendang, berdiameter 40 hingga 60 cm dan tingginya 80 sampai 100 cm. Moko memiliki 4 telinga yang berfungsi sebagai pegangan. Pola hiasnya beragam tergantung zaman pembuatannya. Bila diperhatikan dengan seksama, bentuknya mirip dengan benda-benda perunggu di Pulau Jawa pada masa Kerajaan Majapahit. Banyak suku tradisional di Pulau Alor percaya bahwa moko berasal dari tanah dan hanya dimiliki para bangsawan karena nilainya sangat tinggi. Moko dahulu ternyata sempat berfungsi sebagai alat tukar ekonomi masyarakat pulau ini, bahkan sempat menyebabkan inflasi pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan penguasa pun membuat sistem baru dengan membatasi peredaran moko di Pulau Alor. Di beberapa suku tradisional di Pulau Alor, moko juga digunakan sebagai gendang untuk mengiringi tarian adat. Biasanya, alat musik gong dan moko dimainkan untuk mengiringi tari-tarian tradisional seperti tarian lego-lego. Kepemilikan jumlah dan jenis moko tertentu dapat menunjukkan status sosial seseorang. Misalnya, kepemilikan moko Malay Tang atau moko Itkira menunjukkan status sosial yang cukup tinggi dan terpandang. Selain sebagai alat musik tradisional, moko juga berfungsi sebagai peralatan belis atau mas kawin seorang laki-laki kepada calon istrinya. Hingga kini, kebiasaan adat menjadikan moko sebagai mahar masih terus berlangsung. Suku di Alor yang masih menetapkan mas kawin dengan moko adalah suku Darang, Tawaka, Kolondama, Kawali, dan Balomasali. Apabila pihak keluarga pria tidak memiliki moko, mereka harus meminjam moko kepada tetua adat. Peminjaman ini pun tidaklah gratis, karena pihak keluarga pria harus menggantinya dengan sejumlah uang yang cukup besar. Keluarga yang menerima moko berkewajiban menjaga moko itu. Menghilangkan moko berarti kehilangan wibawa di masyarakat. Sampai saat ini, masih banyak suku yang menyimpan moko untuk kepentingan adat perkawinan. Moko mempunyai kedudukan dan nilai tersendiri dalam budaya, sejarah, dan sistem sosial masyarakat Alor. Namun, sangat disayangkan banyak moko yang telah dibawa ke luar Pulau Alor oleh para pemburu barang antik.

0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita menuju jam 4 sore. Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Dona. Sekarang waktunya Bapak, Mama, Bapak, Saudara, ju, kesrame suasana. Silakan titip salam untuk siapa saja yang mau disapa sore ini ya. Bisa untuk keluarga, teman yang sedang bekerja, sahabat di kampung halaman ya, atau seseorang yang selama sudah berjumpa ya. Jangan lupa juga buat Bapak Mama Bapak Saudara yang mau dengar lagu-lagu dangdut ya yang keren, bisa langsung ini bab suara sampai hampir hilang. Ya, dan buat Bapak Mama Bapak Saudara yang masih beraktivitas ya, apalagi ada kerja juga ya, semangat ya Bapak Mama Bapak Saudara, semoga pekerjaannya lancar. Yang lagi di perjalanan semoga selalu berhati-hati dan tiba dengan selamat ya. Sementara yang ada sama-sama keluarga, semoga sore ini juga jadi kesempatan untuk berbagi kebahagiaan. Ada pantun, burung merpati terbang berdua, cakep, hinggap sebentar di atas dahan. Kalau hati sedang gembira, mari berdangdut sambil bakirim salam. Ditunggu buat Bapak Mama Bapak Saudara yang mau gabung. Masih ada kesempatan sampai di jam 5 sore nanti. Layan telepon Beta Subuka di 0380833499 dan juga 0811 3820 1043.

0: Dahulu kala di Kerajaan Kui, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, hiduplah seorang sultan wanita. Ia seorang Sri Kandi yang gagah perkasa. Pada zaman pemerintahannya, rakyat sangat menderita karena pajak yang tinggi dan kerja rodi yang ditentukan oleh pemerintah Belanda. Ia pun merasa iba dan sedih.
1: Kasihan sekali lah rakyatku. Sudah dijajah kompeni, harus bayar pajak yang besar, kerja rodi juga. Bah, apa sudah yang harus saya buat?
0: Malia Lehi kemudian mulai memikirkan cara bagaimana ia dapat membantu rakyatnya keluar dari penjajahan. Ia pun mulai mengadakan pertemuan dengan beberapa kepala desa.
1: Babdorang?
2: Ya, Sultan Malia Lehi. Ada apakah Sultan kumpul kami di sini?
1: Begini, Babdorang. Sebagai Sultan, apalai seorang wanita di Kerajaan Kui ini, saya rasa gagal karena tidak dapat bantu rakyat keluar dari penjajahan kompeni.
3: Bah, jangan bilang begitu, Sultan. Kita memang tidak bisa lawan kompeni. Mereka kuat. Apa sudah daya kita, jadi?
4: Yang mulia Sultan Malia Lehi, kompeni Belanda terlalu kuat. Mereka punya senjata lebih bagus dari kita. Satu kali tembak saja, 100 kepala putus.
1: Benar. Apa yang Mamdorang bilang? Tapi, kita tidak boleh menyerah. Jangan kasih kesempatan kompeni kuasai kita punya daerah. Mereka sudah terlalu lama memeras rakyat. Kita usir kompeni dari tanah Alor saja.
2: Betul, Yang Mulia. Kita tidak boleh diam-diam saja, kok tidak. Kompeni lintah darat. Kita harus baku akal.
1: Aha, ide yang bagus. Ide yang bagus. Kita harus atur siasat. Kompeni boleh unggul dalam senjata. Tapi kita orang Alor. Kita harus kasih kalah dorang. Setuju kah tidak?
2: Bah, kita harus lawan mereka. Mereka sudah keterlaluan. Tiap hari kerja rodi. Lihat ini tangan. Kasar. Luka semua. Sultan, bagaimana kalau kita bikin perlawanan dengan para kompeni? Biar senjata kita sederhana, tapi kalau dengan siasat yang tepat, kita bisa kasih kalah mereka. Lagi pula, Sultan orang yang pandai berburu.
3: Hei, kau ini, apa hubungannya berburu dengan siasat?
2: Bah, kau pikir berburu tidak perlu strategi atau siasat kah? Sama juga dengan perang, butuh siasat biar bisa menang. Betul kok tidak?
1: Saya pikir usul Babdorang bisa dipertimbangkan. Malam ini, saya akan susun siasat biar kita bisa adakan pemberontakan terhadap para kompeni itu. Rakyat harus bebas.
5: Setuju, Sultan! Setuju!
0: Malia Lehi mulai menyusun siasat. Pada suatu hari, Malia Lehi mengundang utusan penjajah Belanda dari Kalabahi untuk menerima setoran pajak dari rakyat di Kerajaan Kui. Namun, itu hanyalah akal-akalan Malia Lehi. Setibanya utusan tersebut, Malia Lehi kemudian menghunus pedangnya dan kemudian memancung kepala utusan penjajah tersebut. Kepala utusan penjajah itu kemudian disembunyikan Malia Lehi dan rakyatnya di dalam sebuah gua. Berita ini menimbulkan kemarahan besar pada pemerintah Belanda di Kalabahi.
6: Kurang ajar Malia Lehi. Dia pikir siapa dia? Seorang wanita? Berani sekali mempermainkan kita. Letnan Muller.
7: Siap, Komandan.
6: Letnan Muller, apa saja kerjamu? Kalau mereka siapkan taktik begitu, kita juga harus atur strategi. Di mana otakmu, Muller?
7: Siap, Komandan.
6: Segera siapkan pasukan. Kau pergilah ke Kerajaan Kui itu, tangkap Malia Lehi hidup-hidup. Kita akan bikin perhitungan dengan dia di sini. Saya kasih kamu waktu 2x24 jam. Malia Lehi harus ada di sini.
3: Mengerti kau, Letal?
7: Doksa nugun, Komandan.

Letnan Muller kemudian memimpin pasukannya untuk menyerang kerajaan Kui di bawah pimpinan Sultan Malialehi. Di tengah jalan, Letnan Muller dan pasukannya kemudian dihadang oleh Malialehi bersama anak buahnya. Pertempuran pun tak terhindarkan.

0: Pertempuran yang tidak seimbang kemudian membuat Malia Lehi harus memerintahkan anak buahnya untuk mundur. Mereka kemudian melarikan diri dan bersembunyi di sebuah gua yang tidak jauh dari tempat pertempuran.
1: Hah? Kurang ajar, Malia Lehi. Di mana dia? Hei, Malia Lehi, jangan lari.
2: Letnan, Malia Lehi dan anak buahnya kemungkinan bersembunyi di gua itu. Lihat, ada tetesan darah di sana. Sepertinya mereka terluka.
1: Malia Lehi, keluarlah. Kalian sudah kami kepung. Jika kalian tidak keluar, akan kami bakar gua ini.

0: Bagaimana ini bab dorang? Apa kita menyerah saja? Saya tidak mau mengorbankan kalian. Biar saya saja yang menanggung akibatnya.
1: Jangan Sultan. Kamu orang tidak boleh menyerah. Sultan harapan kami untuk bisa bebaskan kerajaan Kui dari penjajahan company.
2: Wallahi, saya akan mulai hitung. Keluarlah sebelum saya bakar kamu bersama pasukan. Satu, dua, tiga. Mampuslah kau, Malialing.
3: Letnan Mular bersama pasukannya kemudian membakar gua tersebut. Namun, dengan akal dan kecerdikannya, Malia Lehi kemudian dapat lolos. Ia menyingkir ke daerah Manet di Alor Barat Laut. Di sana, Malia Lehi kemudian menghimpun kekuatan untuk merebut kerajaan Kui yang tengah diduduki penjajah Belanda sepeninggal dirinya. Setahun kemudian, Malia Lehi bersama pasukannya kembali ke Kui dengan harapan dapat membebaskan rakyat Kui dari penjajahan Belanda. Peperangan pun tak dapat dihindarkan.

kita. Jangan biarkan pembeli menginjak harga diri kita. Jadi, ayo!

0: Pertempuran yang tidak seimbang itu akhirnya membuat banyak korban di pihak Malia Lehi. Ia pun akhirnya ditangkap oleh pasukan Belanda dan dibawa ke Kalabahi. Berbagai cara digunakan pihak Belanda untuk membunuh Malia Lehi, namun selalu gagal. Rupanya Malia Lehi kebal terhadap peluru dan benda tajam. Akhirnya, di suatu tengah malam buta, Malia Lehi diangkat dan kemudian dibuang ke laut mulut kumbang oleh pasukan Belanda.
1: Matilah kau, Malia Lehi.
2: Hahaha.

0: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Penggunaan bahan kimia pertanian dalam jangka panjang secara masif di Nusa Tenggara Timur telah berdampak serius pada penurunan kualitas dan kesuburan tanah. Menanggapi kondisi lahan yang makin kritis, Sentrum Inisiatif Rakyat Mandiri atau CIRMA merancang program pemulihan kesehatan tanah sekaligus penguatan ketahanan arus kas atau cash flow rumah tangga petani. Ia menjelaskan bahwa intensitas penggunaan pupuk sintetis dan pestisida kimia secara berlebihan selama puluhan tahun merusak mikroorganisme alami tanah. Akibatnya struktur tanah pertanian menjadi keras, berkerak, dan kehilangan kemampuan menyimpan air secara optimal di tengah ancaman perubahan iklim. Guna memulihkan kondisi biologis tanah, CIRMA memproduksi sendiri pupuk hayati bernama Tokyo 8 di Kupang. Formula ini mengandung 15 jenis mikroba bermanfaat yang difungsikan untuk menghidupkan kembali ekosistem mikroorganisme tanah yang mati akibat overdosis input kimia. Melalui olahan bedengan hortikultura, kelompok tani dampingan pun bisa memperoleh pendapatan rutin, dan melalui perpaduan pemulihan ekologi tanah dan perbaikan manajemen keuangan rumah tangga, CIRMA berharap para petani kecil di pedalaman NTT dapat berdiri mandiri dan tangguh dalam menghadapi ketidakpastian iklim. Pindah ke informasi berikut, demi mendorong peningkatan ekonomi masyarakat serta pendapatan asli desa, kawasan wisata pantai Sukapati di Desa Paupaga, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada, dinilai sangat membutuhkan sentuhan investasi. Keindahan hamparan pasir putih di sini dan kejernihan air laut yang aman bagi orang dewasa maupun anak-anak menjadi daya tarik utama pantai ini. Investasi diharapkan dapat dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas tambah guna yang meningkatkan kenyamanan dan daya tarik wisata. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.
1: Pro Dangdut RRI Kupang, setiap Senin sampai

Ya, pro dangdut, dangdut adalah kita, bapak mama, bah saudara, kakak nyong, deng, kakak nona. Kembali lagi di pro dangdut ya. Waktu menunjukkan jam 4 lebih 15 menit. Jadi buat bapak mama, bah saudara masih ada kesempatan sampai di jam 5 sore nanti. Beta menyapa dulu yang su gabung di live TikToknya Rara Kupang. Ada kakak Irawati. Selamat sore kakak sayang, mau request lagunya. Lagu dangdut judulnya Rindu. Beta lihat di sini rindunya banyak ya, Kak. Ada rindu berat, ada rindu semalam dari Titi Kamal. Terus ada rindu dari Iis Dahlia dan harus rindu siapa dari Siti Badriah. Jadi mau yang mana nih ya? Pokoknya yang lagu rindu-rindu beta siapkan lah ya untuk kakak Irawati. Selamat sore untuk semua bapak mama bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona yang lagi pantau di live TikToknya RR Kupang. Untuk bapak mama bapak saudara semua ya, masih ada kesempatan sampai jam 5 sore melalui line telepon di 0380 833 499 dan juga 0811 382 1043 ya. Baik, bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona sambil menunggu lagu-lagu pilihan ya. Mari kita tetap menikmati suasana sore tentunya dengan hati yang gembira. Dan sebelum beta lanjut, beta langsung putarkan dulu lagu yang sudah di request kakak Irawati. Kayaknya beta pilihkan dari miliknya Titi Kamal, boleh ya kakak Wati ya. Namanya Rindu Semalam.

Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona, tahukah katong kalau pencemaran lingkungan dapat dibagi ke dalam beberapa jenis berdasarkan medium yang tercemar maupun sumber polutannya? Pencemaran tanah menjadi salah satu jenis polusi yang paling umum terjadi. Tanah merupakan fondasi dari seluruh rantai makanan darat. Pencemaran tanah biasanya terjadi akibat proses meresapnya bahan kimia buatan manusia ke dalam ekosistem tanah. Penyebab utamanya seperti kebocoran tempat pembuangan sampah, penggunaan pestisida dan herbisida yang berlebihan, pembuangan limbah industri secara ilegal, hingga tumpahan minyak. Ketika zat beracun meresap ke dalam tanah, struktur kimia tanah akan berubah, mematikan mikroorganisme esensial, dan membuat tanah menjadi tidak subur. Tanaman yang tumbuh di atas tanah beracun akan menyerap logam berat atau bahan kimia berbahaya. Saat tanaman tersebut dipanen dan dikonsumsi oleh manusia atau hewan ternak, racun tersebut akan berpindah dan menumpuk di dalam tubuh, memicu berbagai masalah kesehatan yang bersifat kronis dan jangka panjang. Mari, katong jaga katong pun tanah, kurangi plastik, bijak pakai pestisida, dan jangan buang limbah sembarangan. Karena tanah yang sehat, pasti jamin katong pun masa depan lebih sehat.

0: Jepang. Setiap Senin sampai Minggu pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Mari berpantun dan berdendang melalui line telepon di 0380-833-499 atau WhatsApp Pro 4 di 0811-3820-1043. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Ya, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kembali lagi Bapak Mama, Bah Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona masih bersama dan sampai di jam 5 sore nanti. Bagaimana suasana sore ini? Bapak Mama, Bah Saudara semoga juga tetap penuh semangat ya. Dan di tengah segala aktivitas ya, keseruannya di akhir pekan ini, ketong tetap membutuhkan waktu untuk beristirahat pastinya dan menikmati hal-hal sederhana sama kayak dengar musik ya, bermain gila begitu kok dengan keluarga ya, bincang bersama teman atau sekedar duduk santai sambil menikmati sore, tentunya bisa menyegarkan pikiran ya. Selamat sore untuk semua yang lagi pantau di live TikToknya RRI Kupang. Ada Kakak Welem, Kakak Ansnetu, selamat sore. Kakak Krelion, sore Kak. Lagunya mengikuti saja ya. Terus Kakak Deborah, salam kenal dari Kakak Deborah di Sabu ya. Lalu ada Kakak Produk Pandai, salam dari RRI Jakarta, sekali di udara tetap di udara. Terima kasih Kakak Produk Pandai, wah ini namanya luar biasa ya. Lalu ada Kakak Deborah, aduh ya ampun. Orangnya cantik, nama Ju cantik, orang Kupang bilang menyala, menyala Kakak Deborah. Kakak Kreli, salam buat istri tercinta yang masih kerja. Tetap semangat, Tuhan berkati. Ya, luar biasa Kakak Kreli ya. Jadi buat istrinya Kakak Kreli pasti tambah semangat karena ada salam cinta penuh kasih dari suami yang paling baik hati ini. Jadi buat Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, waktu juga ya masih setengah lima ya, masih ada waktu sampai jam 5 sore. Yang belum sempat bergabung boleh gabung dengan Beta di 0380-833-499. Bisa juga melalui SMS atau WA-nya Pro 4 di 0811-3820-1043. Ketan juga lagi live di live TikTok-nya di akun RRI Kupang. Bisa juga masuk di live TikTok-nya RRI Kupang ya. Ditunggu sampai jam 5 sore nanti. Dan Beta putarkan dulu satu lagu yang ditunggu-tunggu. Ada Rindu. Tadi siapa ya yang request lagu Rindu ya, mungkin terlewat dia punya komen ya, tapi kita akan tetap putarkan. Oh sudah ya, sudah diputarkan tadi Titi Kamal dengan Rindu Semalam. Kita putarkan dulu ada miliknya Siti Badriah dengan Bikin Candu.
2: Aku kangen kamu, gak usah ngilang melulu. Cukup kamu datang dulu, biar hati gak kelabu. Aku kangen kamu, dua atau satu, cuma satu untuk kamu.

0: Mas bro, lu liat ini grup WA dulu. Ini ada berita, bilangnya Ketong Punda Era mau kerusuhan besok gara-gara masalah kemarin tuh. Beta mau langsung bagikan pi grup sebelah do.
1: Eits, sabar dulu. Jangan langsung tekan tombol share begitu sah. Lu cek itu berita betul kok sonde. Sekarang nih, orang suka putar balik fakta di internet.
0: Tapi ini ada tulisan bilang sebarkan. Berarti penting tuh. Nanti kalau Ketong sonde kasih tau orang lain, Ketong yang salah leh.
1: Nah, itu yang bikin Ketong gampang diadu domba. Orang jahat dong sengaja bikin berita palsu atau hoax, kok bikin Ketong saling baku hantam, panik, dan saling curiga. Kalau Ketong main sebar sah, Ketong iko bantu dong pun kejahatan toh.
0: Aduh, betul juga eh. Beson pikir sampai situ leh. Jadi, kalau dapat berita model begini, Ketong mesti bikin kar mana?
1: Sini, bekas tau lo. Saring dulu sebelum sebar. Cocek dia pun sumber berita jelas atau sonde. Kalau sonde jelas, cukup berhenti di Ketong sa. Jangan bagikan lai. Ketong tuh mesti jaga kedamaian di media sosial.
2: Jangan biarkan jempolmu memicu perpecahan. Saring informasi sebelum membagikan. Tolak hoax dan jaga persaudaraan. Bersama kita perangi disinformasi.

0: Ya, bapak mama, bapak saudara, kakak nyong, dan kakak nona, hampir menuju jam 5 sore ya, 44 menit lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah, dan masih bersama dengan Beta Feli. Dan ya, ketumpul lagu dangdut sudah banyak yang di request tadi. Dan tentunya lagu menjadi salah satu, lagu dangdut bisa jadi salah satu teman untuk mengembalikan suasana hati ya. Dan sudah ada lagi nih yang bergabung di live, di WhatsAppnya Pro4. Mungkin live TikToknya akan terjeda sedikit ya. Beta coba menyapa dulu. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Halo Kak Wati, langsung pantunnya saja.
1: Oke, Kak Feli.
0: Iya, silakan Kak Wati.
1: Kucing, ya. Kucing hitam jalan di pagar.
0: Cakep.
1: Terjatuh ke selokan, basah kuyup. Malam minggu cuma bisa bersabar. Menunggu jodoh datang menjemput.
0: Jodoh masih berjalan, gimana nih?
1: Satu lagi kamu nih.
0: Oh, satu lagi, silakan kakak.
1: Di atas meja banyak lalat. Ada makanan beraneka rupa. Malam minggu seperti malam Jumat. Seperti ada seram-seramnya.
0: Ini seram-seram apa nih? Seram-seram karena jomblo kok.
1: Satu lagi.
0: Wih, banyak lagi. Silakan kakak.
1: Biar saya penutup. Kayaknya belum ada yang ngabung dari tadi.
0: Iya, hanya di live TikTok, Sani.
1: Itu sudah. Satu lagi. Merekam lagu bersama ibu. Untung ibu mau membantu. Malam minggu ini jadi kelabu. Karena di jalan dicegat hantu.
0: Aduh, ini pantun dong, ini terlalu lucu-lucu sa. Kakak Wati, request lagu kok, lagunya ikutan sa.
1: Ikutan saja.
0: Langsung salam-salam sa kakak sayang.
1: Salam-salam pertama untuk Kak Feli, mat bertugas, pulangnya hati-hati.
0: Terima kasih.
1: Kak Diono Isapa, Kak Cecilia Mantasi, Bu Miller, Opa Emi, Bung Endang, Mama Jessie, Kakak Joy, Bung Yufen, Bung Herman, kayaknya sudah lama sana gabung ya?
0: Bung Herman kemarin masih gabung.
1: Kemarin sana gabung? Tempo yang kemarin gabungnya?
0: Oh iya, mungkin ini ya. Soalnya beberapa kali kalau Beta Dina sih gabung.
1: Sama Opa Juan yang di Momere.
0: Iya, itu
1: serta
0: juga belum.
1: Iya, benar, Opa Juan sudah lama. Serta semua yang lagi monitor, selamat menikmati lagunya sambil ngemil sore. Persiapan malam minggu. Oke, bye-bye. Terima kasih, Kak Feli.
0: Terima kasih, Kak Wati. Selamat sore. Baik, bapak, mama, bapak, saudara, kakak nyong, dan kakak nona ya. Itu tadi Kak Wati di Perumnas ya, yang sudah gabung di WhatsApp-nya Pro4 dan hampir mendekati jam 4 sore. Terima kasih buat semua yang supantau dari jam 3 sore tadi ya di Pro Dangdut. Wah, sudah ada yang gabung lagi nih. Orangnya baru disebut namanya ya, dia langsung telepon. Beta coba menerima dulu yang gabung di live lagi. WhatsApp-nya Pro 4 ya. Oke, selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore
0: Pro. Halo, orang Karvita.
2: Halo kakak.
0: Halo, selamat sore kak, apa kabar?
2: Kabar baik kakak.
0: Kabar baik. Kakak, langsung salam-salam Sasu. Itu di ujung Juni.
2: Ya, itu sudah. Ini Kak Wati baru lewat tadi tuh.
0: Iya, Kak Wati bilang kakak Herman su hilang-hilang, son gabung lai.
2: Itu sudah.
0: Langsung sa kakak salam baliknya.
2: Ini Kak Joy, Kak Inang, Bung Miller.
0: Iya.
2: Pokoknya semua-semua sah.
0: Untuk semua-semua ya. Khusus untuk Kak Wati kok.
2: Seputaran, seputaran kita semua.
0: Iya.
2: Cendana, Fatu Loli.
0: Oke, makasih kakak Herman. Ya, baik. Bapak, mama, bapak, saudara, kakak nyong, dan kakak nona. ya Kakak Herman tadi ya, sekaligus jadi ketumpung penelpon terakhir di Prodangdut edisi kali ini. Jadi buat bapak mama bapak saudara kakak nyong dan kakak nona yang belum sempat gabung, tenang, masih ada hari esok ya, di jam yang sama dari jam 3 sore sampai jam 5 sore ya. Semoga lagu-lagu yang ketong sudah dengarkan tadi juga membawa suasana yang menyenangkan ya, dan semoga salam yang dititipkan sampai juga ke orang-orang yang dituju, dan semoga setiap permintaan lagu juga menjadi bagian kecil dari bapak mama bapak saudara rumpung kebahagiaan hari ini. Beta Fitli pamit undur diri. Terima kasih buat semua yang sugabung ya, dari Sasando siang juga sampai sekarang Sasando sore. Setelah ini masih ada Kakak Datin Raja Haba yang akan temani bapak mama bapak saudara dalam rangkaian Sasando malam. Terima kasih untuk semuanya, salam sehat dan selamat berakhir pekan.

Selama ini, kita mengenal mangrove sebagai tanaman yang menjadi benteng pertahanan pesisir dari abrasi, penyerap karbon yang efektif, serta habitat bagi berbagai biota laut. Namun, belum banyak yang tahu tentang cemara laut, yang berperan besar sebagai pelindung alami pantai. Cemara laut mampu tumbuh di tanah berpasir yang miskin unsur hara, tahan terhadap semprotan air garam, dan kuat menghadapi angin laut. Karena itu, tanaman ini banyak dimanfaatkan sebagai sabuk hijau di kawasan pantai terbuka. Sistem perakaran cemara laut mampu mengikat pasir sehingga mengurangi erosi. Sementara tajuknya yang rapat, memecah embusan angin dan menahan butiran pasir yang terbawa angin. Mari menjaga dan melestarikan cemara laut sebagai benteng alami pesisir dan bagian penting dari solusi menghadapi perubahan iklim.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Perubahan iklim dan anomali cuaca kini sondelai menjadi wacana teoretis, melainkan ancaman nyata bagi sektor pertanian di Nusa Tenggara Timur. Di tengah tingginya suhu udara dan makin sulitnya memprediksi musim hujan, pemahaman literasi iklim di tingkat petani dinilai menjadi kunci utama dalam meminimalisir resiko krisis pangan. Hal tersebut ditegaskan oleh Direktur Sentrum Inisiatif Rakyat Mandiri atau CIRMA, John Mangulajar, pada Kamis 8 Oktober, yang menurutnya selama ini literasi iklim seringkali disajikan dalam istilah-istilah teknis seperti El Nino, La Nina, maupun climate change yang sukar dipahami oleh masyarakat pedalaman. Guna menerjemahkan konsep literasi iklim dalam langkah nyata, CIRMA bersama mitra pendamping mengajarkan para petani di wilayah Timur Barat untuk membaca tanda-tanda alam secara mandiri berbasis data. Salah satu inovasi yang diperkenalkan adalah pembuatan alat pengukur curah hujan sederhana dari bahan lokal yang ditempatkan langsung di areal bedengan atau ladang. Pindah ke informasi berikut, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuela Kalena mendorong pembangunan embung untuk mendukung pemanfaatan sumber daya air, terutama di wilayah yang jaringan irigasinya belum berfungsi optimal. Usulan tersebut disampaikan saat kunjungan kerja Komisi 5 DPR RI dalam rangka meninjau infrastruktur pasca bencana di NTT pada Jumat 9 Oktober lalu. Menurutnya, pembangunan embung dapat menjadi salah satu alternatif untuk membantu memenuhi kebutuhan air, terutama karena jumlah bendungan belum dapat dimanfaatkan secara maksimal akibat belum optimalnya jaringan irigasi sekunder dan tersier. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Menikmati wisata pantai di Pulau Flores rupanya bukan hanya sebatas pada air laut yang jernih dan pasir lautnya yang memukau. Namun wisatawan juga bisa menikmati eksotisme alam lain berupa tebing batuan kars yang terbentang sepanjang pantai seperti di Pantai Kota Jogo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Pantai Kota Jogo dapat ditempuh dalam waktu 45 menit perjalanan dari Kota Mbai, ibu kota Kabupaten Nagekeo, dengan menggunakan kendaraan bermotor. Tinggi tebing bebatuan kars di pantai yang mencapai 8 meter membuatnya menjadi pemandangan yang unik karena berbentuk melengkung secara alami seperti halnya lengkungan ombak pantai yang indah di Pantai Kota Jogo ini.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Sumba tidak hanya terkenal dengan kuda sandalwood atau tradisi adatnya saja, tapi keindahan alam Sumba mampu menghipnotis setiap wisatawan yang datang ke negeri seribu bukit ini. Salah satu objek wisata yang jadi daya tarik setiap langkah para penikmat wisata alam yakni mangrove unik jenis Aegialitis annulata. Jenis mangrove yang berada di Pantai Walakiri, Desa Rindi, Kabupaten Sumba Timur ini memiliki bentuk yang unik dan artistik, serta hamparan pasir putih yang menambah kecantikan jajaran pohon mangrove. Masyarakat sekitar menyebutnya dengan bakau menari. Hal ini karena bentuk pohonnya yang seperti seorang penari, meliuk-liuk mengikuti irama deburan ombak.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Sabtu sore, Megan pergi mengunjungi nenek. Rumah nenek dipenuhi wangi kue yang dipanggang di dalam oven.
1: Wih, ada su pintar membaca padahal baru 5 tahun.
2: Itu suka, Beta selalu usahakan baca dongeng tiap malam buat dia.
1: Dongeng? Apa hubungannya dengan membaca?
2: Ada Eka, dari dengar dongeng, bisa stimulasi dia pung otak untuk kenal huruf dan kata. Akhirnya pelan-pelan dia belajar.
1: Wih, keren nih. Kayaknya Beta juga mesti rajin baca dongeng kasih bepung Ana dong.
3: Dongeng lebih dari sekedar cerita. Di setiap kata yang kita bacakan, ada dunia baru yang terbuka bagi anak-anak yang mengajarkan mereka membaca, menulis, dan berpikir.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kebakaran bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Kebakaran dapat menyebabkan lingkungan menjadi rusak, kehilangan harta benda, dan lebih parah lagi, nyawa menjadi taruhan. Lantas, bagaimana mencegah kebakaran terjadi? Matikan kompor. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Simpan bahan mudah terbakar di tempat aman. Periksa instalasi listrik secara berkala. Siapkan alat pemadam api ringan atau APAR di rumah dan di kantor. Mitigasi kebakaran adalah tanggung jawab kita bersama, lindungi keluarga dan lingkungan. Cegah kebakaran, selamatkan masa depan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Jika di Jogja orang naik kopata, maka di Kupang orang naik oto. Orang Kupang lebih suka menyebut angkot atau bemo dengan sebutan oto. Oto di Kupang selalu full musik. Jangan heran jika musik terbaru selalu mengiringi perjalanan orang Kupang. Setiap oto memiliki jalurnya masing-masing. Semuanya dibedakan dengan angka dan warna. Lampu adalah sebutan orang Kupang untuk menandai jalur yang dilalui oto. Oto Kupang memiliki gayanya sendiri. Selain cat mobil yang berbeda-beda, oto juga selalu dihiasi stiker, mulai dari gambar artis sampai gambar mobil balap pasti ada. Bahkan tidak jarang, kaca depan pun dipenuhi stiker. Selain stiker, oto Kupang juga memiliki ciri khas klakson atau bel yang aneh. Sehingga paling tidak, orang Kupang langsung tahu keberadaan oto jika mendengar klakson tersebut. Keunikan oto merupakan salah satu ciri khas kota Kupang.

0: gede, kecilkan suara musiknya. Berisik.
1: Sore-sore begini, dengar musik asik.
0: Asik memang, tapi jangan sampai mengganggu tetangga.
1: Kak, ini kan rumah kita sendiri, menghibur diri sendiri. Terus?
0: Benar, rumah kita. Tapi hidup bertetangga itu harus saling menghargai. Tidak bisa seenak hati, apalagi kalau tetangga sedang beribadah. Jangan mati rasa, dek. Dengar musik tidak harus berisik, kan?
1: Ih, kakak.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Jam 6 sore waktu Indonesia Tengah. Sektor pertanian di wilayah pedesaan Nusa Tenggara Timur selama ini masih didominasi oleh kelompok usia lanjut. Tantangan besar ke depan adalah bagaimana menarik minat generasi muda supaya mau kembali melirik dan mengelola sektor agraris melalui penciptaan ekosistem pertanian modern yang menarik dan menjanjikan secara ekonomi. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Sentrum Inisiatif Rakyat Mandiri John Mangulajar pada Kamis 8 Oktober 2026. Menurut John, rendahnya partisipasi generasi muda di sektor pertanian pedalaman salah satunya disebabkan oleh masih tradisionalnya metode pengolahan lahan yang melelahkan. Oleh karena itu, dengan teknologi yang memadai, bertani dapat menjadi aktivitas yang efisien, produktif, dan diminati kaum muda. Pindah informasi berikut. Perkumpulan Korel Dirwati Ana menggelar lomba puisi bahasa Kemak dengan melibatkan pelajar SMA SMK di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Sebagai upaya melestarikan bahasa daerah sekaligus mempertahankan identitas budaya masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Kegiatan yang mengusung tema peran generasi muda dalam melestarikan kebudayaan suku Kemak di Robati berlangsung pada Jumat 9 Oktober 2026. Lomba puisi ini menjadi ruang buat generasi muda untuk mengekspresikan kecintaan terhadap bahasa ibu melalui karya sastra, sekaligus kasih tumbuh kesadaran akan pentingnya menjaga warisan budaya leluhur supaya tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Ketua Perkumpulan Korel Dirwati Ana sekaligus penanggung jawab kegiatan Jose Martin Snaibuti berharap lomba puisi bahasa Kemak dapat dilaksanakan secara rutin dengan cakupan peserta yang lebih luas termasuk pelajar SMP hingga mahasiswa. Informasi tadi mengakhiri berita perempat ini kali. Beta Daten, sampai jumpa.

Dari kawasan Topelo 8/4 dari Kupang, Suara Budaya NTT. Selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Kermana kabar di hari ini ya? Senang sekali rasanya, kenapa? Karena ini malam datang kembali hadir untuk menemani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua di Sesando Sore ya, sampai di jam 7, kemudian dilanjutkan lagi dengan Sesando Malam dari jam 7 sampai di jam 12 malam nanti ya. Selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Semangat ya buat semuanya yang masih terus menjalani aktivitasnya walaupun hari Sabtu, tapi mau tidak mau ya harus tetap menjalankan tugas dan kewajibannya ya. Yang masih dalam perjalanan, ingat hati-hati, jangan buru-buru, jangan angka gas, ingat pakai rem. Kalau angka gas, nah sudah terame begini nih, orang kasih menyala lampu, sakoton susilo, apalagi sekarang kan lampu-lampu warna putih sekarang toh. Baik kalau dong lampu deka, kalau dong lampu jauh, nah sudah, koton yang berlawanan arah, koton silo setengah mati ya. Dan ada juga lampu-lampu yang sudah dimodifikasi dengan tingkat keterangannya yang sangat luar biasa. Jadi koton harus hati-hati ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Semoga sampai di rumah dan berkumpul bersama dengan orang rumah dalam keadaan yang sehat walafiat, amin ya. Nah, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, di Kota Mesa Sando Sore sampai di jam 7 nih, Kota ada di segmen pasiar. Jadi buat Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua yang mau pasiar, ini datang mau ajak saudara semua pasiar-pasiar amis sedikit di Kota destinasi wisata, tempat-tempat bagus yang harus Kota pi, harus Kota kunjungi, harus Kota explore keindahan ya, supaya masyarakat luas juga tahu ternyata dari daerah NTT itu sondehannya tempat wisata yang sudah sangat terkenal, tapi ada juga tempat-tempat wisata yang masih masuk dalam kategori tersembunyi begitu ya, dan belum dibuka untuk umum saja sudah sangat banyak yang pi untuk berwisata, apalagi kalau sudah dibuka untuk umum begitu ya, pasti semakin rame lah ya. Nah, tempat-tempat bagus ini nanti datang kasih tahu buat Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, bagi itu wisata religi, wisata budaya ya, dan datang juga mau tahu ada tempat bagus apa dari Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua pun daerah ya, nanti bisa bergabung di Kota Melayu telepon di nomor yang sama 0811-3820-1643, kemudian di 0380-8334-99. Nanti Kota baca cerita rame, Kota pokoknya baca cerita tentang Kota destinasi wisata, tempat-tempat bagus apa yang ada di Bapak Mama Dom daerah ataupun yang super pernah dikunjungi. Tapi setelah beberapa nomor lagu dulu, nanti datang kembali untuk temani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Pantau terus 4FM, Suara Budaya NTT.

0: daripada duduk-duduk sabagitu, coba ko luangkan waktu sadiki ko ame kunci pas, pi perbaiki tukaran air di belakang. Teh ada mana tes dari tadi tu?
1: Mama baru tete sadiki saja. Mama pun suara nih, tetangga di luar kampung juga dapat dengar. Tunggu sah, sabantar kok besok kok baru bete pi perbaiki sah.
0: Jangan begitu bapa. Ini semusim panas sah. Biar tete sadiki ju, itu sudah terlalu berharga. Kalau kastengah terus, bak air dong bisa kosong. Ujung-ujungnya nanti katong yang susah air bapa nih.
1: Iya mama. Sudah jangan marah-marah lai. Ini bete supi tutup rapat karena air nih. Sama kayak katan dua pung hati yang tertutup rapat deh.
0: Nah, begitu dolo. Jaga-jaga dari sekarang. Biar ketong sonde susah di kemudian hari.
2: Musim kemarau menuntut kepedulian kita bersama. Luangkan waktu 1 menit hari ini, periksa kebocoran air dan hemat penggunaan air bersih. Bencana kekeringan bisa dicegah dengan bijak dari sekarang. 1 menit siaga Anda, selamatkan ketersediaan air kita.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Perawat dari Kupang Suara Budaya NTT, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, tempat pertama yang kotong mopi ini ada di Manggarai ya. Manggarai itu kan sondehannya terkenal karena di pung keindahan alam Pulau Padar ya, Taman Wisata Komodo ya. Kemudian masih banyak lagi yang sudah terkenal begitu ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Tapi kalau kotong mau lihat lebih jauh lagi, mau masuk lebih jauh le, ada salah satu desa ya yang bernama Gololoni. Dan ini desa ini ada di Manggarai Timur. Salah satu aktivitas yang dapat kotong coba di desa wisata ini adalah river tubing, yaitu wisata air yang memanfaatkan sungai sebagai tempat atraksi. Menariknya, atraksi wisata ini menjadi satu-satunya di daratan Pulau Flores. Pengunjung ya ataupun kotong nih ya juga akan mendapat pengalaman hidup bersama masyarakat lokal yang masih menjalankan tradisi menganyam tikar atau membuat buah tradisional. Ini desa Ju bahkan masuk dalam 15 besar lomba desa wisata Nusantara karena keindahan alam dan aktivitas budayanya yang sangat beragam.

0: Di era transaksi digital saat ini, ternyata masih ada pasar yang menerapkan sistem barter barang. Hal ini hanya bisa disaksikan di Pasar Wulandoni, Lembata, Nusa Tenggara Timur, yang dilaksanakan setiap hari Sabtu mulai pukul 10 pagi, ditandai dengan tiupan peluit atau buri dari petugas atau mandor yang mengawasi transaksi barter antar Atakiwan atau orang gunung dan Atawatan atau orang pantai, berupa beras ditukar dengan ikan, daging ikan paus ditukar dengan jagung dan tomat dan bahan pokok lainnya. Rabies termasuk salah satu penyakit mematikan yang ditularkan dari hewan ke manusia, sangat berbahaya dan bisa menyebabkan kematian. Rabies disebabkan oleh virus dari gigitan atau cakaran hewan yang terinfeksi. Virus rabies paling sering ditemukan pada satwa liar seperti rubah, kelelawar, anjing, dan kucing. Namun, rabies termasuk penyakit yang bisa dicegah dengan beberapa langkah sederhana. Misalnya, memvaksin hewan peliharaan selama 1 tahun sekali atau sesuai anjuran dokter hewan. Jangan biarkan hewan peliharaan berkeliaran di luar yang bisa saja berinteraksi dengan hewan lain yang memiliki virus rabies. Jangan memelihara hewan liar sembarangan. Jika ingin memelihara, sebaiknya periksakan terlebih dahulu pada dokter hewan. Serta hindari kontak langsung dengan hewan liar, baik dalam keadaan hidup maupun mati. Usahakan untuk tidak menyentuh hewan liar apapun dengan tangan kosong. Selain itu, jika hewan menunjukkan perilaku tidak wajar, sebaiknya dijauhi karena kemungkinan memiliki virus rabies.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: RRI.co.id.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, ada salah satu desa ya di Lembatah yang namanya itu Hadakewa. Dan desa Hadakewa ini adalah desa nelayan yang terletak di Lembatah dan diapit ya oleh perbukitan Nuhanera dan Gunung Lewotolog sehingga menjadikannya destinasi wisata dengan pemandangan alam yang menakjubkan ya. Beberapa aktivitas yang dapat dilakukan di itu desa antara lain wahana outbound di alam liar, banana boat bagi kotong yang suka berwisata bahari di Teluk Hadakewa, atau snorkeling kalau mau menikmati kehidupan bawah lautnya.

0: Vatnajökull merupakan nama sebuah gunung batu marmer kelas dunia yang ada di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Vatnajökull terdiri dari dua suku kata, yakni Vatu, yang artinya batu, dan Naukull, yang artinya menyusui. Secara harafiah, Vatnajökull dapat diartikan sebagai batu yang menyusui atau memberikan penghidupan bagi orang Molo, salah satu suku yang tinggal di kawasan Gunung Vatnajökull, karena dari bawah gunung batu tersebut tersimpan sumber mata air yang mengairi persawahan milik orang Molo. Dahulu, Gunung Vatnajökull merupakan tempat orang Molo mempersembahkan korban kepada penguasa tertinggi alam atau yang disebut dengan Uis Neno. Hal menarik yang dimiliki Vatnajökull adalah fakta bahwa di puncak gunung tersebut berdiam beberapa ekor monyet putih yang diyakini sebagai jelmaan nenek moyang untuk menjaga alam Vatnajökull dari kerusakan. Berjarak tempuh 28 km dari kota Soe, ibu kota Kabupaten TTS, Vatnajökull menawarkan sensasi sejuk dibalut kabut nan eksotis dikala sang surya pagi menyapa.
1: Matsiu Molok na Kopro 4 RRI Kopan. Marilah kita mendengarkan siaran Pro 4 RRI Kopan.

Perempat dari Rekopan Suara Budaya NTT, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Tadi kan Kotong so mengenal ya salah satu desa yang ada di Lembata, yaitu Desa Hadakewa. Nah ini kali Kotong Pidol ya di Sumba Barat Daya, yang ada namanya Desa Perokomba ya. Dan desa ini menawarkan pemandangan perbukitan dan hamparan padang savana yang luas. Ini desa juga sedang dikembangkan sebagai desa wisata dengan fokus pada pertanian tradisional. Salah satu daya tarik wisata Perokomba adalah hutan mangrovenya yang terlalu indah. Dan Katonju bisa berwisata kuliner dengan mencicipi masakan kreasi mama-mama Perokomba yang akan memanjakan setiap lidah wisatawan. Wah, ini jadi kepingin sekali ya Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Nah, bagaimana dengan basodar semua pung daerah ini? Adakah tempat-tempat bagus ya, desa-desa wisata begitu ya, ataupun bukan hanya desa wisata tapi tempat rekreasi begitu yang bisa basodar semua baca cerita bersama dengan datang di sini, kasih tahu di 0811-3820-1043, kemudian di 0380-833-499 ya. Nah, selain Desa Perokomba, ada juga Desa Tiwariwu ya. Tapi Desa Tiwariwu ini bukan ada di Sumba Barat Daya, tapi ini desa ini ada di Kabupaten Ngada ya. Warga di kampung adat ini masih menjaga tradisi leluhur dan keunikan rumah adat mereka. Ada juga batu megalitik yang dijadikan sebagai tempat dilaksanakannya ritual. Itu desa menjadi ikon wisata budaya NTT dengan rumah adat berjajar di lereng bukit dan pemandangan Gunung Inerie. Objek wisata ini yang dapat dikunjungi di desa ini antara lain itu air hangat Waiwewu, air terjun Robakuda, Manulalu Panorama, sampai air panas Kelly ya. Jadi sekalipi Koton sebisa menikmati begitu banyak tempat-tempat bagus ya, tempat-tempat rekreasi ya. Dan itu dia beberapa destinasi wisata yang bisa datang bagikan buat Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Nanti di Sesando Malam setelah berita perempat dari Kupang, basodar semua masih bisa bercerita lain tentang adat budaya yang ada di Bapak Mama Dombun daerah begitu ya. Dan berceritanya di line telepon juga ya, di nomor yang sama di 0811-3820-1043 dan juga di 0380-833-499.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Katolik Ruteng sedang menyusun sejumlah rencana kerja yang mencakup kegiatan akademik, festival budaya, serta penguatan ruang aspirasi dan pelayanan bagi mahasiswa. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Vicky Dolin Polin Karpus pada Jumat 9 Oktober 2026 bilang, untuk bidang akademik, Vicky Dolin menyampaikan bahwa Badan Eksekutif Mahasiswa merancang sejumlah lomba meliputi penulisan esai, monolog, membaca puisi, pidato, dan ide kreatif. Selain itu, BEMJU akan menyelenggarakan festival budaya. Festival ini akan melibatkan mahasiswa dari berbagai daerah, sondehanya Manggarai, tetapi juga Jawa, Ende, Maluku, Papua, hingga Manokwari. Melalui kegiatan ini, Badan Eksekutif Mahasiswa ingin membangun ruang perjumpaan agar mahasiswa saling mengenal, memahami, dan menghargai keberagaman budaya yang ada di dalam kampus. Pindapi informasi berikut, pemerintah Desa Tubu, Kecamatan Bikomi Nilula TTU menerapkan aturan terkait perawatan anakan pohon yang telah ditanam. Evaluasi berkala selalu dilakukan sebelum pelaksanaan program penghijauan dilaksanakan. Blasius Nesikevi, Kepala Desa Tubu, Kecamatan Bikomi Nilula bilang, di Desa Tubu punya aturan khusus buat warga yang mengabaikan tanaman yang telah direboisasi sebelumnya. Warga yang membiarkan tanaman mati diwajibkan untuk segera dilakukan penanaman pohon kembali. Ada juga sanksi administratif berupa pembatasan layanan administrasi di desa bagi warga yang mengabaikan kewajiban perawatan tanaman. Penerapan aturan ini bertujuan membentuk kesadaran masyarakat supaya peduli terhadap alam sekitar. Demikian berita Pro 4 RRI Kupang, Beta Daten, sampai jumpa besok di jam 6 pagi.

Perompet dari Riko Pansu Arab Budaya NTT masih di Ketempong Sasando Malam dan tadi sesuai janji kalau di Sasando Malam kali ini kita akan baca cerita lebih banyak lagi tentang Ketempong daerah NTT yang memiliki keragaman budaya tentang dia pun keunikan daya tarik ya. Nah kalau tadi itu kita sudah cerita soal dia pun destinasi wisata ya, tapi kalau kita mau lihat lebih jauh lagi, Sonde hanya terkenal akan dia pun destinasi wisata, baik itu desa-desa wisatanya, ya, pesona alamnya, ya. Tapi bagi masyarakatnya, ya, itu selalu masih menjunjung tinggi adat dan budaya, ya. Dengan cara seperti apa? Dengan cara tetap mempertahankan, ya, tradisi turun-temurun. Dalam hal ini soal kain tenun, ya. Masyarakatnya juga masih memproduksi kain tenun dengan bahan alami ya yang didapat dari lingkungan sekitar juga bapak mama kakak nyong kakak nona semua, dan di balik kain tenun itu terdapat motif-motif yang sangat beragam dan memiliki arti begitu, dan salah satunya yang kota mau kenali ini ada dari Sumba. Nah di kain tenun Sumba itu ada motif ayam ya. Motif ayam ini berasal dari daerah Sumba Timur ya. Yang lebih tepatnya ayam jantan memiliki makna kesadaran karena ayam selalu berkokok setiap pagi untuk kasih bangun manusia, kehidupan serta pemimpin yang bersifat melindungi. Biasanya kain tenun motif ayam ini dapat ketong ketemu di pasar tradisional Sumba Timur dengan harga yang terjangkau ya. Kemudian ada juga yang selalu menjadi ciri khas dari Sumba itu kan kuda ya. Nah hewan kuda ini dituangkan menjadi sebuah motif di kain tenun mereka ya. Dan motif kuda ini melambangkan kejantanan, kebesaran, keberanian, ketangkasan, kebanggaan, dan status sosial. Motif satu ini jadi salah satu yang paling banyak diminati karena kuda jadi salah satu hewan yang paling sering dimanfaatkan oleh masyarakat setempat sebagai kendaraan ya. Kain tenun motif kuda ini juga bisa kau dapatkan di pasar tradisional dengan harga yang terjangkau.

0: Selain terkenal dengan kuda sandalwood dan pemandangan alamnya yang eksotis, Pulau Sumba yang terletak di ujung timur Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki serangkaian tradisi yang unik dan masih dilestarikan hingga saat ini. Salah satu tradisi unik orang Sumba adalah memotong hewan kurban. Sepintas, tak ada yang istimewa dari kegiatan tersebut. Namun, bagaimana jadinya jika tradisi ini dilakukan saat ada tamu atau wisatawan yang berkunjung ke rumah adat orang Sumba atau yang disebut Uma Batangu dan berbentuk panggung lalu kemudian jatuh terpeleset dari tangga rumah mereka? Ya, tradisi memotong hewan kurban berupa babi akan dilaksanakan untuk menutupi rasa malu orang Sumba karena rumah adat yang sejatinya adalah rumah istimewa untuk menerima tamu tapi malah tidak bersahabat dengan tamu yang datang. Jadi, jika Anda berminat untuk mengunjungi rumah tradisional orang Sumba, berhati-hatilah dalam melangkah. Jangan sampai terpeleset, karena kalau tidak, tuan rumahlah yang akan menanggung akibatnya.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua, ternyata masyarakat Belu khususnya kaum perempuan itu masih rutin menjalankan aktivitas menenun. Hasilnya digunakan untuk keperluan adat, pribadi maupun dijual untuk menambah penghasilan. Nah, di balik tenunan Belu ya, ada motif di dalamnya ya. Motif pada tais Belu umumnya berbentuk abstrak dan juga kecil. Biasanya tenun ini dipakai masyarakat ya ketika ada acara adat seperti pernikahan, kematian maupun pesta. Warna tenun umumnya mempunyai arti tersendiri seperti hitam melambangkan malam dan juga simbol arah utara. Sementara warna merah itu melambangkan siang, arah selatan. Para pria biasanya memakai tenun bermotif vertikal yang disebut tais mane. Maknanya itu mengandung tanggung jawab para laki-laki kepada depung keluarga. Sedangkan ambang untuk kaum wanita disebut tais veto. Para wanita menggunakan kain ini dengan cara diikatkan pada dada, bentuknya seperti sarung dengan ukuran sekitar 2 meter. Sedangkan kain yang dipakai para pria itu diikatkan pada pinggang dan berbentuk seperti selimut dengan ukuran 3 meter. Tais ju menandakan suku dan asalnya. Seperti di Belu yang terdapat 4 suku yaitu Kemak, Bunak, Tetun, dan juga Dawan. Nah, masing-masing suku itu mempunyai motif dan paduan warna tais yang berbeda-beda.

Upacara Hamis Batar merupakan salah satu tradisi masyarakat Belu yang dipimpin oleh tetua adatnya menyambut musim petik jagung atau panen jagung sebagai wujud rasa syukur dan terima kasih kepada Sang Pencipta. Hamis, menurut bahasa setempat, berarti syukur dan Batar berarti jagung. Masyarakat percaya bahwa hasil jagung yang akan mereka peroleh merupakan karunia Sang Pencipta. Rasa syukur ini diwujudkan dengan mempersembahkan hasil panen jagung yang terbaik kepada Yang Maha Kuasa. Sebelum acara dimulai, para kepala keluarga turun ke kebun masing-masing untuk memetik sebuah jagung termuda dan paling bagus. Setelah itu, mereka berkumpul di tempat upacara dan diadakan seleksi jagung. Jagung yang paling baik kemudian diletakkan di troman atau tiang agung yang terbuat dari tumpukan batu. Dikelilingi batu-batu kecil untuk meletakkan jagung baik yang lainnya. Setelah semua batu tertutup oleh jagung muda, ketua adat kemudian memimpin doa persembahan kepada Sang Pencipta dan memohon agar jagung yang dipanen bermanfaat. Seusai berdoa, dilanjutkan dengan menyebar jagung-jagung ke seluruh kebun untuk dipersembahkan kepada penguasa tanah yakni Voho Norai yang telah memberikan tanah dan kesuburan jagung. Upacara dilanjutkan dengan Batar Babulun atau pencabutan pohon jagung secara utuh untuk dibawa ke kampung dan diikat pada tiap-tiap kayu tiang agung sesuai dengan fungsinya, yaitu Karau Sarin untuk beternak sapi, Fahik Ahuk untuk beternak babi, dan Fatuk untuk orang-orang tua atau ketua adat. Kemudian dilanjutkan dengan Batar Fohon, yaitu acara pemotongan batang buah jagung menjadi 12 potong, diserahkan kepada ketua adat untuk menentukan waktu upacara inti. Inti dari upacara Hamis Batar yakni persembahan sesaji atau jagung-jagung yang baik yang telah dikupas dan dibakar, kemudian dimasukkan ke dalam gantang penyimpanan jagung yang disebut Hanematan untuk dipersembahkan di tempat-tempat yang dianggap keramat, yaitu Welulik atau air pemali dan Raibot atau tanah besar.

Mau bisnis Anda dikenal luas dan jualan makin laris di NTT, RRI Kupang punya solusinya. Kini hadir paket promosi spesial untuk memajukan bisnis Anda. Paket UMKM cukup Rp500.000, Anda dapat 15 kali penyiaran, spot dan adlibs, plus bonus publikasi berita di rri.co.id dan Instagram RRI Kupang. Paket Silver hanya Rp1.000.000 untuk 25 kali penyiaran, bonus publikasi di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Gold Rp3.000.000 dengan 75 kali penyiaran, bonus publikasi utama di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Platinum Rp5.000.000 dapat 75 kali penyiaran, dialog interaktif live di YouTube RRI Kupang, plus jangkauan lengkap di media sosial dan rri.co.id. Tingkatkan brand awareness dan jangkau lebih banyak pelanggan bersama media terpercaya RRI Kupang. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0822-5495-3271 atau kunjungi kantor RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8 Oebobo, Kota Kupang. RRI Kupang, suara untuk produk lokal.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua nanti di jam 8 lebih 10 menit begitu ya, 15 menit ya. Itu katong ada obrolan kecapi, seperti biasa setiap hari Sabtu itu ada obrolan kecapi, katong baca puisi ya. Dan sebentar itu bersama dengan kakak Enong Yonson ya, yang akan berbagi banyak juga tentang alam sebagai guru ini. Kata puisi ya. Jadi nanti bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua bisa baku batanya ju di 0811-3820-1043, kemudian di 0380-833-499 dan juga di YouTube channel RR Kupang nanti ya. Karena sebentar itu Kotonju akan live di YouTube channel RR Kupang, jadi jangan sampai keselewat ya, karena obrolan kecapi sebentar itu terlalu menarik ya, karena ada sesuatu yang akan dihadirkan ya, karena ini ada hubungannya dengan alam ya. Alam itu sebagai guru, ini kata puisi. Pantau terus Perempat FM, suara budaya NTT.

0: Semana Santa merupakan tradisi perayaan Paskah yang dilakukan oleh umat Katolik di Larantuka, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Sesuai dengan namanya yang berasal dari bahasa Portugis, Semana Santa berarti pekan suci. Tradisi Paskah ini dilakukan selama satu minggu menjelang Paskah. Semana Santa sudah ada kurang lebih 500 tahun lalu, tepatnya sejak Portugis masuk Indonesia dan membawa agama Katolik beserta warisan tradisinya. Serangkaian ritual Semana Santa dimulai dari Minggu Palma, Rabu Trewa atau Rabu Abu, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci dan Minggu Haleluya atau Minggu Paskah. Tradisi ini tidak hanya menjadi kegiatan keagamaan umat Katolik di Larantuka, tetapi sudah menjadi tujuan wisata rohani, bukan saja bagi umat Katolik, tapi Semana Santa sangat menarik perhatian wisatawan domestik dan mancanegara.
1: Pernahkah Anda melihat sawah bertingkat yang indah di daerah perbukitan? Itulah terasering. Teknik pertanian yang telah digunakan sejak lama ini terbukti memberikan banyak manfaat. Dengan membentuk lahan bertingkat, terasering mampu memperlambat aliran air hujan, mencegah erosi, serta menjaga kesuburan tanah. Sistem ini juga meningkatkan efisiensi penggunaan air dan membuat lahan lebih produktif. Di Indonesia, terasering telah diterapkan di berbagai wilayah seperti sistem subak di Bali dan lahan berbukit di Nusa Tenggara Timur. Selain meningkatkan hasil panen, teknik ini juga membantu mencegah longsor dan menjaga keseimbangan ekosistem. Lebih dari sekedar metode bertani, terasering adalah warisan budaya yang relevan hingga kini. Mari lestarikan lingkungan dan dukung pertanian berkelanjutan.
2: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
3: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: rri.co.id

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Di tengah tuntutan ekonomi yang tinggi, masih banyak orang yang berjuang untuk mendapatkan uang dengan kerja keras. Namun, tidak sedikit yang berharap akan ada keajaiban yang datang. Perputaran uang yang tidak realistis seakan menjadi secerca harapan bagi mereka yang ingin segera naik ke puncak, meski harus melompati anak tangga yang tidak berwujud.
1: Selamat datang di GrowFast Investment. Masukkan modal hari ini dan dapatkan keuntungan hingga 30% per hari.
2: Hah? Serius banyak begini nih, ku? Baru cepat, nih. Ay, kayaknya beta harus invest banyak nih.
1: Ribuan member sudah sukses. Jangan sampai ketinggalan kesempatan ini. Segera investasikan uang Anda sekarang juga.
2: Beta invest 1 juta saja dulu, eh. Siapa tahu saldo nanti naik. Hah? Invest 1 juta? Saldo kembali 3 juta.
3: Weh, ini batu-batul durian runtuh. Kapan leh bisa untung begini?
2: Kalau beta ajak tambah member, pasti bisa tambah untung banyak nih.

0: angin baik apa nih? Pagi-pagi lu sutrak terbit makan enak. Ada rezeki apa, oh?
1: Gampang, Sa. Asal lu ikut beta pun cara, dijamin lu balik modal 3 kali lipat.
0: Hai, yang benar, Sa, lu. Lu kasih tahu, doh.
1: Tunggu, bikinin kasih dulu link, eh. Lu klik, Sa, AIS itu ikut arahan di situ.
0: Kok harus invest, doko? Beta pun saldo hanya 200 ribu, Sani.
1: Investan perlu yang banyak-banyak. Bermain kici-kici, Sa. Nanti baru tambah saldo, toh.
0: Oke, oke. Beta coba dulu, eh. Awi, dari 200 ribu jadi 1 juta. Weh, mantap nih. Weh, diinvest tambah dong.
2: Bermula dari modal kecil dan mendapatkan berkali lipat keuntungan, rasa penasaran dan kesenangan yang datang bersamaan membuat keduanya perlahan mengeluarkan seluruh isi tabungan tanpa memikirkan resiko apa yang akan dihadapi. Bagi mereka, inilah jalan cepat untuk mencapai sebuah tembok kesuksesan. Tidak harus berlelah di panasnya matahari atau berjuang di tengah hiruk-pikuk jalanan.

0: Kalau beta kasih masuk 20 juta, pasti nanti bisa jadi 26 juta dalam beberapa hari nih. Lumayan, bisa pakai belanja, jalan-jalan. Beres, asik. Sisa tunggu balik modal, plus keuntungannya.
1: Preview.
0: Ada apa nih? Padahal tadi masih bisa transfer. Kenapa Susan bisa login lah ini?
2: Hai Raka, ke mana nih? Beta sudah transfer 10 juta, ini semua beta pun tabungan nih. Aplikasi tiba-tiba error, Susan bisa login nih. Aduh, ke mana Suni?
0: Aduh, beta pun aplikasi juga langsung talk out sendiri. Ay mati su, habis sudah semua, habis su ketempuang, angin su bawa, tarbang, tua wey, mati su wey.
2: Aduh.

Bima, dan di luar sana, ada banyak yang mengalami hal serupa, terlibat investasi ilegal, berawal dari modal kecil dengan janji iming-iming keuntungan besar. Ya, mana mungkin ada keuntungan besar tanpa resiko sama sekali. Waspadai investasi ilegal yang menjanjikan keuntungan tidak wajar. Jika terlalu indah untuk jadi kenyataan, mungkin memang bukan kenyataan. Kesuksesan hanya dapat diraih dari kerja keras dan kerja nyata.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Perambat dari Kupang Suara Budaya NTT. Selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua ya. Malam hari ini di Kecapi Ketong Baca Puisi ada sesuatu yang berbeda ya. Berbedanya ini ada hubungannya dengan alam yang Ketong akan mau baca cerita ya Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Dan topik malam hari ini di Kecapi Ketong Baca Puisi itu tentang alam sebagai guru. Ini kata puisi ya, dan yang nanti akan baca cerita banyak, berbagi banyak hal juga ada Kakak Enong Yonson ya, selaku penulis ya dan juga penyair asal Nusa Tenggara Timur ya, yang biasa disapa dengan Kakak Enong juga, yang sudah terhubung melalui via Zoom. Halo, selamat malam Kakak Enong.
3: Halo, selamat malam Kakak Baten.
2: Iya, selamat malam. Wah, malam hari ini baru Kotong Baka Tumul lah ya.
3: Ya, setelah minggu kemarin kita tidak sempat bertemu dan malam ini kita bertemu kembali.
2: Iya, betul. Karena ada satu dan dua hal kesibukan begitu yang sudah bisa ditinggalkan ya, Kakak Nong.
3: Betul, betul sekali.
2: Iya, sehat Kakak Nong?
3: Saya kalau malam minggu dan bicara puisi itu selalu sehat dan bahagia.
2: Wah, ini sama dengan beta Jo. Apalagi kalau malam minggu begini nih, bawa tentang puisi ini paling enak nak. Baik, baik Kakak Nong, sebelum Kotong memulai ya, ini beta mau kasih tahu buat Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua yang penasaran dengan Kotong mun topik ya, alam sebagai guru, ini kata puisi. Boleh batanya ya bersama dengan Kakak Nong. Nanti bisa hubungi 0811-3820-1043, kemudian di 0380-833-499 dan juga di YouTube channel RRI Kupang ya. Baik Kakak Nong, ini menarik sekali ya, karena ada hubungannya dengan alam ini, dan alam ini bisa dibilang juga sebagai guru ya. Walaupun Sony bisa beromong, Sony bisa kasih keluar kata-kata ya, tapi memiliki apa ya, sesuatu yang berbeda begitu ya. Dan alam itu kan selalu memberikan keindahan begitu ya Kakak Nong. Baik, iya. Ya. Dan bagaimana ini? Bagaimana alam menjadi guru tanpa mengucapkan satu kata pun, ya?
3: Baik, ini kita mulai dengan pertanyaan yang sangat substansial ya, pertanyaan yang paling mendasar. Kakak Datin dan kita semua, dalam ranah sastra, alam itu bukan sekadar latar belakang statis, tetapi sebuah ruang yang hidup. Jadi alam di dalam perspektif sastra itu bertindak sebagai ruang refleksi, tempat manusia belajar tentang siklus kehidupan, tentang kesabaran, tentang harmoni, bahkan tentang kehancuran. Kita bisa belajar dari alam. Jadi ketika alam itu menjadi guru dan kita padupadankan dengan perspektif puisi, itu kita melihat hubungan antara manusia dan alam dalam puisi itu hubungannya bersifat simbolis dialogis, ya, hubungannya bersifat simbolis dialogis. Artinya begini Kakak Daten, ketika seseorang penyair memandang selembar daun yang gugur, ia sedang membaca pelajaran tentang kefanaan.
2: Okay.
3: Ketika seorang penyair memandang samudra, ia sedang berguru tentang keluasan jiwa. Dan melalui puisi, alam itu mentransfer kearifan luhurnya kepada manusia.
2: Okay.
3: Mengubah bentang alam fisik, landscape kehidupan itu menjadi bentang mental. Jadi dari alam fisik itu berubah menjadi kondisi psikologis dan spiritual di dalam karya sastra. Jadi sastra itu menjadi jembatan edukatif yang menyadarkan kita bahwa merusak alam saja itu sama dengan merusak ruang kelas kehidupan kita sendiri. Ketika kita bicara alam sebagai guru, dan ini kata puisi, kita membaca ada semacam permainan metafora bahwa alam itu melambangkan kita sebagai manusia. Nanti sebentar kita akan lihat apa kontribusi alam yang biasa digunakan penyair di dalam karya puisi. Lalu puisi lokal NTT kita yang dikarang oleh siapa, dan puisi nasional yang ditulis oleh siapa, yang begitu kental mengaitkan alam sebagai guru di dalam karya puisi itu, Kak Raden.
2: Oke. Nah, sebelum sampai di kontribusi alam yang memang digunakan oleh para penyair begitu ya, untuk menggambarkan alam ya, dan juga penyair-penyair lokal siapa saja yang menggunakan alam ya untuk karya puisinya. Ini kalau boleh, ini kan alamnya alam luas ya. Mungkin ada simbol-simbol begitu ya, simbol-simbol alam yang memang digunakan begitu. Simbol alam apa saja yang sering, dan juga ini tepat ini digunakan begitu untuk menggambarkan alam sebagai guru ini.
3: Banyak hal yang bisa disimbolkan, Kakak Daten. Yang pertama itu, kalau kita mau bicara tentang paradigmatis kehidupan, itu kita melihat tentang paradigmatis yang digambarkan semesta kepada kita. Contoh, kita ini kan hidup karena oksigen.
2: Betul.
3: Tetapi karena oksigen juga, kita menjadi tua dan mati. Dan hal yang sama itu digambarkan melalui paradigmatis semesta. Contoh, ikan itu mencintai air, tetapi air merebusnya. Dedaunan itu menyukai angin, tetapi angin menjatuhkannya. Jadi, paradigmatis-paradigmatis yang digambarkan oleh penyair melalui semesta itu adalah gambaran sakralitas perjalanan hidup manusia itu sendiri. Lalu ketika kita kan sering dengar orang mengatakan bahwa kesabarannya seluas samudra, lalu cintanya sedalam lautan. Samudra dan lautan itu kan adalah gambaran semesta. Jadi simbol-simbol yang ditampilkan penyair di dalam sebuah karya itu adalah simbol yang disebut dengan dialogis. Dialogis itu dialog antara manusia dengan semesta untuk menyadarkan manusia yang lain. Saya bisa beri contoh seperti ini. Kalau kita mau bicara tentang proses kehidupan, para penyair selalu menghadirkan dalam bentuk metafora semesta. Orang-orang selalu mengatakan begini, jika kamu ingin memahami kehidupan, pahamilah dari proses seperti ini. Roda itu berputar sama seperti kehidupan. Ia melewati tanjakan begitu tinggi dan menurun melewati turunan begitu terjal. Hal yang sama juga kita dapat lihat melalui kehidupan. Kita mendapatkan masalah begitu banyak dan juga mendapatkan tekanan-tekanan kehidupan yang begitu sempurna. Jadi analogi dan metafora seperti inilah menjadi

0: Yeah.
1: Seperti yang tadi bahwa alam itu kan selalu memberikan keindahan begitu tanpa kotong minta dia sukasih begitu ya. Nah, bagaimana caranya kotong itu sebagai penyair begitu ya, sebagai penyair untuk memilih kata begitu ya, ataupun menyusun menjadi sebuah bait yang indah untuk menggambarkan alam begitu sebagai guru.
0: Sebelum saya menjawab itu, saya ingin menyampaikan tentang dasar percakapan kita malam ini. Jadi, kalau kita menelisik tentang teori sastra, kita menemukan bahwa Cheryl Roth Pattley itu adalah pelopor ekokritik di dalam karya sastra. Ekokritik itu bagaimana alam itu dipadupadankan dengan karya sastra sebagai bentuk kesatuan kesatuan estetika di dalam berkarya. Jadi, Cheryl ini adalah seorang profesor sastra asalnya dari Amerika Serikat yang menjadi tokoh penting utama mempopulerkan dan bahkan melembagakan ekokritik atau kajian hubungan antara sastra dan lingkungan fisik. Ya. Kalau kita baca sejarahnya itu, beliau hadirkan ide-idenya ini, gagasan-gagasan ini pada tahun 1996. Tentang apa? Tentang ekokritik. Jadi eko itu berkaitan dengan alam, sementara kritik itu bagaimana karya sastra isinya itu berkaitan dengan makna-makna yang digambarkan melalui semesta atau tanda-tanda yang digambarkan melalui semesta. Nah, itu saya ingin sampaikan sebagai dasar. Yang kedua, kembali ke pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Kakak Daten. Mengapa kita perlu menyimbolkan hal itu?
1: Betul.
0: Karena kita ada di dalam semesta. Kalau kita lihat dari perspektif religiositas, tetapi dalam sudut pandang kesastraan, maka kita adalah tamu di semesta ini. Yang akan hidup seterusnya adalah semesta. Sementara kita akan berganti dengan kehidupan yang baru dengan kehidupan yang baru. Dengan demikian, lambang-lambang yang muncul tentang keabadian itu selalu muncul seperti senja, meskipun senja itu sementara, tetapi dia selalu hadir tepat waktu. Dan dia selalu hadir setiap saat. Nah, senja itu memang menggambarkan keindahan yang sesaat, tetapi keindahan itu abadi. Demikian pun pelangi. Pelangi itu mewujudkan bahwa ada kebahagiaan setelah diterpa begitu banyak tantangan. Makanya pelangi itu muncul ketika sehabis hujan.
1: Betul.
0: Atau sehabis badai, dan seterusnya. Dan gambaran-gambaran ini yang direkam oleh penyair, agar pembaca itu bukan hanya menikmati diksi yang ada di dalam puisinya, tetapi menikmati kenyataan yang diangkat oleh penyair sebagai bentuk analogi dan metafora terhadap makna yang diendapkan penyair untuk dinikmati oleh setiap pembaca. Dan ini benar-benar membutuhkan kematangan dalam membaca semesta, Kak Daten. Tidak setiap penyair itu dapat menghadirkan gambaran semesta yang seirama dengan warna puisi yang mau dia perkenalkan kepada para pembaca.
1: Okay.
0: Tetapi dia harus peka dan dia harus benar-benar memilih kecocokan, baik itu romantisme makna atau baik itu adalah kedekatan emosional kepada orang-orang yang akan menikmati puisi yang ia perkenalkan, Kak Daten.
1: Oke, baik-baik. Dan ini tadi sudah disinggung juga ya, soal majas yang memang digunakan begitu. Ada salah satu yaitu majas metafora kalau tidak salah tadi ya. Nah, selain majas metafora, apakah majas-majas yang lain juga bisa kotong gunakan untuk menggambarkan alam begitu sebagai guru?
0: Baik, sebelum ke majas-majas lain, tadi kan saya singgung toko internasional ini.
1: Iya.
0: Ada toko nasional kita selain seperti Djoko Damono dan juga teman-teman yang lainnya. Saya ingin mengutip tentang ekokritik ini, konsep yang disampaikan oleh Sapardi Djoko Damono. Jadi beliau itu kan kita kenal sebagai seorang sastrawan, kemudian kritikus sastra, penulis, itu mengatakan bahwa alam itu memberikan lambang-lambang abadi yang langsung dipahami oleh rasa manusia tanpa sekat bahasa. Saya pikir konsep ini sangat relevan dengan percakapan kita malam ini. Saya ulangi, Sapardi Djoko Damono, ketika kita berbicara tentang alam sebagai guru, ini kata puisi, seperti menjelaskan dengan bahasa yang

0: sangat enak, yaitu alam itu memberikan lambang-lambang abadi yang langsung dipahami oleh rasa manusia dengan tanpa sekat bahasa. Contoh, seperti hujan. Hujan itu sebagai lambang kerinduan atau api amarah. Bayangkan Sapardi mengatakan hujan itu sebagai lambang kerinduan. Mengapa hujan sebagai lambang kerinduan? Karena hujan itu menciptakan kesejukan, ketenangan. Dan setelah hujan, ada sesuatu yang tumbuh. Yang tumbuh itulah menurut Sapardi sebagai sebuah rasa yang hidup. Dan ini memang sangat sangat relevan ketika kita padu-padankan dengan tema percakapan kita malam ini. Yang kedua, saya ingin menjawab apa yang disampaikan oleh Kak Daten tentang bentuk kontribusi alam dalam puisi itu, apakah hanya sebatas metafora atau dengan gaya bahasa yang lain, ya. Yang pertama, bentuk kontribusi alam dalam puisi itu, yang pertama itu sumber metafora dan simbolisme. Yang pertama itu sumber metafora dan simbolisme. Jadi alam itu menjadikan material visual yang digunakan penyair untuk memaknai sesuatu yang dapat dipahami oleh pembaca. Yang pertama, contoh gunung. Gunung itu kan melambangkan kemegahan. Lalu badai. Badai itu kan melambang tantangan. Dan musim. Musim itu memberi kesiapan tak untuk menghadapi kenyataan-kenyataan yang seketika berubah dalam perjalanan hidup kita. Jadi, sumber metafora dan simbolisme di dalam kontribusi alam terhadap puisi itu mewakili emosi manusia yang sangat abstrak. Contoh gunung, emosinya seperti yang sudah jelasan tadi, badai dan juga musim. Yang kedua, kontribusi alam di dalam karya puisi itu sebagai guru moral dan etika. Bayangkan guru moral dan etika. Ya. Jadi bukan sebatas gaya bahasa, tetapi juga guru moral dan etika. Jadi alam itu mengajarkan hukum keseimbangan atau hukum kosmik. Jika alam dihormati, ia memberikan kehidupan. Jika alam dirusak, ia menghadirkan bencana. Dan kita lihat secara realitas, banyak penyair menjelaskan tentang bagaimana alam itu adalah gambaran manusia dalam wujud yang berbeda. Jadi ketika kita menjaga alam, kita sedang menjaga diri kita sebagai tamu pada alam itu sendiri. Kemudian, yang ketiga, kontribusinya adalah sebagai stimulus sensorik. Jadi, stimulus sensorik itu dalam bahasa sastra kita sebut dengan citra. Ya, citraan. Seperti bunyi angin, warna langit, aroma tanah basah, itu memperkaya imajinasi penyair untuk membangun estetika puisinya. Jadi secara garis besar, itu ada tiga kontribusi alam di dalam karya puisi, yaitu sebagai sumber metafora dan simbolisme, kemudian sebagai guru moral dan etika, dan sebagai stimulus sensorik atau citraan di dalam karya puisi. Lalu gaya bahasa apa saja yang muncul selain metafora dan simbolisme? Paradigmatis dan juga personifikasi. Jadi paradigmatis dan personifikasi, personifikasi ini, paradigmatis kan saya sudah jelaskan tadi. Tetapi personifikasi ini kan orang bilang hatinya sekeras batu, kemudian tatapannya sesejuk angin, kemudian cintanya selembut sutra. Jadi bagaimana benda-benda di sekitar semesta ini dijadikan pembanding untuk menjelaskan ketulusan makna yang ada di dalam diksi-diksi puisi itu, Kak Kedapen.
1: Berarti semua jenis puisi ini bisa ketong gunakan begitu, untuk ketong masukkan begitu unsur alam begitu di dalamnya untuk membuat sebuah puisi begitu ya, Kak Kenong?
0: Segala sesuatu yang ada di alam semesta dapat kita simboliskan atau dapat kita metaforakan ke dalam karya. Pertanyaannya, apakah tema yang kita angkat di dalam puisi itu mewajibkan kontribusi alam di dalam karya kita? Itu kan perlu perlu ditelaah secara secara cermat oleh penyair. Tetapi saya percaya 100% bahwa setiap penyair punya kepekaan untuk menghadirkan simbol-simbol semesta di dalam karyanya secara relevan. Jadi kalau kita baca puisi itu lalu kita mengerutkan dahi, kan kita tidak menikmati puisi itu sebagai sebuah karya. Jadi puisi itu menurut Sapardi Djoko Damono, puisi yang baik itu adalah puisi yang dapat dinikmati sejak baris pertama dibaca sampai baris terakhir dibaca dengan tanpa menyiksa pembacanya. Jadi kadang-kadang kita terlalu rumit menjelaskan puisi dengan menghadirkan puisi-puisi yang kita baca juga kita tidak paham. Ini maksudnya apa? Ini seperti apa? Dan itu menjadi perdebatan sastra yang luar biasa untuk menghadirkan perspektif di dalam dunia sastra khususnya puisi kakadatnya.
1: Berarti kita harus menggunakan bahasa yang mungkin lebih sederhana begitu, ya?
0: Iya. Bahasanya sederhana tetapi hadirkan metafora, simbol, kemudian hadirkan personifikasi, analogi, dan juga paradigmatis yang seirama dengan makna yang ingin kita sampaikan kepada penikmat sastra itu, Kak Dat.
1: Oke. Dan ini semakin menarik ini ya Kakak Nong. Dan sebelum Beta lanjutkan lagi ya, ini Beta mau kasih tahu di Bapak Mama Kakak Nong, Kakak Nona Samualai, kalau ini malam Kotong lagi baca cerita soal alam sebagai guru. Ini kata puisi di Kotong Obrolan Kecapi. Jadi yang penasaran dengan Kotong topik, yang mau tanya-tanya dengan Kakak Nong, boleh di 0811-3820-1043 atau di 0380-833-4099 maupun di Facebook Pro4 RR Kupang ya. Dan Kakak Nong, Beta putar Ame satu dulu, salah satu karya dari Kakak Nong ini ya. Yang Beta pilih di sini judulnya itu Menebak Takdir ini. Dibacakan oleh Kakak Uming Gita ini, Kakak Nong.
2: Menebak Takdir, karya E. Nong Yonson. Aku menebak takdir di antara puing-puing impian yang berantakan. Beberapa luka menatapku tajam. Beberapa pertanyaan mengancamku, lalu karam. Luka-luka itu memberiku isyarat tentang mengapa perjalanan ini karat. Sedangkan pertanyaan-pertanyaan melabuhkanku pada cermin. Aku berkaca membaca senyum-senyum yang tak lagi mekar, menyisakan selasa mata yang enggan menerbitkan tegar. Lihat beberapa rencana yang sudah mulai luntur, bahkan samar-samar seperti musafir tanpa kabar. Aku menebak takdir dengan sujud yang yang membeku dan asa penuh debu. Aku menebak takdir seperti pagi tanpa mentari, senja kehilangan jingga, malam tiada rem.

0: Perompak dari Kupan Suara Budaya NTT. Wow, menebak takdir. Salah satu karya dari kakak Enong Johnson yang dibacakan oleh kakak Oming Gita. Di bagian terakhir beta ada sempat ingat ya, itu Senjah Kehilangan Jingga ya. Senjah Kehilangan Jingga dan juga Malam Tiada Rembulan kalau tidak salah itu. Wow, luar biasa itu. Pemilihan kata yang sangat luar biasa ini ya kakak Nong. Dan soalnya semua orang juga bisa membuat seperti ini ya. Tapi bagaimana caranya kotong ini ya? Ini ada hubungannya dengan alam juga begitu ya kakak Nong. Alam sebagai guru ini. Untuk seorang penulis, seorang penyair begitu ya. Apalagi penyair-penyair pemula begitu. Yang baru mau meneruskan begitu ya cita-citanya sebagai penulis, sebagai penyair begitu ya, yang baru memulai ini bagaimana caranya dia untuk sebelum kakak Nong kasih tahu ini ya, penyair-penyair lokal yang memasukkan unsur alam ya di dalam karya puisinya ini, bagaimana caranya kotong ini bisa menentukan begitu sebagai awal dari membuat puisi begitu ya yang ada hubungannya dengan alam begitu ini, untuk bisa memulainya dengan baik itu. Ini kotong pemilihan katanya seperti apa ini?
1: Kakak Daten, menulis puisi dengan menulis artikel, esai, itu berbeda. Kalau menulis artikel dan esai itu kan kita mulai dengan persoalan yang dihadapi secara ilmiah itu seperti apa.
0: Betul.
1: Sementara puisi itu kita mulai dengan apa yang kita rasakan dari persoalan-persoalan yang kita lihat. Jadi ketika kita menulis esai atau opini, itu apa yang kita pikirkan dari persoalan itu. Sementara menulis puisi itu apa yang kita rasakan dari persoalan itu. Ketika rasa itu menjadi faktor utama ketika kita menulis puisi, maka cara kita menghadirkan simbol-simbol semesta di dalam karya kita itu berdasarkan keakraban kita dalam memilih simbol semesta seperti apa yang cocok dengan harapan kita di dalam puisi itu. Atau maksud kita di dalam puisi itu. Dan hal-hal seperti ini memang susah-susah gampang ya kalau kita mau implementasikan. Mengapa begitu? Karena kadang-kadang puisi itu ternyata punya tingkat kesenjangannya begitu tinggi antara kita baca personifikasi, metafora, simbolis, atau paradigmatis yang dihadirkan oleh penyair pemula, itu tidak relevan dengan gambaran semesta yang dia metafora di dalam karya. Atau gambaran semesta yang dipersonifikasikan di dalam puisinya. Nah, caranya seperti apa adalah yang pertama itu harus melihat kesamaan nilai atau kesamaan makna dari bahasa yang kita susun dengan gambaran semesta yang mau kita tampilkan sebagai kelengkapan rasa dari baris puisi itu. Nah, penulis-penulis atau penyair-penyair yang punya jam terbang tinggi itu sudah akrab sekali dengan semesta. Jadi kata-kata seperti tadi kakak Daten sampaikan, seperti Senja Kehilangan Jingga, seperti Malam Tak Berbulan, itu kan menunjukkan kesendirian yang total. Bayangkan senja tidak
0: senja
1: berjingga, kehilangan jingga. Senja dan jingga itu kan dua aspek yang tidak bisa dilepas pisahkan.
0: Betul.
1: Karena dia jingga, maka disebut senja. jadi ketika itu kan, itu menggambarkan bahwa seseorang telah kehilangan hal yang melekat erat di dalam dirinya sebagai pribadi. Entah dia kehilangan jati dirinya, atau dia kehilangan tujuan hidupnya. Jadi, gambaran-gambaran ini yang harus dipelajari oleh para penulis pemula, agar tidak memunculkan kesenjangan antara apa yang dia maksudkan dengan gambaran semesta yang dia hadirkan sebagai simbol metaforis atau sebagai personifikasi di dalam karya itu. Nah, ini yang menjadi unik. Lalu cara-cara melatihnya seperti apa? Coba lihat kesamaan sifat antara semesta, gambaran semesta dengan maksud dari puisi kita. Lihat kesamaan sifat. Ya. Karena kesamaan sifat itu yang membuat harmonisasi antara apa yang kita maksudkan, apa yang kita tuliskan, dan apa yang akan dimaksudkan oleh pembaca ketika membaca karya itu.
0: Oke, okay. Baik. Tapi bagaimana caranya Kotong itu mengetahui begitu apakah penggunaan majas, metafora, personifikasi begitu ya? Mungkin di dalam satu puisi itu kau menghadirkan unsur metafora yang cukup banyak juga begitu ya, majas metafora personifikasi yang cukup banyak juga begitu. Apakah dengan menghadirkan begitu banyak ya itu akan menghilangkan makna begitu ya, atau malah lebih memperkuat lagi begitu Kakak Nong?
1: Tergantung kadarnya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kalau terlalu banyak tetapi kadarnya berlebihan, maka mengurangi substansi dari puisi itu. Ya, ini tentang seberapa banyak majas yang hadir di dalam puisi itu. Tetapi tentang apa yang ingin disampaikan penyair melalui puisinya yang dilengkapi oleh majas, metafora, dan personifikasi yang dihadirkan di dalam. Karena terlalu banyak majas di dalam puisi, terlalu ramai, dan terlalu absurd untuk dipahami oleh pembaca pemula atau oleh penikmat sastra. Tujuan dari sastra itu adalah dinikmati maknanya, dipahami maksudnya. Bukan mengerutkan dahi, lalu kita bertanya, oh puisi ini bicara apa? Karya ini bicara apa? Jadi kadar-kadar itu yang harus diperhatikan. Ya, terlalu banyak tidak dilarang, terlalu sedikit tidak dilarang, tetapi yang diberikan semacam banti-banti itu adalah kadar kehadiran gaya-gaya bahasa itu. Itu Kakak Datuk.
0: Oke. Kalau untuk ini rima dan iramanya itu apakah juga berpengaruh begitu Kakak Nong untuk menguatkan begitu ataupun mengurangi begitu nilai makna ataupun substansial dari sebuah puisi begitu Kakak Nong, sehingga yang menjadi guru moral ya, alam itu sebagai guru moral, kemudian sumber metafora dan juga sensorik tadi itu, apakah ini bisa menghilangkan atau malah lebih memperkuat lagi begitu dengan adanya rimah atau iramah begitu Kakak Nong dalam sebuah puisi ini?
1: Puisi itu sebenarnya sebuah karya kolaboratif yang di dalamnya itu ada gaya bahasa salah satu unsurnya, dan unsur lainnya itu adalah rima dan irama yang disampaikan oleh Kakak Dapet. Jadi, apakah rima dan irama itu akan mengganggu metafora, personifikasi, dan gaya bahasa di dalam puisi itu? Tidak. Justru membuatnya lebih estetik dan lebih lengkap dalam penyampaiannya. Tergantung misalnya, kalau kita berbicara tentang rima, itu kita berbicara tentang bunyi akhir yang dipertimbangkan, bunyi-bunyi yang dipertimbangkan oleh penyair untuk memperindah penyampaian ketika puisi itu dibacakan. Lalu ketika kita berbicara tentang irama, kita berbicara tentang ketegasan, nada, bahkan jeda yang harus dikuasai oleh pembaca ketika memperkenalkan makna dari puisi itu. Dan tentang rima dan irama kan kita sudah bicarakan dua minggu yang lalu. Nah, kita sudah bicarakan dua minggu yang lalu. Jadi, apakah rima dan irama mengganggu harmonisasi, personifikasi, metafora, dan juga majas-majas yang lain di dalam puisi ketika berbicara tentang alam? Tidak. Justru itu melengkapi keindahan yang digambarkan melalui metafora dan personifikasi di dalam puisi yang berbicara tentang alam itu. Kak Daten, saya ingin lanjutkan dengan penyair asal NTT yang menggunakan alam semesta. Di dalam karyanya. Yang pertama, kan ada banyak ini, banyak penyair, tapi saya mau menampilkan yang karakteristik ya.
0: Tapi
1: tentang ketimuran kita.
0: Tapi sabar Kakak Nong. Kakak Nong ini juga dalam karya puisinya menghadirkan alam di dalamnya.
1: Ya, sama. Saya justru alamnya itu adalah alam yang jarang dibaca oleh para penyair-penyair yang lain. Alam, warna alam yang saya tampilkan itu di dalam puisi itu tentang daun pepaya dan kangen itu.
0: Oke.
1: Jadi puisi saya judulnya Propaganda itu saya bicara tentang daun pepaya, daun ubi, dan juga kangkung yang cemburu karena tukang masaknya mencampurkan bunga pepaya dengan sayur yang lain. Jadi biasanya bunga pepaya itu dicampur dengan kangkung atau dicampur dengan daun ubi. Tetapi pada masakan itu pemasaknya memilih sayur lain untuk dicampurkan dengan bunga pepaya. Jadi itu adalah gambaran semesta yang remeh-temeh, tetapi banyak pembaca yang menikmati puisi itu mengatakan bahwa maknanya itu jauh lebih dalam daripada mereka baca yang lain itu.
0: Okay.
1: Dan kalau itu pendapat mereka tetap.
0: Iya, kalau teman-teman penyair yang lain yang memasukkan unsur alam di dalam karya puisinya, ini ada siapa-siapa saja ini?
1: Seperti pemasir robot itu bicara tentang nyanyian pesisir. Bayangkan pesisir itu bernyanyi. Seperti Mario Lawi, itu banyak hal yang dia gambarkan tentang alam semesta. Seperti Ibu Mestra Pelandowu, itu juga banyak hal yang dia gambarkan dari semesta. Seperti John Tumbani menggambarkan semesta itu sebagai bentuk romantisme antara manusia dengan Tuhan. Jadi jika kamu ingin mengetahui Tuhan mencintaimu, perhatikanlah bunga-bunga yang mekar setiap pagi.
0: Wow.
1: Bayangkan cinta Tuhan itu digambarkan dengan bunga-bunga yang mekar setiap pagi. Jadi itu adalah gambaran semesta yang begitu religiositas untuk menceritakan tentang kehadiran Tuhan bersama kita. Kemudian seperti Robi Fahi menggambarkan tentang senja hitam itu melambangkan kedukaan. Apalagi di buku puisinya Senja Hitam dan Ayah. Itu memang sangat naturalistik beliau hadirkan gambaran-gambaran semesta di dalam karya-karya puisi. Kalau kita mau bicara tentang cinta, perspektif cinta yang digambarkan melalui semesta, kita bisa baca karya-karyanya Barapati Raja.
0: Okay.
1: Itu identik sekali dengan cinta di dalam perspektif itu. Atau Jamie Piran misalnya, tentang pantai, tentang ikan, tentang laut. Itu beliau menggambarkan tentang alam semesta yang menjadi simbol kehancuran dan juga kebahagiaan manusia. Nah, yang saya mau sampaikan ini, selain penyair-penyair itu, dan juga masih banyak penyair-penyair NTT yang tidak saya sebutkan, mereka sangat luar biasa. Itu ada, kalau kita lihat daerah ketimuran, kakak Kapten, itu kan karakteristik NTT itu kan dengan nuansa sabana,
0: betul,
1: batu karang, laut, kearifan lokal masyarakat, kepulauan, bahkan penyair-penyair kita itu memberikan penghormatan terhadap tanah leluhur. Nah, kalau kita lihat itu, saya menemukan satu puisi yang ditulis oleh Umbulan Duparanggi. Jadi Umbulan Duparanggi ini penyair legendaris asal Sumba NTT. Beliau tulis tentang sabana, kakak Raten. Judulnya Sabana. Jadi dia mulai seperti ini, sabana. Kuda-kuda berlari di dada sabana. Angin membawa harum rumput kering dan debu tanah. Di sini, di rahim batu dan terik matahari, kita belajar setia pada sepi. Membaca tanda langit sebelum hujan turun. Menghormati tanah yang memberi kita hidup. Jadi bayangkan puisi sabana ini, gambaran alam semestanya itu sangat luar biasa yang dihadirkan oleh Umbulan Duparanggi gitu. Nah, kalau kita mau lihat apa saja yang diendapkan Umbulan Duparanggi di dalam puisi ini, ya. Jadi yang pertama, di dalam puisi ini, Umbulan Duparanggi itu menghadirkan sabana dan matahari, bukan sekadar pemandangan indah, tetapi guru kehidupan.
0: Okay.
1: Jadi diikuti kita lihat, frasa kita belajar setia pada sepi, dan juga membaca tanda langit, itu secara langsung menempatkan manusia sebagai murid yang sedang menimba ilmu ketangguhan, kesabaran, dan kepekaan dari alam Sumba yang keras tetapi memberikan kehidupan. Jadi Umbulan Duparanggi ingin memperkenalkan geografis rumitnya Sumba tetapi menjadi sumber belajar bagi kita sebagai murid. Kita lihat, kita belajar setia pada sepi, membaca tanda langit sebelum hujan turun, menghormati tanah yang memberi kita hidup. Itu kan diksi yang mahal sekali kalau kita mau telah lebih lanjut tentang itu. Nah, ketika kita membaca puisi ini, kita membaca ada semacam analisis edukatif yang diberikan oleh Umbulan Duparanggi melalui puisi ini kepada kita. Jadi kita menemukan banyak hal. Jadi apakah alam itu hanya sebatas hiasan dunia. Tidak. Alam itu adalah sumber pembelajaran melalui puisi yang kita dengarkan tadi. Kemudian kalau kita bergerak secara nasional, itu saya menemukan tulisan Sapardi Djoko Damono. Itu judulnya Hujan Bulan Juni. Nah, dan jadi elemen Nusantara yang digambarkan oleh Sapardi Djoko Damono ini itu merefleksikan nilai kemanusiaan dan ketuhanan sebenarnya di dalamnya. Saya bacakan Hujan Bulan Juni. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakan rintik rindunya kepada pohon yang berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Jadi bayangkan Sapardi mempersonifikasikan hujan dan pohon sebagai guru kearifan. Saya ulangi, Sapardi itu mempersonifikasikan hujan dan pohon itu sebagai guru kearifan. Hujan di bulan Juni itu yang secara alamiah kan tidak bisa terjadi di Indonesia. Karena musim kemarau, itu kan musim kemarau. Jadi menjadi simbol ketabahan luar biasa dan kearifan untuk menahan diri demi kebahagiaan pihak lain. Jadi kita harus menahan diri, sabar. Ya. Jadi kita sebagai pembaca itu diajarkan nilai moral tentang keikhlasan dan ketangguhan hati melalui perilaku alam semesta. Jadi kita harus ikhlas bahwa waktu kita belum sampai di situ. Kalau kita mau menyederhanakan apa yang disampaikan Sapardi melalui puisi Hujan di Bulan Juni, itu seperti ini kakak Daten. Setiap orang ada masanya, dan setiap masa ada orangnya. Jadi kita tunggu waktu kita, jangan memaksakan diri. Dari puisi ini kita belajar untuk menanti waktu kita, dan jangan memaksakan diri pada sesuatu yang bukan menjadi milik kita dan bukan menjadi hak kita. Sekarang kita kembali kepada alam. Alam adalah guru, ini kata puisi. Dan ketika dua puisi saya sampaikan secara analitis, itu kan kita bisa menemukan bahwa alam itu benar-benar guru. Dan guru dari alam itu disampaikan oleh Umbulandu Paranggi di dalam puisinya Sabana, dan juga Sapardi Djoko Damono di dalam puisinya Hujan Bulan Juni. Saya belum singgung tentang penyair-penyair yang lain misalnya. Atau ini puisinya Taufik Ismail, Beridaku Sumba misalnya. Beridaku Sumba itu kan Taufik Ismail mengenal Sumba melalui Umbulandu Paranggi dengan sabananya, dengan bukit-bukitnya. Itu kan puisi-puisi yang benar-benar sangat naturalistik kalau kita mau bicara tentang itu. Jadi saya pikir ini adalah gambaran-gambaran yang membuktikan bahwa alam itu adalah guru, dan seperti inilah kata puisi Kak Daten.
0: Oke, berarti tinggal Kotong harus lebih peka lagi terhadap alam begitu ya, supaya Kotong juga bisa menggambarkan apa pesan yang ingin disampaikan alam begitu buat Kotong ya, Kak Kenong.
1: Betul. Setiap hari ini kan kita diberikan pesan oleh alam. Misalnya pagi-pagi hujan, kita mau berangkat itu ban pecah. Kemudian kadang-kadang kita harus rehat sedikit. Itu kan pesan bahwa semesta sedang melindungi kita agar kita jangan buru-buru dan punya waktu untuk istirahat. Jadi hujan yang mengurung kita di rumah itu sebenarnya me-time yang diberikan semesta kepada kita. Hanya kita kan membacanya terlalu eksternal. Kita lupa membaca secara internal terhadap tanda-tanda itu.
0: Kata hanya berpikir lur saya ini hujan nih kenapa ya tantan bete. Padahal betul. Sebenarnya ada maksud di balik itu ya.
1: Betul okay. Betul. Dan maksud itulah yang seharusnya dibaca secara lengkap oleh setiap kita yang tinggal di dunia ini sebagai tamu itu. Alam itu sebenarnya memberikan kita kasih sayang yang luar biasa. Tergantung bagaimana kita membaca simbol yang diberikan alam kepada kita.
0: Okay.
1: Misalnya tiba-tiba hujan di bulan Juli misalnya, atau hujan di bulan Agustus, kan tidak mungkin kita tanam di bulan itu.
0: Betul.
1: Karena itu hanya hujan setara. Kita tunggu sampai bulan Oktober, hujannya lebih deras, bulan November baru kita tanam.
0: Betul.
1: Dan bacaan-bacaan semesta seperti ini itu lebih cermat dibaca oleh orang-orang tua kita ketimbang kita yang sekarang.
0: Betul.
1: Seperti itu.
0: Nah,
1: ya.
0: Nah, kalau hujan di bulan-bulan begitu, itu otomatis pasti ada tanda bahwa sudah ini siap kebun, sudah. Tapi jambat tanam siap, siap saya duluan.
1: hujan di bulan itu kan menghadirkan aroma tanah. Dan aroma tanah itu bukan memberi kabar bahwa tanah itu siap untuk ditanami, tetapi memberi kabar bahwa tanah baru mendapatkan sapaan dari langit. Jadi kebersamaan antara bumi dan langit itu dipertemukan melalui hujan. Karena hanya hujanlah satu-satunya unsur yang menghadirkan langit dan bumi untuk berdiskusi dan bercakap-cakap. Betul. Nah, hal seperti ini yang tidak dibaca oleh kita.
0: Tapi ada satu yang terlewatkan ini Kakak Nong, soal panjang pendeknya sebuah puisi ini ya, yang Kotong mau buat begitu. Apakah ini juga berpengaruh begitu ataupun mengganggu makna di balik dari alam itu sendiri, pesan yang ingin disampaikan dalam sebuah karya puisi, atau pendek bisa, panjang juga bisa ini?
1: Kalau kita melihat aturan kekedatan, tidak ada aturan yang membatasi berapa panjang puisi itu, berapa pendek puisi itu. Tetapi yang menjadi dasar utama kita adalah apakah puisi itu sudah memberikan gambaran maksud secara utuh. Itu yang menjadi dasar utama. Jadi kalau 1-2 kata memberikan maksud secara utuh, tidak perlu panjang-panjang. Maksudnya utuh. Dan maksud itu harus fokus, tidak boleh ada loncatan logika, tidak boleh ada loncatan imajinasi yang mengganggu maksud itu. Dan kita tahu bahwa Sutardji Kalsumbhari itu kan menulis puisi hanya dengan 2 kata saja. Kalian lalu pun. Baris berikutnya pun. Jadi hanya 2 kata. Kalau kita mau mengatakan bahwa puisi itu harus 1 bait, harus 2 bait, berarti Sapardi melanggar aturan itu. Sutardji melanggar aturan itu kan tidak. Lalu ada puisi-puisi yang sampai 2 halaman, 3 halaman, seperti puisinya W.S. Rendra, seperti puisi-puisinya Wiji Tukul, itu kan sampai 2 halaman, 3 halaman itu. Jadi tidak ada batasan tentang seberapa banyak puisi itu ditulis. Tetapi ada dasar bahwa seberapa lengkap maksud itu disampaikan melalui puisi itu.
0: Baik.
1: Jadi seperti itu dasar utamanya kakak Daten.
0: Baik Kakak Nong, yang penting tetap menjaga begitu ya, maksud dan tujuan begitu, nilai ataupun pesan apa yang ingin Kotong sampaikan kepada pembaca begitu ya Kakak Nong. Baik Kakak Nong, mungkin yang paling terakhir ini, apa yang ingin Kakak Nong sampaikan terkait dengan Kotong topik malam hari ini, alam sebagai guru, ini kata puisi.
1: Kakak Daten, menjadikan alam sebagai guru dalam perspektif puisi itu mengajarkan kita tentang kecerdasan ekologis. Atau di dalam perspektif sastra kita sebut dengan ecological intelligence. Jadi melalui puisi kita dilatih untuk tidak hanya melihat alam dengan mata, melainkan membaca dan merasakan dengan jiwa. Alam yang berkembang adalah buku pelajaran terbesar yang tidak pernah habis ditulis dan dibaca oleh para penyair dan juga penikmat sastra. Jadi ketika kita mengatakan alam itu sebagai guru dan kita padupadankan dengan puisi, itu menjadi jembatan edukatif yang menyadarkan kita bahwa merusak alam sama dengan merusak ruang kelas kehidupan kita sendiri. Jadi pada dasarnya alam adalah kita di dalam perspektif puisi itu sendiri, kakak-kakak.
0: Baik, terima kasih banyak Kakak Nong ya. Semoga Kotong obrolan malam ini, percakapan bacarita tentang alam sebagai guru ini lebih membuka Kotong pun diri lagi ya, sebagai penyair, sebagai penulis begitu, untuk lebih peka lagi begitu. Terkhususnya bagi penyair-penyair pemula ini ya Kakak Nong, untuk melihat tanda-tanda alam begitu sebagai pesan moral begitu ya, dan juga pesan-pesan yang lain begitu.
1: Iya kekerasan. Harapan kita seperti itu. Dan biarkan puisi itu menemukan takdir untuk dibaca dan dinikmati makna.
0: Baik, terima kasih banyak Kakak Nong ya, sudah berbagi begitu banyak hal di Ketembung Obrolan Kecapi, Ketong Baca Puisi di kesempatan ini malam ya. Selamat malam Kakak Nong, sukses untuk aktivitasnya ke depan. Salam puisi Kakak Nong.
1: Salam puisi dan sampai jumpa minggu depan.
0: Sampai jumpa di minggu depan dengan topik yang berbeda lagi. Karena setiap malam minggu itu selalu ada kejutan di Ketong Baca Puisi.
1: Pasti. Salam puisi.
0: Baik. Baik, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Demikian tadi Ketong Ngobrolan ya bersama dengan Kakak Enong Yonson ya, yang biasa disapa dengan Kakak Nong, yang sudah cerita banyak tentang alam sebagai guru. Ini kata puisi di Ketong Ngobrolan Kecapi, Ketong Baca Puisi ya. Puisi bertema alam sebagai guru ini sudah hanya menggambarkan keindahan alam, tetapi juga menyampaikan berbagai pelajaran kehidupan melalui penggunaan bahasa di dalam karya puisi. Iya, Bapak Mama, Kakaknya, Kakaknya sama di jampi mana-mana dulu, karena Ketemu Sasando Malam masih terus menemani semuanya. Untuk itu pantau terus Perempat FM, Suara Budaya NTT.
2: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

0: Katong punya kampung, kota, dan alam yang indah. Tapi kalau sampah terus dibuang sembarangan, itu masa depan ketong yang kasih rusak.
1: Plastik dan sampah lain sonde gampang hancur, bisa bikin got tersumbat, banjir, dan laut kotor. Itu semua bahaya buat ketompung anak cucu.
0: Jadi, jangan lupa buang sampah di tempatnya. Pisah yang organik dengan yang bukan. Jaga kebersihan, jaga ketompu lingkungan. Buang sampah bukan masa depan.

0: 4 RRI Kupang. Telepon 0380 833 499. WA dan SMS 0811 3820 1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Perempat dari Kupang Suara Budaya NTT, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua masih bersama Datin ya, yang menemani semuanya di Sasando Malam. Dan tadi katong sempat cerita rameh ya di obrolan kecapi, katong baca puisi. Nah ini kali katong akan baca cerita lebih rameh lagi di katong segmen Basenggol ya, karena Basenggol Salam sudah hadir kembali untuk menemani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua dari sekarang itu sampai di jam 11 malam nanti. Jadi yang mau bergabung terlalu bisa ya di 0811 3820 1043 atau bisa juga di 0380 833 499 dan juga di Facebook Pro 4 RRI Kupang, karena status terbaru dari Pro 4 juga sudah diposting ya. Jadi Bapak Mama, Kakaknya, Kakak Nona semua bisa masuk di kolom komentar, kemudian silakan kirimkan salam-salamnya mau buat siapa sah ya. Ini Datin terima dulu di kotak melayan telepon yang sudah bergabung, tapi beta terima duluan lewat nomor SMS Pro 4 ini ya. Halo, selamat malam, Basenggol Salam. Halo.
2: Halo.
1: Iya, selamat malam.
2: Selamat malam, Basenggol.
1: Basenggol Salam. Dengan siapa, di mana beta senggol, karena siapa nih?
2: Karena Bung Endang dari cabang Reknamok.
1: Bung Endang.
2: Daten.
1: Oke. Tadi mau bilang ini ke Rogano.
2: Berani
1: omong Rogan. Berani omong kakak Rogan tadi beta IP sampai di Desa Manusa.
2: Sampai di Punglida cepat nah.
1: Oh. Kemana kabar Om Endang?
2: Puji Tuhan, kabarku baik, Kadate.
1: Iya, ini hari ada informasi apa atau ada cerita apa hari ini?
2: Untuk sementara belum ada, Kadaten, karena kalau masalah panas cuaca ya itu biasa.
1: Sama ke Kupang juga.
2: Iya. Berpikir, jadi kotong nikmati saja apa yang ada toh Kadaten.
1: Walaupun ini Om Endang pung hati lagi panas, tapi nikmati saja ya.
2: Oh sonde.
1: Di
2: pung hati tetap sejuk.
1: Oh tetap Kadaten. Sejuk ya.
2: Iya.
1: Kalau habis duduk di bawah pohon nah makanya sejuk
2: iya.
1: Terus.
2: Duduk di bawah pohon jambu.
1: Itu pentingnya kalau ada pohon. Kalau sana ada pohon, nah sudah bakipas kakak.
2: Aduh, mau pohon jambu, pohon mangga dua pohon memang deh. Nah, ini kotongson bisa bilang panas.
1: Apalagi sekarang ada musim mangga nih.
2: Ini sudah kok kita duduk di pohon mangga juga kita kupas terus. Nah, makan-makan sampai perut sakit.
1: Penyakit lambung itu dia lari sendiri, dia hilang sendiri. Dia tobat.
2: Itu sudah Kadaten. Ini pohon mangga ini beta senang makan yang mangga. Mangga hutan itu dia ada di pun serat, baru dia manis sekali.
1: Betul sekali. Itu beta juga suka itu kalau mangga hutan.
2: Iya.
1: Jadi itu kalau di paling enak kalau
2: ini pohon mangga dari 2004 sekarang di subur buah lebat.
1: Iya. Paling enak kalau dia tuh masih modok.
2: Iya. Itu potong mau deta dengan kurus garam itu takut lambung
1: guna. Oke deh, baiklah, kotong lewatkan itu mangga dulu ya.
2: Oke.
1: Ini mau salamnya buat siapa atau mau pilih ambil lagu duluan, karena di sini yang beta siap tuh ada yang judulnya Pura-pura Cari Muka, ini Irama Luffut. Kemudian ada juga Keka Eyang Ngae, ini Irama Jai. Ada juga Tangkap Basah. Kemudian ada juga Dahur Lulik Betae. Kemudian ada juga Jarang Pulang. Ada juga Redu Ananenu. Serta Tunggu Kakak Datang.
2: Tangkap Basah sah Kak Daten. Tangkap kering sana ada.
1: Iya,
2: tangkap
1: betul.
2: Basah.
1: Harus tangkap basah.
2: Oh, tangkap kering sana ada.
1: Biar musim kering sekarang juga tetap tangkap basah.
2: Oh iya, betul-betul. Oh.
1: TR masih
2: oke,
1: ada.
2: Oke, itu saja beta salam pertama buat Bepun Tomon, dia Fatu Kanutu, juga ada Mama Ami, juga ada Mama Jessie Lelogama, juga ada Nana Nomlini Dayo Fano, Bung Joy Molo Tengah bersama Alina. Juga ada Bung Dani di Fatululi. Juga ada Nona Melani di NBS. Juga ada siapa yang masuk baru-baru dong, beta sem kenal dong. Jadi salam buah. Ada Bapak PU di Sulamo, Bung Reflan juga di Sulamo. Juga nah, ada coba Kak Daten bantu, ada siapa lah ya?
1: Kalau beta bantu berarti beta bantu tuh habok semua.
2: Oh. Beta punya otak su error Kak Daten.
1: Kalau beta bantu oh sudah, salam buat semua.
2: Buat semua sudah ikut Kak Daten punya, buat semua. Selamat bermalam minggu bersama keluarga, paling enaknya bakar-bakar kok apa, kok nasi kuning kok.
1: Betul sekali.
2: Atau jagung bose dengan ikan bakar juga enak.
1: Bakar ubi kok, bakar jagung kok, wih.
2: Pokoknya bakar-bakar saja.
1: Data amu deng kurus nih makasih.
2: Tapi jangan bakar rumah.
1: Jangan, ini musim angin, begini dia merambat di rumah sebelah.
2: Panggang sah dalam ini rumah sah, jangan bakar-bakar, panggang istilahnya kan bakar-bakar.
1: Iya, betul.
2: Tapi panggang, jadi botong jaga keamanan toh.
1: Iya, betul.
2: Oke, buat semua-semua sah, selamat bermalam minggu, sukses selalu dan selalu diberkati Tuhan.
1: Amin.
2: Buat Kak Daten, malam minggu di studio juga kotong temani semua toh.
1: Iya, terima kasih.
2: Terima kasih Kak Daten, selamat malam.
1: Selamat malam juga Om Endang dari Cabang Reknamo, sobat gabung ya. Dan beta terima dolo di 833-499 yang sudah bergabung. Halo, selamat malam, Mbak Senggol salam.
3: Malam.
1: Iya, dengan siapa dari mana?
3: Bapak Maiye.
1: Oh, Bapak Maiye. Bapak Maiye, karmana kabar ini malam?
3: Ada duduk mengantuk-mengantuk, kau dengar pro 4 ini.
1: Aduh, duduk mengantuk-mengantuk, jangan sampai sono, oh, pas ada duduk nih.
3: Asalnya sono, mengantuk, tidak sono.
1: Karmana kalau biar baring-baring, sah. Kalau su mengantuk, kau sono, nah sudah, sone papa.
3: Kalau baring-baring lah susono sudah masih tidak pegabut dengan RRI leh.
1: Jangko duduk-duduk tu aja sampai nanti pas sono jo tiba-tiba HP jatuh leh.
3: Tone.
1: Baik, titip salam yang di belakang, oh bapak.
3: Selamat bangun.
1: Yang di belakang, oh baik, titip salam, oh.
3: Iya, dong, minta terima kasih.
1: Coba kasih senyum ame tipis sedikit sa, tipis, tipis sa. Jangan tebal-tebal tipis ya. Sudah?
3: Sudah.
1: Ini mau dengar lagu yang mana ini Bapak Maiye?
3: Ini beta dengar tadi ada jai, no beta jai.
1: Oh jai saja, oke. Okay.
3: Beta mau coba goyang jai, jai dulu.
1: Goyang jai kan dia identik dengan ke goyang patah-patah begitu.
3: Nah itu sudah, nanti beta coba-coba dulu.
1: Oke, okay. Salamnya buat siapa Bapak?
3: Salahnya pertama untuk Bapak siapa yang berlewat tadi?
1: Om Endang dari Cabang Reknamo.
3: Cabang Reknamo. Terus Opa Miller di Oepura. Terus Mama Desi Lelogama, Mama Aile Tiniki-Niki. Anita, Mama Anita di Ateta, Friend di Ateta. Terus Mbak Imel di Jamblong. Wah, peranggu itu.
1: Iya.
3: Terus Abang John Takari, Natalia Takari, Lelita Batuplat. Siapa lagi? Bantu Batu Kastel Nama dulu.
1: Bantu Kastel Nama, tunggu beta. Oh ada betul. Untuk semua
3: Bapak PU Sulamo dulu. Ini Opa siapa yang dari Maumere?
1: Opa
3: Juan.
1: Iya, Opa Juan.
3: Opa Juan Maumere. Terus beta lupa-lupa yang di Merdeka ini.
1: Kakak Ferdi.
3: Kakak Ferdi Merdeka, Om Abelau di Hoknoto dengan kakak pasangannya. Selamat malam. Dengan terusnya untuk semua-semua sudah yang bergabung di Perempat.
1: Baik.
3: Selamat malam, Shalom.
1: Salam, terima kasih ya Bapak Ma'i dari Panmuti Noel Bakis bergabung. Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam. Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam, selamat malam. Wah, ini suaranya sudah bisa dapat dengar ini ya, nanti bisa dicoba lagi. Dan beta terima lagi di 833499. Halo, selamat malam.
4: Malam.
1: Iya, dengan siapa dari mana ini?
4: Dengan Arah Kota Bes.
1: Arah Kota Bes, Mama Marlin.
4: Iya.
1: Mama Marlin baru ini hari datang ya.
4: Hilang muncul.
1: Sama ke sinyal sa.
4: Iya.
1: Tapi sinyal di situ bagus toh.
4: Kadang juga hilang muncul.
1: Oh sih, padahal beta baru mau tanya ini sinyal di situ bagus ke sana hilang muncul juga.
4: Ketemu sinyal bagus, ma beta yang.
1: Oh sinyal.
4: Jangkauan.
1: Oh sinyal yang sinyal bagus tapi orangnya yang hilang muncul.
4: Yang lari-lari.
1: Tapi lari-larinya karena ada kerja.
4: Iya, kadang kotong tidur, kerjaan di kebun di mana-mana kotong datang tidur terlempar.
1: Iya toh.
4: Suami juga kotong lupa.
1: Hei, jangan nih. Jangan begitu, jangan lupa.
4: Iya. Kadang.
1: Soalnya mungkin lupa. Kalau
4: lupa juga tapi bukan selamanya.
1: Iya, kalau lupa tuh paling karena ini kecapean. Makanya sampai di rumah langsung taruh badan langsung sono.
4: Langsung
1: Makanya sono ingat bab tua le.
4: Beta minta lagu yang pertama saat dateng.
1: Yang pertama?
4: Iya.
1: Pura-pura cari muka.
4: Iya.
1: Teh ini ikutan sama masuk ada dua yang beta siap.
4: Oh, itu apa yang terbaik? Ya. Memang lagunya kedua.
1: Tapi kabar ke mana, Mama Marlin?
4: Ke mana?
1: Kabarnya bagaimana?
4: Baik-baik sa.
1: Titip salam buat orang rumah ya, Mama.
4: Iya, dong tidur semua.
1: Oh, susono Tinggal iya. Mama, tinggal Mama yang belum.
4: Belum.
1: Silakan Mama, salamnya buat siapa ini?
4: Salam pertama buat Om Endang. Ada Mak Jesse, Mak Madi Besmarak, Om Akisya, ada Bung Charles, Opa Miller juga, Bapak John Noah, Bapak Loseran, Bapak Saka, Bunda Asmi, ada Mak Glenn, Mak Cantika, Bunda Natalia, dan salam sapurata saya buat semua.
1: Baik.
4: Biar kasih yang lain kotong sempat gabung semua.
1: Okay.
4: Terima kasih, selamat malam
1: Mama Marlin ya sudah bergabung. Dan kotong dengar dulu dua lagu yang berat yang putar ini. Ada salah satu lagu dari teman-teman Vedeta Rap ini ya, berkolaborasi dengan teman-teman di Bringing Home dengan judulnya Tangkap Basah.

0: Mako kita teka, nepe hele monia amoneari.
1: Ailega tige.
0: Era palai domina hede, era palai matema kamara. Ihito kese ni sileli, nungdura itu koba. Namua amuari.
2: Jika pada umumnya masyarakat Indonesia menyambut tamu atau bertemu seseorang dengan berjabat tangan atau cipika-cipiki, berbeda dengan masyarakat

Sabu Rejua di Nusa Tenggara Timur, yaitu cium hidung. Masyarakat setempat menyebutnya hengedo. Tradisi ini dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain pada saat bertemu. Cara ciuman ini teknisnya meniru dari semut merah dan menjadikan simbol persahabatan. Saat mencium, mulut harus dalam keadaan tertutup. Mata harus saling memandang dan tangan saling memegang bahu orang yang dicium. Selain itu, sebagai bentuk rasa hormat, maka yang muda wajib mendahului untuk mencium yang lebih tua. Tradisi hengedo mengandung filosofi yang mendalam. Hidung mengandung arti kehidupan yang penuh rasa kekeluargaan. Mata menggambarkan kejujuran dan ketulusan. Sedangkan tangan yang memegang bahu sebagai bukti relasi yang harmonis. Kini, praktik cium hidung sangat populer di Nusa Tenggara Timur.

Chat dari siapa nih? OTW ya, jangan lupa bawa pesanan. Oke. Balas depo WA dulu. Oke. Sip.

Satu detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

0: Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona, semua satu lagu dari ya Kakak Ferry Lado berkolaborasi dengan Kakak Seina Lado ya. Ini Irama Jai, satu lagu dari daerah Bajawa dengan judulnya Keka Eangae yang baru saja diputar di ketemu segmen Basenggol Salam di sesi pertama yang datang juga masih tunggu partisipasi dari basodara semua di line telepon dan juga di WA serta di Facebook Perempat RRI Kupang ya. Ini beta baca dulu yang sudah bergabung di WhatsAppnya Perempat RRI Kupang, ada dengan Kakak Delvi ini dari Binoni Amarasi. Ini malam beta mau basenggol salam buat mama deng papa yang ada santai, terus mau salam buat mama mantu deng bapak mantu yang ada di Kapan Molo Utara, set-set selalu di sana ya mama dan papa. Terus mau salam-salam juga buat saudara yang berbahagia hari ini, semoga diberkati Tuhan. Terus mau salam buat Opa Juan yang di Momere, chat selalu ya Opa. Terus mau salam buat Om Endang yang di Ragnamo, salam kenal. Yang terakhir salam sapurata buat semua yang bergabung di RRI Pro 4 Kupang. Dan buat kakak datang, selamat malam, selamat bertugas, Tuhan Yesus memberkati, pulang hati-hati di jalan ya kakak. Terima kasih Kakak Delvi dari Binoni Amarasi bergabung di WhatsAppnya Perempat dari Kupang. Halo, selamat malam, basenggol salam.
1: Basenggol selamat malam, Amadaten.
0: Iya, senggol suko.
1: Oke.
0: Ini senggol kana mesapa nih yo.
1: Nona lelogama.
0: Ini senggol kana nona eh.
1: Ya.
0: Awi betson percaya oh. Ini pasti Mama Mary ini. Oma Mary, ya. Bukan Ma Jesse ya?
1: Nah, Ma Jesse juga baik lah.
0: Hello, Ma eh? Itu Hela artinya A. Sama. Hello, artinya e, sama.
1: Iya, itu sama tuh.
0: Pap Mese. Kalau Pap Mese?
1: Iya.
0: Pap Mese artinya sama?
1: Sama.
0: Oke, baik. Ini beta sudah tahu lagi salah satu kata dari bahasa Timor ini. Pap Mese. Ya. Pap Mese.
1: Mese.
0: Pap mese, aduh.
1: Ya.
0: Pap mese. Mese artinya satu toh, kalau kau mau artikan secara lurus toh.
1: Ya, mau artikan secara lurus-lurus begitu. So.
0: Pap artinya?
1: Tahu lah.
0: Oke, yang penting pap ya. Mese artinya sama.
1: Artinya sama, begitu.
0: Oke, okay. Kabar baik ya. Mama Mary?
1: Ya, lagunya?
0: Lagunya boleh, mau dengar yang mana? Di sini ada Pura-Pura Cari Muka. Ini Irama Lu.
1: Yang mama siapa minta itu Pura-Pura Cari Muka itu?
0: Ini
1: coba baca terus sama Raten.
0: Pura-Pura Cari Muka, Dahur Lulik Beitaek, Jarang Pulang, Redu Ananenu, Tunggu Kakak Datang.
1: Redu ini anak Nenu.
0: Redu Ananenu.
1: Tunggu Kakak Datang, sah.
0: Tunggu Kakak Datang, sah. Oke. Okay. Ya. Salamnya buat siapa?
1: Itu buat ini Kak Joy di Molotenya. Sama mama, lagu untuk Pak Joy.
0: Iya.
1: Berikut dengan Bung Endang. Lagu ini untuk ini Kak Joy dengan Bung Endang, tunggu kakak datang. Berikut Mama Salmita Dunur Baki yang lagi berbahagia karena anak mantunya ulang tahun.
0: Iya.
1: Selamat berbahagia mama, anak mantunya Tuhan memberkati, sayang istri. Suami dan semua keluarga. Berikut buat Mama Eli Niki-Niki, Papa Maia di Panmuti, Miri Pasir Panjang, ada Papa Saka di Babau, Papi Udi Sulamu, Alam Tentakari, Kamir Kecamplong, Kamir Kecamplong. Berikut buat orang rumah, ada Bapak Jis yang lagi nonton film Cina di HP. Ini anak masing-masing di sudutnya.
0: Baik.
1: Dan cuma yang lagi pantau di sekitaran Lelogama, baik yang tadi Lelobok pada Mama Harlan keluarga. Selamat malam minggu bersama keluarga.
0: Iya.
1: Dan saprata semua saja, amaratin pulang hati-hati di jalan. Salam buat orang rumah, salam sehat, salam sayang.
0: Baik.
1: Terima kasih amaratin.
0: Terima kasih ya. Mama Mary dari Lelogama so bergabung ya. Kalau di 833499, halo selamat malam, basenggol salam.
2: Selamat malam Kak Date.
0: Selamat malam Ju.
2: Malam bae Ju.
0: Malam bae. Deng siapa di mana?
2: Den John dicampur.
0: Kakak John. Kakak John datang terlambat sekali, eh.
2: Aku dari tadi mau sampai, mau pintu tutup, buka.
0: Oh, dari tadi sebenarnya sudah sampai. Hanya pintu tak tutup, pulang kembali.
2: Pulang kembali, setiap pintu buka, pintu kembali.
0: Ini main bola bale, bola bale, bola bale. Kupan camplong, kupan camplong, kupan camplong. Kabar baik kok, Kakak John.
2: Ah, baru-baru.
0: Amin. Lagi pantau dan siapa ini?
2: Ini sama su di tempat lain.
0: Di tempat lain, maksudnya kan mana di tempat lain ini?
2: Sama su tidur.
0: Oh, sama su tidur. Mimpi yang beda-beda.
2: Itu saja.
0: Tinggal Kakak John, mimpi yang kau belum tahu ini. Kakak John mau dengar lagu yang mana? Di sini ada Pura-Pura Cari Muka Irama Lufut, ada juga Jarang Pulang Reduana Nenu, Dahur Lulik Beitaek, dan iya itu saja.
2: Pura-pura.
0: Iya, oh Pura-Pura Cari Muka. Pura-Pura Cari Muka dari siapa?
2: Dari mana yang aku mau kenal di mana itu?
0: Oke deh. Ini Kakak John mau salam buat siapa ini?
2: Salam yang pertama ini dari Logama.
0: Iya, Ma Mary. Iya.
2: Tinggal sini. Mary di Logama, salam dari John.
0: Iya.
2: Itu dia Bapak yang di Kamalak Nama. Mbak Isila sama Nita Bapak Mania di Termuti.
0: Bapak Ma Iye.
2: Ya, Melia di Termuti. Selamat malam Bapak. Baju di Mall M. Kodin di Koseo. Bisa di Soe. Tapi bisa aja. Di Ajapan.
0: Iya.
2: Yang terakhir. Kokosan di Kakari.
0: Baik. Terima kasih Kakak John.
2: Ah, Bambanya.
0: Oke, terima kasih Bambanya juga ya Kakak John dari Camplong ya sudah bergabung di 833499 dan kau dengar lagi ada satu lagu yang mau datang putar, sebenarnya ada dua tapi kau dengar dulu salah satu lagu dari Kakak Sanza Soleman ini. Judulnya Tunggu Kakak Datang.

0: Tuturan adat Takanak merupakan wujud komunikasi ritual dalam masyarakat Timor Dawan untuk menerima tamu di desa-desa yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara. Tutur adat Takanak dilakukan dengan cara sahut-menyahut dalam bentuk kelompok yang dikepalai oleh satu orang sebagai pemimpin. Sedangkan yang lain berfungsi untuk menyahuti kata-kata dari si pemimpin di akhir sebuah kalimat. Kata-kata dalam Takanak berciri puitis dan metaforis, sehingga tidak mudah bagi setiap orang untuk mengartikan setiap kata dalam satu kalimat kecuali para penutur. Gaya bahasa yang disampaikan pun harus disesuaikan dengan konteks yang ada. Setiap kata maupun kalimat dalam Takanak menggambarkan relasi antara manusia dengan Tuhan, alam, dan sesama. Takanak menjadi sebuah sastra lisan yang indah dan bermakna bagi kehidupan budaya Timor Dawan.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Perawat dari Kupang Suara Budaya NTT, Bapak Mama, Kakaknya, Kakak Nona semua masih di Basengkol Salam ya, di sesi pertama sampai di jam 10 nanti ya. Yang sudah bergabung di ketompong WhatsAppnya Perawat dari Kupang, ini sudah ada yang telepon ya. Beta sapa dulu, halo selamat malam.
1: Selamat malam Anet.
0: Iya selamat malam Cuk Anet.
1: Saya berkata ini beta kas kurang volume dulu teh, soalnya beta dengar ada feedback ini kakak.
0: Oke. Iya, begini sudah lebih kok, baik. Kakak. Iya, begini lebih baik.
1: Oh iya kakak.
0: Bagaimana kabarnya Abang John?
1: Kabar baik ini kakak datang. Sebaliknya kakak datang.
0: Hela Uma Aai.
1: Oh iya kakak saya.
0: Iya. Baik, Abang John. Ini Abang John orang pertama ini.
1: Oh iya iya.
0: Jadi dapat lagu. Mau dengar lagu yang mana ini?
1: Di listnya kakak, soalnya beta berpantau nih kakak jadi.
0: Di sini ada yang judulnya Dahur Lulik Beitaek, Jarang Pulang, Redu Ananenu. Itu saja.
1: Oh yang pertama saja kakak.
0: Yang pertama. Oke. Salamnya buat
1: soalnya kan beta orang sana atau kakak jadi biar beta minta itu lagu saja kakak.
0: Oh orang sana.
1: Ya baik. Kakak tapi terdampar di Tekarina. Hmm.
0: Sana apa mau terdampar dimanapun yang penting kotong jangan lupa kampung halaman.
1: Oh begitu kakak.
0: Jangan kok kotong sumarantau jauh-jauh baru lupa kampung halaman nih, itu yang repot.
1: Itu sudah kakak, itu istilah bilang ini kacang lupa kulit kakak.
0: Bahkan nanti kotong juga lupa kotong bahasa sendiri nih. Baru pi cuma 2 minggu saya pulang datang.
1: Iya memang betul kakak, kalau seandainya ini kita di rantauan orang baru kita lupa kita punya bahasa itu kakak, yang dia kita tiba-tiba bilang kakak itu di nama ini kacang lupa kulit kakak.
0: baik oke deh, ini mau salamnya buat siapa?
1: Nah, salam yang pertama buat kakak di yang punya Sao, Sisili yang punya Mantasi, Opa Miller kalau saya yang punya Wapura, kakak Don dan kakak Milky yang punya Camprong, Om Dan yang punya Lasi, kakak Foni Mutis yang, ini kakak Foni di Mutis, Mama Jis yang punya Lerogama, ini Bendi Iu yang punya Teta, kakak Saka yang punya Pariti, terus ini Mama Anita yang punya Teta, kakak Firdi yang punya Soe, kakak Firdi yang punya Merdeka, terus ini Bapak Dan yang punya, ini Bapak Dion yang punya Ane, Mama Cantika yang punya Kunino, kakak Dani yang punya Fatululi, terus ini kakak Lilita yang punya Batu Plat, Tari Nomlin yang punya Ulbo, Mama Aileen yang punya Niki-Niki, Mak Ye yang punya Panuti, kakak Uri yang punya Kokwiu, kakak Irni yang punya Nifonono, Revan yang punya Sulamo, Bapak Rian yang punya Olpliki.
0: Iya.
1: Singkat borong semua saja kakak dateng.
0: Baik, terima kasih Abang John.
1: Yang terakhir buat kakak dateng, sabar terpulang hati-hati dan tiba di rumah dan selamat, makasih, shalom.
0: Shalom, terima kasih ya Abang John dari Takari sudah bergabung di 8334399. Satu lagi ini di line telepon yang beta terima dulu. Halo, selamat malam, Mbak Senggol Salam.
2: Senggol dong.
0: Senggol Suka.
2: Jadi masa dekat diingat kok empat selalu diingat.
0: Iya, sonde lain sonde bukan hanya Bapak Dion saja yang dari Hane ini, yang selalu iya, di hati perempat juga ini.
2: Iya kakak.
0: Iya, kabar baik Bapak Dion?
2: Kabarnya baik kakak, soalnya baru pulang dari batas Melaka kakak.
0: Oke, baru pulang dari batas Melaka.
2: Iya kakak.
0: Kemana perjalanan dari sana sampai di
2: perjalanannya seperti ban motor picah kakak.
0: Ban motor picah tapi bisa
2: perjalanannya di... seperti ban motor picah.
0: Oh seperti ban motor picah. Iya. Baik. Berarti jalannya memang butuh tenaga ekstra untuk kotong eh.
2: Bantu pegang setir kuat.
0: Pegang setir kuat itu butuh tenaga juga.
2: Iya.
0: Balom le sili ini sili itu nah.
2: Kalau sili lubang kena batu, sili batu kena lubang kata.
0: Makanya toh pegang setir harus kuat.
2: Itu sudah kata saya.
0: Tapi aman-aman toh sampai di Hane.
2: Aman, puji Tuhan Allah memberkati kami, kok kami tiba dan selamat.
0: Amin. Baik, ini Bapak Dion mau salamnya buat siapa?
2: Buat semua-semua, soalnya satu minggu saya resi urusan keluarga jadi kami bergabung. Dan semua-semua yang tergabung di soal empat yang teknologian tidak teknologi masalah diketuai oleh Abang John Petari.
0: Iya.
2: Petari yang bertugas, selamat bertugas. Allah memberkati kita.
0: Selalu. Amin. Salam. Terima kasih ya Bapak Dion dari Hane. So, bergabung ya. Dan kota dengar lo dua lagu karena kota mau pergantian sesi ya Bapak Mama kakaknya kakak nona semua. Jadi jampi mana-mana dulu karena nanti di sesi kedua datang kembali lagi untuk temani semuanya. Pantau terus Pro 4 FM, Suara Budaya NTT.
3: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

0: Batekio merupakan ritual adat masyarakat Kemak Kabupaten Belu yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2016 dengan kategori adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan. Matekio berasal dari bahasa Kemak, mate artinya mati atau tewas, dan kio berarti memikul atau pikul. Matekio dimaknai sebagai suatu upacara adat dalam rangka penyerahan arwah yang telah meninggal dunia puluhan tahun yang silam kepada sang pencipta melalui pelaksanaan pesta kenduri. Maksud dan tujuan pelaksanaan ritual Matekio bagi orang Kemak yakni menghormati dan membalas jasa arwah kepada keluarganya pada saat masih berada di dunia, menyelamatkan arwah dari kungkungan dosa, ikatan-ikatan berupa hukuman yang dikenakan secara adat pada saat bersiarah di dunia. Dengan terselenggaranya Matekio menjadi tanda arwah tersebut telah dihantar ke hadapan Allah di tempat tinggi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perempat dari Kupang Suara Budaya NTT masih di Basenggol Salam dan Kotong Suara di sesi kedua ya. Bapak mama kakaknya kakak nona semua, tapi sebelum datang terima yang sudah bergabung di Kotong Melayu Telepon, beta bacakan dulu di WhatsApp-nya Perempat. Ada Abang Rando di Neno, mau salam-salam buat teman-teman di Gang Derita, ada Isko, Suwa, Rio, Victor, dan di Kalimantan ada Dani, Bang James, Bang Led, Kak Alfred, tetap semangat ya. Buat kakak bertugas pulang HTT di jalan, salam buat keluarga. Terima kasih kakak Rando di Nenu yang sudah bergabung di WhatsApp-nya Perempat dari Kupang ya. Yang di line telepon ini ya. Di line telepon sudah ada siapakah yang bergabung di 833-499. Halo, selamat malam, Basenggol Salam. Halo, selamat malam, Basenggol Salam. Wah, ini suaranya belum dapat dengar ini ya. Baiklah, nanti bisa dicoba lagi ya di 0380-833-499. Kalau di nomor SMS Pro 4 yang sudah bergabung ya, yang sudah telepon ini, ada siapakah? Semoga suaranya sudah hilang ya. Halo, selamat malam, Basenggol Salam. Halo, selamat malam, Basenggol Salam. Halo.
1: Halo, selamat malam, Kak Date.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa? Dari mana ini?
1: Ini dengan orang Molteng, Kak Daten.
0: Orang Molteng, Kakak Joy.
1: Iya, Kak Daten.
0: Bagaimana kabarnya Kakak Joy?
1: Kabarnya selalu baik-baik, Kak Daten, seperti Kak Daten di studio.
0: Walaupun belum 100% ya?
1: Iya, betul, Kak Daten.
0: Iya, tetap semangat Kakak Joy ya, dalam proses pemulihannya Kakak. Iya, Kakak Joy. Halo, Kakak Joy.
1: Iya, Kak Daten.
0: Iya, kenapa terputus, Kakak?
1: Jaringan, Kakak.
0: Jaringan, eh?
1: Iya,
0: ini Kakak. Jaringan ini terlalu nakal, ke mana kue?
1: Soalnya di sini angin kencang, Kak Daten.
0: Oh, angin kencang. Di sini soalnya terlalu. Iya. Di sini biasa-biasa, sa.
1: Iya, Kakak.
0: Oke deh. Kakak Joy, ini mau dengar lagu yang mana, Kakak?
1: Di list, Kak Daten.
0: Di sini untuk sesi kedua nih yang beta siap tuh ada yang judulnya Lakong El Dale In Langan, kemudian ada juga Terlalu Lama Tunggu Kakak Datang, Hatu Cinta, Tak Ingin Yang Lain, Inga Gonaking, Ketong Pernah Di Sini, Aku Ngore, Luka, dan juga Cala Ita Mosedia.
1: Tak ingin kok Kak Datang.
0: Tak ingin yang lain.
1: Iya, itu Kak Daten.
0: Oke, salamnya buat siapa?
1: Ya, makasih Kak Daten. Awalnya buat Kak Daten yang lagi bertugas di studio. Selamat malam, selamat bertugas. Tuhan Yesus memberkati. Dan sebentar pulang hati-hati di jalan. Dan tiba di rumah dengan keadaan baik. Dan titip salam buat Kakak Nona bersama si buah hati dan Oma dan Papa di rumah.
0: Baik, terima kasih Kakak Joy. Lanjut.
1: Terus yang pertama buat Majisi bersama Bapak di Lelogama, selamat malam. Mm-hmm. Terus buat Om Endang di Cabang Raknamo, Mama Aili Niki-Niki, Kak Udi Kok VU, Kak Irni Nono, Kak Delvin di Binuni, selamat malam. Ini kotong orang kapan, Kak Delvin? Terus yang berikut buat Mama Nita di Oteta, Bunda Asmi di Arnuna, buat Natalia di Tuli-Tuli.
0: Iya.
1: Tanah-tanya ditekari. Singkatnya buat semua-semua saya di Kantau Pro 4 dengan ucapan selamat malam. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan
0: amin.
1: Buat Kak Daten, selamat bertugas. Terima kasih, salam.
0: Salam, terima kasih. Ya, Kakak Joy dari Molteng su bergabung. Halo, selamat malam, Basenggol Salam.
2: Malam Kak Daten.
0: Iya, selamat malam juga Mama.
2: Setahu siapa?
0: Hei, beta tahu, Wang. Ini
2: Denona.
0: Oh, Denona ya? Bapak tolong dulu Bapak ini. Bapak di belakang hanya Lia, so. Halo? Wah, ini suaranya menghilang ini dari udara. Halo? Halo? Mama Aileen? Oke. Ya, terputus deh. Nanti Mama Aileen boleh bergabung lagi ya di 833-499. Semoga ini Mama Aileen ya. Halo, selamat malam.
3: Halo.
0: Iya.
3: Malam, Pak Gaten.
0: Selamat malam juga, Bapak.
3: Ya, malam. Iya.
0: Bapak, halo.
3: Ya, malam.
0: Kabar baik kok, Bapak?
3: Selalu baik, seperti Pak Gaten.
0: Amin. Iya. Bapak, halo.
3: Ya.
0: Betul kok kalau tuturan ada dari daerah Fatuleu itu istilahnya basan.
3: Oh, sama.
0: Kemarin ada mama satu yang
3: ini Ina, Mama Ina.
0: Iya, Mama Ina.
3: Di El Tuna itu.
0: Ah, bukan. Ada mama satu dari Fatuleu situ.
3: Oh, nama siapa dia?
0: Lupa namanya. Pokoknya Mam Tua bilang kalau di daerah Fatuleu itu istilahnya basan.
3: Sama. Sama basan semua. Kalau iya.
0: Kalau TTS kan istilahnya Natoni.
3: Iya, Natoni.
0: Kalau TTU itu istilahnya Takanap.
3: Iya.
0: Kalau Fatuleu basan.
3: Iya, benar.
0: Iya. Kalau ini dari Malaka Belu ini
3: kalau di Malaka di Belu apa buah kan dulu itu Belu, sekarang ini ada perincian
0: terkait
3: kabupaten.
0: Itu istilahnya apa ya?
3: Di sini di sini basan. Kalau di sana juga basan hakes, iya sama basan.
0: Hakes
3: itu mau omong.
0: Iya.
3: Basan itu untuk omong.
0: Iya. Hase hawaka.
3: Hase hawaka.
0: Iya. Oke. Baik, Bapak Aloh. Terima kasih. Ini sudah kasih tahu beta ini.
3: Yeah.
0: Ini mau salamnya buat siapa, Bapak Aloh? Atau mau pilih Amel lagu duluan?
3: Oh, coba. Ini di sini tadi berdengar, tapi ada lupa.
0: Ada lupa. Di sini yang beta siap itu Lakong Eldale Inlangan. Kemudian ada juga tunggu terlalu lama tunggu kakak datang. Hatu cinta, Inga Gonaking, Ketong pernah di sini. Aku ngore luka cala ita mosedia.
3: Kita pernah di sini.
0: Ketong pernah di sini.
3: Ya,
0: oke. Okay.
3: Ketong pernah di sini.
0: Baik, salamnya buat siapa Bapak Alo?
3: Ya, pertama awal itu untuk Pak Daten, selamat malam, selamat bertiga. Selalu Tuhan menjaga dan untuk kembali ke rumah.
0: Iya.
3: Juga untuk Cui yang dari Parodiwa, selamat malam. Ya. Mama Desi Darogama,

0: Banmuti itu siapa lagi itu ama ama
1: ama iye
0: ama iya iya iya
1: iya
0: bukan iya iya
1: iya
0: selamat malam juga Mama Ser juga di Nerbaki juga Nona Cecilia juga Mama Asmi juga Bapak Jako Bapak Yakob di Mambelon Rendi di Oedalali selamat malam dan untuk semuanya saja
1: baik, terima kasih
0: ya. Shalom, selamat malam, selamat bertugas.
1: Oke, terima kasih Bapak Alo ya dari Poros Tengah ini sudah bergabung. Kalau di WhatsApp-nya Perempat itu ada dengan Putri Bungsu dari Fatuleo. Malam baik kakak, beta mau titip salam buat semua-semua sa. Soalnya pendatang baru, buat kakak pulang hati-hati di jalan ya. Terima kasih salam. Terima kasih kembali juga ya kakak Putri Bungsu dari Fatuleo yang sudah bergabung di WhatsApp-nya Perempat dari Kupang. Dan keton dengar dolo ya. Dengar lo dua lagu yang merata putar. Ada salah satu lagu dari kakak Henmark Hoka dengan judulnya Tak Ingin Yang Lain.

0: Oh Tuhan, kenapa harus terkena penyakit mematikan ini? Semua gara-gara dia.
1: Yang manis sudah kuberikan. Sekarang, nikmatilah sengsaramu.
2: Rokok memang manis rasanya, tapi dia pembunuh nomor satu di dunia. Stop rokok untuk hidup lebih baik.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Perompak dari kupang suara budaya NTT. Satu lagu dari daerah Semau yang dinyanyikan oleh kakak Melan dan juga kakak Mateos Tabun dengan judulnya Lakong Eldaleh Inlangan. Masih di Bahasa Inggris Salam Perompak dari Kupang, Bapak Mama, Kakaknya, Kakak Nona Samo di sesi kedua. Yang mau bergabung masih terlalu bisa ya di Kotompong Bahasa Inggris Salam lewat line telepon 0811-3820-1043, kemudian di 0380-833-499 dan juga di Facebook Perompak RRI Kupang ya. Dan ada Bung J ini ya yang mengirimkan. Bung J ini merupakan salah satu musisi asal NTT ya, yang biasa kau kenal itu Bung Jos Balo ya. Dan Bung Jos Balo ini memiliki beberapa karya ya, karya lagu, dan salah satunya itu Aku Bukan Malaikat ya. Dan sudah dikirim juga ya, linknya ini ya. Terima kasih Bung Jos Balo ya, yang masih terus eksis ya, membuat karya-karya begitu ya dalam bentuk lagu. Dan ada begitu banyak karya lagu dari Bung Jos Balo ini ya. Salam buat semua kakak penyiar ya. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati selalu, amin. Kembali terima kasih juga ya kakak Jos Balo yang sudah bergabung dan sudah mengirimkan salam-salam juga ya. Dan yang bergabung di Kotompung Facebook Perompak RRI Kupang, ada siapa ya? Halo, ini tiba-tiba terputus ini ya. Padahal Datin mau menyapa yang sudah bergabung di Kotompung Line Telepon ini di 0380-833-499. Kalau di Facebook Perompak RRI Kupang, oke, sebentar, masih loading ya. Masih taputar-taputar, masih loading ya. Dan beta terima dulu di line telepon 0811-3820-1043. Halo, selamat malam, Mbak Senggol Salam. Halo, selamat malam, Mbak Senggol Salam. Wah, ini suaranya Sony bisa dapat dengar lagi. Halo, selamat malam, Mbak Senggol Salam. Oke, nanti bisa dicoba lagi ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Dan ini ada satu lagi. Halo, selamat malam, Mbak Senggol Salam.
1: Selamat malam, Kakak Daten.
0: Selamat malam juga.
1: Keringan kesus oleh Kakak Daten.
0: Itu dia.
1: Kacek ya, ini keringan, Pak.
0: Ini jaringan dapat ceknya atau mama ini?
1: Iya.
0: Kok mama bilang tak ceknya na?
1: Wah, tiba-tiba suka mama bilang tidak tersedia ini.
0: Makanya, itu ada istilah yang bilang GSM. Tahu itu GSM, mama?
1: Karena kan?
0: GSM. Tahu itu istilah kok mama?
1: Yang itu apa, jaringan tuh kok?
0: Mm-mm. GSM, geser sadiki mati.
1: Jamil, lete HP sebelum meledak.
0: Jadi mama kalau sudah dapat sinyal tuh jangan geser-geser, lete tetap tepaku di situ sudah. Oke, sebelum jaringan, Sony bersahabat ya, Sony mendukung ya. Ini kabarnya bagaimana mama?
1: Puji Tuhan. Sehat kak. Dari 2 minggu pesta, habis pesta ke dukaan 2 kali berturut-turut jadi.
0: Oke.
1: Okay. Baik, habis makam yang satu meninggal aja.
0: Turut berduka ya mama.
1: Iya kadang.
0: Tapi Andi ya tadi bilang pesta 2 minggu anteru nih.
1: Betul kak, pesta nikah. Baru ini pagi pas luar nona, pas hari minggu ada ke dukaan. Jadi dari makaman 1 meninggal lagi.
0: Iya, selama 2 minggu tuh memang kotong senang ya mama.
1: Gitu,
0: tapi dibalik dari senang juga.
1: Aduh, air mata mengalir.
0: Iya, tetap yang kuat ya Mama, tetap yang sabar.
1: Iya, thanks ya.
0: Iya, ini Mama mau dengar lagu yang mana? Di sini ada yang judulnya Hatu Cinta, Inga Gonaking, Aku Ngore,
1: Lu. Kenapa suka? Semua orang sampai sudah mengerti.
0: Hatu Cinta nih, ini dari ini bahasa Larantuka.
1: Jadi kerami terlalu total hati, dua hati satu cinta.
0: Dua hati satu cinta. Yang penting jangan tiga hati yo.
1: Dua hati satu cinta, itu ya Tuhan love.
0: Atau jangan sampai dua raja satu hati.
1: Satu bantal dua kepala
0: itu baru betul. siapa pun lagu itu ya, satu bantal dua kepala.
1: Kakak cari atau di Google ada?
0: Ada betul. Itu lagu ada di BPM playlist di sini, hanya betul.
1: Ada putar dok. Kan?
0: Jangan itu lagu irama cepat begitu, nanti kau tonton bisa sono .
1: Sudah dari kita terhatu, sudah dua hatu satu cinta.
0: Sudah biar hatu cinta sa.
1: Mana saya ikut.
0: Salamnya buat siapa ini Mama?
1: Agar buat semua suka raten. Buat semua yang lagi tante perempat, salam hormat dari Mama Elin.
0: Baik.
1: Buat semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan buat kakak raten murah rezeki.
0: Amin. Semoga Mama juga selalu diberikan kesehatan dan umur panjang ya.
1: Oke, terima kasih banyak kakak Dati yang baik hati.
0: Oke, harus lengkap Mama yang baik hati, soalnya sombong, suka menabung, selalu senyum.
1: Baik, nanti ini ketawa di rumah kakak
0: Dati. Yang penting beta soalnya senyum tanpa alasan, no.
1: Aduh, Jamila tiba balik begini. Aduh, selamat sengau di perempat. Mas, ketung sibuk semua.
0: Baik, terima kasih Mama Aileen.
1: Thanks ya. Kalau okay, thanks. Kalau ini ada yang ganteng di rumah.
0: Baik.
1: Terima kasih kakak Raten. God bless you, kak.
0: God bless you too. Ya, terima kasih Mama Aileen dari Niki-Niki ya, sudah bergabung di katamu lain telepon, tapi teleponnya lewat nomor SMS perempat dari Kupang ini ya. Satu lagi di lain telepon, halo selamat malam, Mbak Singgol salam. 833-499, halo selamat malam, Mbak Senggol salam.
2: Senggol dong.
0: Senggol suka.
2: Salam.
0: Iya, salam. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Bapak Dan, siapa?
0: Bapak Dan. Bapak Dan atau Bapak Dan ini?
2: Bapak Dan dari Inggris.
0: Oke, Bapak Dan. Soalnya pakai I ya, Bapak?
2: Iya.
0: Kabar baik, Bapak Dan? Amin. Iya, sebelum Bapak Dan salam, beta salam duluan nih buat yang di belakang dong semua yang susono juga Bapak ini salam .
2: Ya.
0: Ini Bapak mau salamnya buat siapa atau mau pilih lagu duluan?
2: Lagu kata.
0: Boleh. Mau dengar lagu yang mana ini? Di sini yang beta siap itu ada yang judulnya Inga Gonaking, Aku Ngore, Luka, Cala Ita Mosedia.
2: Yang kedua,
0: oke. Baik, salamnya buat siapa, Bapak?
2: Salam pertama buat Mama Aileen yang baru lewat penat malam. Kak Miller di Atura. Di Iu. Mama Nica. Di Molotenga. Kak Udi di Pokil.
0: Iya.
2: Wang John Takari, Glenn Champlong, Mama Glenn, Dari Mambini, Akhirnya buat semua kakak.
0: Baik, terima kasih Bapak Dan.
2: Yang bertugas tetap semangat.
0: Salam, terima kasih ya Bapak Dan dari Oen Lasi. So, bergabung di 833-499 ya. Dan oke, ini sudah ada lagi ya, beta terima lagi yang sudah bergabung. Kebetulan jaringannya juga masih sangat mendukung ya. Daripada nanti jaringannya Sony mendukung, lebih baik beta terima dulu. Halo, selamat malam, Mbak Senggol salam. Halo, selamat malam, Mbak Senggol salam. Wah, ini jaringannya kembali susone bae Leni mah. Oke. Halo, selamat malam, Mbak Senggol salam.
3: Salam.
0: Iya, dengan siapa dari mana?
3: Dengan Uta
1: dari Manubelon.
0: Mama Nita dari Manubelon. Ya, wih, ini dari Manubelon sampai Kupang nih. Ini berapa jam ya, Mama? Beta su lupa. Kupang Manubelon ini. Manubelon itu sebelum Lelogama atau sesudah?
1: Sebelum Lelogama di atas, kamu di bawah.
0: Oke, okay. Manubelonnya di bawah lagi. Sebelum Lelogama ya? Baik, ini kira-kira mungkin 3 jam perjalanan ini. 2 jam ya, dari Kupang ini. 2 atau 3? 2 sampai 3 jam ya? Mama Nita, mau salamnya buat siapa?
1: Salam buat bapak aku di Manubelon, Mama Aileen, Papa J, Papa Yusen,
0: Buat siapa lagi? Buat semua saja. Beta juga salam buat semua di rumah situ ya. Tetangga doa ada dengar juga nanti besok mama ini oh sampaikan salam oh.
1: Salam buat sekitar, salam opo yang lagi tanpa perangkat, selamat malam dan salam terakhir. Berkata datang di studio, pulang hati-hati, shalom.
0: Shalom, terima kasih ya Mama Nita dari Manubelon ya, sudah bergabung tadi. Halo, selamat malam, Mbak Senggol salam. Oke, sayang sekali terputus ya. Nanti bisa dicoba lagi di 833-499 ya. Beta coba cek dulu ya di Facebook Perempat RRI Kupang ya. So, ada siapa tadi ya? Oke, baik. Belum ada ini ya. Pikirnya ada lagi. Di WhatsApp-nya Perempat RRI Kupang. Wah, terima kasih ya. Bapak Jos Balo yang selalu mengirimkan hasil karya ya, karya lagu dari Bapak Jos Balo ini. Ini saudara lagi ini. Selamat malam, salam sehat, mohon titip lagu Mama Tersayang. Jangan lupa dengar dan bagikan ke teman-teman dan saudara semua. Terima kasih. Kembali terima kasih juga ya Bapak Jos Balo ya yang sudah berkenan untuk mengirimkan hasil karya ya, karya lagu dari Bapak Jos ini. Ada juga Siri Pinang ini. Nanti beta ini beta dengar ya. Nanti beta akan download dan juga nanti putarkan di Perempat RRI Kupang ini ya. Terima kasih Bapak Jos Baloh ya. Dan berhubung waktunya juga sudah habis ya untuk ketemu kebersamaan di Basenggol Salam karena ketemu sudah ada di menit ke-56 terlepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu datang tutup sudah ketemu kebersamaan ya di Basenggol Salam. Salam yang sonde beruntung besok masih bisa bergabung lagi di jam yang sama dari jam 9 sampai di jam 11 ya. Untuk ini malam sampai di sini saja sekaligus beta juga mau pamit ini dari ruang dengar bapak mama kakak nyong kakak nona semua. Terima kasih untuk kebersamaannya dari sore hari tadi sampai dengan detik ini ya. Setelah datang pamit jampi mana-mana dulu karena beta masih terus menemani semuanya pakai lagu-lagu dari Ketum Daerah NTT dan juga dari Timur Indonesia yang datang susiap di sini untuk putar ya. Datang mau putar untuk menemani bapak mama kakaknya kakak nona sama pun suasana malam yang sudah mau beristirahat. Selamat beristirahat. Semoga ini malam dapat mimpi yang paling indah, paling yang terbaik. So, selamat malam. Muridi Yesus. Doera. Hela Ungadi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: ...10% dari hidup ini adalah tentang apa yang terjadi pada dirimu. Dan 90% sisanya adalah tentang bagaimana caramu bereaksi terhadapnya. Charles R. Swindoll.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Rahasia hidup adalah jatuh 7 kali dan bangun 8 kali. Paulo Coelho.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Sukses adalah wujud kesempurnaan hidup. Dea Lestari.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Masa depan adalah milik mereka yang percaya akan keindahan mimpi mereka. Eleanor Roosevelt.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan derap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 4 Suara Budaya NTT. Mengudara pada frekuensi 104,3 MHz, kembali menemani Bapak Mama Bah, Saudara Kakak Nyong dan Kakak Nona di hari Minggu 11 Oktober 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

94 Radio Kupang FM 104,3 MHz Suara Budaya NTT. Selamat pagi Bapak Mama Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, apa kabar? Kembali lagi Beta Feli hadir menemani Bapak Mama Bapak Saudara dong semua dalam rangkaian Sasando pagi ini hari Minggu 11 Oktober 2026 dari jam 5 pagi ini sampai jam 11 siang nanti. Bapak Mama Bapak Saudara akan dihibur dengan ragam informasi menarik yang akan temani Bapak Mama Bapak Saudara rampung aktivitas. Abis ini masih ada renungan pagi juga ya, yang akan temani Bapak Mama Bapak Saudara untuk memulai hari ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Selamat mendengarkan.

Ya, bapak-bapak, bapak, saudara, kakak nyong dan kakak nuna, selamat pagi ya. Kiranya katong semua terus berada dalam keadaan sehat, penuh sukacita ya, dan selalu berada dalam penyertaan Tuhan Yesus. Puji Tuhan, katong masih diberikan kesempatan untuk membuka mata, menghirup udara pagi, dan menikmati hari yang baru. Ada banyak hal yang mungkin sudah menunggu katong hari ini ya. Ada pekerjaan yang harus diselesaikan, mungkin harus beribadah dulu pagi hari, jangan lupa ke gereja ya. Ada keluarga yang harus tetap katong perhatikan ya, tanggung jawab yang perlu dijalankan, bahkan persoalan yang mungkin belum menemukan jalan keluar. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita mengambil waktu sejenak untuk mengingat satu hal penting, bahwa ketong tuh sudah pernah berjalan sendiri ya. Tuhan selalu jadi sumber kekuatan dan pengharapan bagi setiap orang yang percaya kepadanya.

memberkati, mengajak kita untuk kita bersatu hati menghampiri hadirat Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi, terima kasih Tuhan buat pagi yang cerah ini. Kami masih ada di tempat ini. Kami masih diberikan kesempatan untuk berkarya di tengah-tengah dunia ini. Saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu lewat siaran pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan mau memberkati kami. Papa, Mama, Kakak, Nona, Kakak, Nyong, pendengar Radio Pro4 yang diberkati Tuhan dimanapun berada, yang mengikuti siaran pada pagi hari ini. Persatukanlah kami di dalam kebenaran firman-Mu. Amin. Baik Papa Mama, Kakak Nona, Kakak Nyong yang diberkati Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini, saya ambil dari kitab pertama Yohanes 3 ayat 18. Pertama Yohanes 3 ayat 18, kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Ayat 18, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah saya, Papa Mama, Kakak Nona, Kakak Nyong, yang diberkati Tuhan. Papa Mama, Kakak Nona, Kakak Nyong yang diberkati Tuhan, tema renungan bagi kita pada pagi hari ini, hidup menjadi surat Kristus. 1 Yohanes 3 ayat 18. Papa Mama, Kakak Nona, Kakak Nyong yang diberkati Tuhan, dalam pembacaan pertama Yohanes 3 ayat 18, mengatakan kepada kita hidup menjadi surat Kristus. Berarti, kita dipanggil untuk mengasihi, bukan sekedar lewat kata-kata manis di bibir, melainkan melewat tindakan nyata dan kebenaran. Kasih yang tuntas diwujudkan dalam perbuatan, membuat hidup kita menjadi saksi. Surat yang terbuka, yang dapat dibaca dan dilihat orang di sekitar kita, yang merupakan makna kasih yang nyata. Bukan sekedar ucapan kata-kata indah tanpa tindakan, melainkan kepedulian yang memiliki kuasa sejati adalah tindakan penuh pengorbanan seperti menolong sesama yang membutuhkan pertolongan adalah dasar kebenaran Allah, yaitu perbuatan baik yang lahir dari hati yang taat dan mengenal Allah. Papa Mama, Kakak Nona, Kakak Nyong yang diberkati Tuhan, menjadi surat Kristus berarti hidup kita dibaca oleh sesama, sikap dan perbuatan harian kita adalah tulisan yang dilihat orang lain tentang siapa itu Yesus. Papa Mama, Kakak Nona, Kakak Nyong yang diberkati Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari, menjadi saluran berkat. Kehadiran kita membawa damai dan kebaikan bagi lingkungan sekitar. Itu merupakan bukti iman hidup yang benar, selalu terlihat lewat buah-buah perbuatan kasih yang aktif. Karena itu, Papa Mama, Kakak Nona, Kakak Nyong yang diberkati Tuhan, lewat renungan pada pagi hari ini, saya mengajak Papa Mama, Kakak Nona, Kakak Nyong yang diberkati Tuhan, marilah kita merenungkan firman Tuhan ini dengan fokus pada cara bagaimana kita mengaplikasikan firman Tuhan dalam lingkungan, keluarga, dan kerja kita. Marilah kita mengasihi bukan dengan kata-kata atau ucapan saja, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kitab pertama Yohanes 3 ayat 11-18 mencatat bagi kita

kita tentang salah satu tanda orang Kristen sejati, yaitu kasih. Jadi, seorang pengikut Kristus haruslah mengasihi seperti Kristus lebih dulu mengasihi dirinya sendiri. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Baik Papa Mama, Kakak Nona, Kakak Nyong, pendengar perempat yang diberkati Tuhan, pada pagi hari ini, marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang indah bagi kami, sehingga sampai detik pagi hari ini kami masih ada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur buat renungan pada pagi hari ini yang mengajarkan kepada kami untuk kami senantiasa hidup menjadi surat Kristus. Ya Tuhan, sebagai manusia kami tidak mampu dengan kekuatan dan kemampuan kami. Karena itu kami mohon ya Tuhan, tolonglah kami agar dapat menjalani hidup kami seturut kasih setia dan rahmat-Mu bagi kami. Mampukanlah kami agar kami dapat menjadi surat Kristus dalam keseharian hidup kami. Terpujilah nama Tuhan, kami berdoa. Amin.

Roma 10 ayat 17 berkata, "Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus."

Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona yang dikasihi Tuhan, pernahkah katong kalau bangun pagi dengan pikiran yang sudah penuh oleh berbagai persoalan, belum bikin apa-apa tapi hati sudah rasa lelah. Pikir kebutuhan ini hari, pekerjaan yang menumpuk, keadaan keluarga, atau persoalan yang seolah-olah sudah kunjung selesai. Kadang-kadang ketemu betul-betul memang sudah beristirahat sepanjang malam ya, tapi ketemu pikiran tuh tetap sibuk begitu, pikir banyak hal. Kita teringat dari Matius 6 ayat 34 bahwa Tuhan Yesus ajar ketong supaya sone khawatir akan hari esok, karena hari esok punya kesusahannya sendiri. Setiap hari mempunyai kesusahannya masing-masing. Nah, ini firman bukan berarti ketong sone perlu buat perencanaan atau mengabaikan tanggung jawab. Ketong tetap harus kerja, berusaha, mengatur keuangan, jaga keluarga, dan melakukan ketembagian dengan sungguh-sungguh. Tapi Tuhan kasih ingat supaya ketong sone membiarkan kekhawatiran menguasai seluruh hidup kita.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang. Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kabupaten Rotendao melalui Dinas Pertanian Ketahanan Pangan menyalurkan bantuan benih padi kepada 52 kelompok tani penerima program optimasi lahan atau OPLAH tahun 2026. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi kegiatan optimasi lahan seluas 896 hektar. Penyerahan berlangsung di Balai Penyuluhan Pertanian atau BPP Holoama pada Jumat 9 Oktober 2026. Pindah informasi berikut, Nusa Tenggara Timur masih harus bersiap menghadapi periode kering yang panjang. Fenomena El Nino dengan intensitas sangat kuat, ditambah fase positif Indian Ocean Dipole, membuat sebagian wilayah NTT mengalami hari tanpa hujan dalam waktu yang cukup lama. Perakirawan BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 1 Nusa Tenggara Timur Muhammad Indra mengatakan, kondisi tersebut menjadi perhatian serius terutama karena sebagian besar wilayah NTT diperkirakan baru memasuki musim hujan pada Desember. Menurutnya, ada 3 indikator utama yang saat ini menjadi perhatian BMKG. Dengan kondisi El Nino yang masih kuat dan sebagian wilayah NTT menghadapi hari tanpa hujan yang panjang, masyarakat kini dihadapkan pada suatu pesan penting, jangan menunggu hujan untuk mulai bersiap. Sebab sebelum hujan benar-benar datang pada Desember, NTT masih harus melewati suatu fase panjang yang disebut BMKG sebagai jembatan kering. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Bapak, mama, kakak, adik, bersaudara semua, ini kali Beta mau ajak untuk melihat sebuah permainan tradisional yang populer di Pulau Timor dan lebih tepatnya di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang bernama Kenoh atau Kena Toptobe yang berarti permainan senjata bambu atau senapan bambu. Kenoh atau Kena Toptobe atau senapan bambu adalah permainan tradisional anak-anak di Pulau Timor. Di wilayah lainnya di Nusa Tenggara Timur, permainan serupa pun ada, tetapi dengan sebutan yang berbeda. Di Timor Tengah Selatan, musim bermain Kenoh adalah setelah panen jagung. Saat itu tumbuhan lagundi berbuah dan buah lagundi menjadi peluru senapan bambu. Namun seiring berjalannya waktu, bukan hanya buah lagundi yang menjadi peluru tapi juga kertas dan buah tanaman bonsai. Kenoh berasal dari kata ken yang artinya menembak dan oh yang berarti bambu atau betung. Sedangkan Kena Toptobe memiliki arti bahwa senapan yang pelurunya diambil dari biji atau buah dari hutan atau hutan belukar. Kenoh terbuat dari ranting bambu atau betung yang panjangnya mencapai 20-25 cm atau hanya satu ruas lurus, dan ranting bambu tersebut memiliki lubang kecil, tempat menaruh peluru untuk ditembakkan. Kenoh atau Kena Toptobe memiliki tiga bagian, yaitu nakan atau batang, aon atau badan, dan haun atau gagang. Nakan adalah batang penembak berupa kayu lurus yang kuat dan panjangnya kurang 1 cm dari aon atau badan, yang merupakan satu bagian dengan nakan atau kepala yang berbuku dan fungsinya sebagai batang atau gagang penembak. Proses pembuatan Kenoh tidak terlalu rumit sehingga bisa dilakukan anak-anak berumur 6 sampai 14 tahun tanpa harus memiliki keterampilan khusus. Alat yang digunakan untuk membuatnya yaitu parang atau pisau dapur dan sebilah bambu yang diambil di sekitar rumah karena biasanya orang Dawan memiliki pohon bambu di halaman mereka. Untuk membuat Kenoh atau Kena Toptobe tidak membutuhkan waktu yang lama, yaitu sekitar 30 sampai 45 menit. Permainan Kenoh memiliki hubungan erat dengan kehidupan nenek moyang orang Dawan. Konon kehidupan nenek moyang suku Dawan diwarnai dengan peperangan antar suku untuk mempertahankan wilayah kekuasaan baik sesama orang Dawan maupun dengan penjajah. Selain itu, perang antar suku juga terjadi karena adanya keinginan untuk merampas harta, memperluas wilayah, dan menuntut keadilan serta kebenaran. Permainan Kenoh biasanya lebih didominasi oleh anak laki-laki yang berusia sekitar 8 sampai 15 tahun. Biasanya mereka bermain perang-perangan di kebun atau di perkampungan dan bahkan di sekolah pada saat jam istirahat. Untuk bermain Kenoh pada masa lalu, para pemain berpakaian sehari-hari yaitu selimut anak-anak tanpa menggunakan baju. Seiring kemajuan, para pemain mengenakan baju dan celana pendek. Bahkan anak-anak sekolah yang masih menggunakan seragam sekolah ikut bermain perang-perangan dengan menggunakan senapan bambu ini. Permainan ini biasanya dilakukan secara berkelompok, di mana untuk memulai permainan terlebih dahulu akan disepakati bersama pembagian anggota kelompok. Setelah disepakati, baru akan dilanjutkan dengan pengaturan strategi dan tempat persembunyian, dan perang pun akan dimulai. Yang kalah adalah kelompok yang anggotanya tertembak paling banyak. Permainan tradisional ini secara perlahan-lahan mulai dilupakan seiring dengan kehadiran permainan elektronik semacam Nintendo ataupun lainnya.
Padahal permainan tradisional ini mengandung aspek kebersamaan dan sosialisasi. Kebersamaan itu tampak dari kekompakan anak-anak yang tergabung dalam sebuah tim, bagaimana mereka secara terpadu mengatur strategi demi bisa mengalahkan tim lain dalam permainan tradisional Ken-O atau Kenak Top Tobe ini. Semoga saja ke depan permainan tradisional ini tidak hanya tinggal cerita.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Pulau Alor sering dijuluki Nusa Kenari. Sebutan tersebut memang tidak salah, karena di pedalaman Alor, pohon kenari tumbuh subur. Tanah pegunungan dengan lembahnya yang subur menjadi kebanggaan orang Alor. Walaupun masing-masing suku memiliki bahasa daerahnya sendiri-sendiri, tetapi Alor tetaplah satu, Nusa Kenari. Begitu juga ragam seni tari yang ada. Banyak tumbuh dan berkembang seni tari dalam kehidupan masyarakat Alor. Salah satu tarian yang dikenal di Alor Pantar Barat dan Pantar Tengah yaitu tarian Bong Bili. Tarian Bong Bili adalah tarian untuk menyambut tamu atau raja-raja. Tarian ini diiringi dengan pukulan gong dan tambur yang ditabuh oleh 5-6 orang. Layaknya untuk meramaikan penyambutan tamu, maka penari perempuan bisa lebih dari 20 orang, sedangkan 2 orang penari laki-laki berdiri di depan penari lain sambil memegang tombak. Ini melambangkan gapura hidup atau pengawal yang akan mengawal tamu atau raja secara adat. Busana yang digunakan para penari memiliki makna tersendiri, walau masing-masing suku punya ciri khas busana daerahnya. Seperti busana yang dipakai oleh penari perempuan, menurut Bapak John Blegur, pemimpin Sanggar Kuligang yang ada di Kupang, hiasan rumbai-rumbai yang dipakai kaum perempuan memiliki makna tersendiri.
1: Karena perempuan itu harus pakai yang tusuk konde itu dia pun nama waringkas. Nah, tusuk konde itu bukan baru, itu dari nenek moyang kita sudah pakai itu. Dan setiap tusuk konde itu juga tidak sembarang orang pakai. Orang lain punya, masing-masing punya motif sendiri. Orang Alor warna khas atau warna keramat untuk orang Alor itu cuma merah, putih, hitam. Merah, putih, manusia, karena dilambangkan bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan suci. Merah, dilahirkan dengan berani, gagah dan berani. Hitam, hitam ini satu hal yang sangat ini. Hitam semua segala-galanya itu adalah selesai adalah mati, maut. Maka itu lambang hitam itu pasti orang ada miliki.
0: Para penari perempuan selain menggunakan tusuk konde, ada juga semacam ikat kepala yang mengikat tusuk konde. Ikat kepala untuk penari perempuan dililit muti. Muti ini terbuat dari kayu merah atau kayu akar asam, kemudian dililit dengan kerang laut. Mengapa kerang dipakai sebagai hiasan ikat kepala? Menurut Bapak John Blegur, sebagai pemimpin Sanggar Kuligang, kerang dipilih untuk hiasan ikat kepala karena nenek moyang orang Alor kebanyakan hidup di laut. Busana penari perempuan bervariasi warnanya. Sedangkan warna merah dan putih tetap ada pada bagian-bagian tertentu dan sarung yang digunakan yakni motif gajah dengan dominan warna kuning diselaraskan dengan warna kebayanya dan menggunakan ikat pinggang.
1: Tusuk konde itu bahan dasarnya bisa dari kayu, kayu harus kayu merah atau kayu akar asam. Baru dililit di tusuk dengan muti. Kalau muti dulu asli sekarang memang tidak asli. Sedangkan kain merah yang itu tuh dililit dengan kerang. Karena nenek moyang itu hidupnya kebanyakan di laut.

0: Papa Mama, Mbak Saudara semua, kalau penari perempuan dengan busana kebaya, sarung, tusuk konde, dan ikat kepala, maka kaum laki-laki menggunakan selimut dengan dominan warna biru tua dan hitam, sedangkan hiasan kepalanya berupa bulu ayam yang dianggap sebagai mahkota perang atau dalam bahasa Alor disebut kur.
1: Kaum laki-laki tadi menggunakan itu mahkota tadi yang bulu ayam itu mahkota perang. Namanya bahasa Alor bilang kur. Kur itu mahkota Alor. Bulu ayam itu digunakan sebagai lambang, dia tetap di atas kepala.

Bapak Mama, Mbak Saudara semua, banyak ragam seni tari yang ada di Pulau Alor. Dan untuk memperkenalkan kepada masyarakat luas, perlu ada kemauan dari masyarakat untuk melestarikannya dengan cara menampilkan dalam acara seremonial maupun panggung hiburan. Belajar mencintai budaya lokal berarti kita turut melestarikannya.

Ya, Bapak, Mama, Bah, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, selamat pagi. Wah, ini pagi yang sangat cerah dan semoga kotong semua dalam keadaan sehat ya. Hati yang gembira dan punya semangat untuk menjalani hari yang baru. Apalagi ini hari Minggu ya. Selamat beribadah buat Bapak, Mama, Bah, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona yang hari ini sedang menjalankan ibadahnya ya, kebaktian pagi. Dan senang sekali kembali menemani Bapak Mama Bapak Saudara di pagi ini dan ketemu menikmati pagi dengan santai sambil berbagi cerita ya tentang hal-hal sederhana yang ternyata dekat sekali dengan ketemu kehidupan sehari-hari. Pagi ini kita memulai dengan satu pertanyaan sederhana nih. Kalau ada hal Bapak Mama Bapak Saudara, kalau ada hal menyenangkan terjadi dalam hidup, apakah hal itu harus langsung dibagikan ke medsos? Ayo, ayo, siapa di sini yang apa-apa tuh langsung di-share di medsos? Misalnya nih, ketemu baru beli barang baru, langsung foto. Makan sama-sama keluarga, langsung posting ya. Jalan-jalan ke tempat bagus, langsung bikin story. Oke, sedang bahagia dengan pasangan, apalagi kepingin semua orang tujuh tahu. Bahkan ada yang baru bangun tidur pun sudah langsung sempat ya posting story begitu. Soalnya ada yang salah dengan semua itu ya. Media sosial memang ya di salah satu cara ketong berbagi cerita, menyimpan kenangan dan tetap terhubung dengan orang lain. Tapi pernahkah ketong berpikir bahwa ada hal-hal yang sebenarnya cukup dinikmati sendiri tanpa harus diketahui semua orang? Nah, coba ketong bayangkan ketong lagi duduk bersama keluarga menikmati sarapan sederhana misalnya. Anak-anak ada, ketong semua bercerita rame ya. Suasana rumah terasa hangat, tapi sebelum menikmati makanan semua orang tuh sibuk mengambil foto, ngatur sudut gambar, cari pencahayaan yang bagus lalu posting. Akhirnya momen yang seharusnya dinikmati bersama justru lebih banyak dihabiskan untuk menyiapkan sesuatu yang akan dilihat orang lain. Nah, pernah mengalami seperti ini Bapak, Mama, Bapak, Saudara, atau jangan-jangan ketong sendiri pernah merasa kurang lengkap kalau belum membagikan sesuatu ke media sosial? Soalnya perlu merasa bersalah ya. Ini bukan soal siapa yang suka posting, siapa yang sonde, siapa yang suka bikin story, siapa yang sonde. Ini soal bagaimana ketong menggunakan media sosial dengan bijak tanpa kehilangan kesempatan menikmati kehidupan yang sedang dijalani. Nah, silakan Bapak, Mama, Bapak, Saudara yang mau bergabung baca cerita dengan Beta, kalau ada hal menyenangkan terjadi dalam hidup, apakah itu harus langsung diunggah ke medsos? 0380 833 499, dan juga di SMS dan WA-nya Pro 4 0811 3820 1043. Beta tunggu buat Bapak, Mama, Bapak, Saudara yang mau gabung baca cerita dengan Beta di sini sampai jam 7 nanti.

0: Kayaknya ini kayu pas nih.
1: Woi, lu kenapa potong itu pohon mangrove?
0: Kok kenapa? Kita mau bikin tempat duduk santai ya dari ini pohon.
1: Apa? Nanti ini ikan dan kepiting dong hidup di mana sudah?
0: Kok tom tangkap kau makan tuh?
1: Iya, habis makan kok air laut naik kok tutup luk mulut tuh. Su tahu pohon mangrove tuh bisa lindungi pantai dari abrasi dan jadi pelindung untuk katongkung ikan dan biota laut mah. Masih bisa bikin rusak nih.
0: Iya, maaf. Beta son akan sembarang potong pohon mangrove lai.
2: Mangrove bukan sekedar pohon di daerah pesisir. Di balik rindangnya daun, kokohnya akar, tersimpan harapan bagi kehidupan laut dan keseimbangan alam. Lindungi mangrove, lindungi masa depan kita.

0: Nagekeol merupakan salah satu kabupaten.
1: Ya, bapak, mama, bapak, saudara, kakak Nyong dan kakak Nona, pagi hari memang bikin ketong bertanya-tanya ya. Ini kalau mau selfie langsung posting kok. Ya, bapak, mama, bapak, saudara, kakak Nyong dan kakak Nona, coba kalau ketong misalnya mau jujur sedikit ya, berapa kali dalam sehari itu ketong membuka media sosial? Pagi setelah bangun tidur, saat istirahat, makan siang, atau sebelum tidur malam? Kadang-kadang lihat awalnya tuh kayak hanya mau lihat 1-2 unggahan begitu ya. Tiba-tiba waktu tuh berlalu cukup lama. Ketong melihat kehidupan banyak orang. Ada yang baru beli rumah lah, berlibur lah. Ya tanpa sadar ketong mulai membandingkan kehidupan sendiri dengan kehidupan orang lain. Wih, dia sudah ada rumah sendiri ya. Beta kapan? Wih, dong kayaknya bahagia sekali ya. Kenapa beta hidup ini begini-begini, sa? Kalau pernah mengalami pikiran seperti ini, ketong sudah sendirian ya. Media sosial memang membuat ketong itu begitu mudah melihat potongan kehidupan orang lain. Tapi yang terlihat di layar tuh belum tentu menggambarkan seluruh kenyataan ya. Seseorang bisa membagikan foto ketika sedang tertawa, tapi ketong sudah tahu persoalan yang sedang dihadapi. Nah, dan itu manusiawi ya, bapak-bapak, saudara. Nah, beta mau tanya, apakah ketong juga pernah merasa harus ikut mengunggah sesuatu, posting sesuatu karena orang lain juga melakukannya? Teman-teman biasanya posting kayak misalnya dapat hadiah dari pasangan. Terus ketong juga merasa ketong pasangan juga harus melakukan hal serupa. Orang lain merayakan sesuatu secara meriah, terus ketong juga merasa perayaan sendiri kayak kurang istimewa. Nah, kalau pernah, mari ketong belajar satu hal bahwa kebahagiaan tuh sebenarnya perlu mengikuti ukuran orang lain. Apakah ada bapak, mama, saudara di sini yang seperti demikian? Ya, bapak, mama, bapak, saudara, kakak Nyong dan kakak Nona, yang paling penting itu ketong tahu alasan dibalik apa yang ketong lakukan ya. Apakah ketong membagikan sesuatu karena memang ingin berbagi kebahagiaan, atau karena takut dianggap sudah punya kehidupan yang menarik.

atau sembunyi merupakan salah satu permainan tradisional yang sangat populer bagi kalangan anak-anak di Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Timur. Permainan ini dimainkan oleh beberapa orang, di mana satu orang bertugas sebagai penjaga atau pencari, sementara pemain lainnya bersembunyi. Permainan ini biasanya diawali dengan menentukan siapa yang menjadi penjaga melalui hompimpa atau undian. Setelah itu, penjaga menutup mata di sebuah tempat yang disepakati bersama, seperti tembok atau pohon, yang disebut sebagai benteng atau tiang. Sambil menutup mata, penjaga akan menghitung dari 1 hingga 10 atau lebih, untuk memberi kesempatan bagi pemain lain mencari tempat persembunyian. Setelah hitungan selesai, penjaga mulai mencari teman-temannya yang bersembunyi. Pemain yang berhasil mencapai benteng atau tiang biasanya akan menyentuhnya sambil berteriak "tiang" sebagai tanda bahwa ia sudah selamat. Jika penjaga berhasil menemukan seorang pemain, ia harus menyebutkan nama pemain tersebut dan menyentuh benteng atau tiang agar penemuannya dianggap sah. Biasanya, pemain terakhir yang ditemukan akan menjadi penjaga pada ronde permainan berikutnya. Selain menyenangkan, permainan petak umpet memiliki banyak manfaat, yaitu dapat melatih keterampilan motorik kasar seperti berlari dan bergerak cepat, mengasah kreativitas dalam mencari tempat persembunyian, serta mengembangkan kemampuan sosial dan kerjasama antar pemain. Petak umpet menjadi bukti bahwa permainan tradisional sederhana mampu menghadirkan kegembiraan sekaligus pembelajaran bagi anak-anak. Petak umpet menjadi bukti bahwa permainan tradisional sederhana mampu menghadirkan kegembiraan sekaligus pembelajaran bagi anak-anak.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Sektor pertanian di wilayah perdesaan Nusa Tenggara Timur selama ini masih didominasi oleh kelompok usia lanjut. Tantangan besar ke depan adalah bagaimana menarik minat generasi muda agar mau kembali melirik dan mengelola sektor agraris melalui penciptaan ekosistem pertanian modern yang menarik dan menjanjikan secara ekonomi. Hal tersebut diungkapkan Direktur Sentrum Inisiatif Rakyat Mandiri atau CIRMA, John Mangulajar, pada Kamis 8 Oktober yang mengajak generasi muda di perdesaan untuk sonde sekedar memahami isu perubahan iklim secara teoretis di ruang-ruang diskusi, melainkan terlibat langsung sebagai produsen pengetahuan sekaligus pelaku utama dalam penerapan teknik pertanian cerdas iklim atau Climate Smart Agriculture. Pindah ke informasi berikut, Bukit Wodowata adalah salah satu destinasi wisata alam yang terletak di Desa Keli, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagikeo, Nusa Tenggara Timur. Ini lokasi bisa dijangkau dengan mudah dari Mauponggo. Dipenjarak sekitar 10 km ke arah selatan, dengan waktu tempuh kurang lebih 45 menit. Keindahan Bukit Wodowata sering disamakan dengan Bukit Pulau Padar di Labuan Bajo. Namun bukit ini memiliki pesonanya tersendiri dan juga menjadi lokasi favorit untuk berkemah. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: Pulau Alor sering dijuluki Nusa Kenari. Sebutan tersebut memang tidak salah, karena di pedalaman Alor, pohon kenari tumbuh subur. Tanah pegunungan dengan lembahnya yang subur menjadi kebanggaan orang Alor. Walaupun masing-masing suku memiliki bahasa daerahnya sendiri-sendiri, tetapi Alor tetaplah satu, Nusa Kenari. Begitu juga ragam seni tari yang ada. Banyak tumbuh dan berkembang seni tari dalam kehidupan masyarakat Alor. Salah satu tarian yang dikenal di Alor Pantar Barat dan Pantar Tengah yaitu tarian Bong Bili. Tarian Bong Bili adalah tarian untuk menyambut tamu atau raja-raja. Tarian ini diiringi dengan pukulan gong dan tambur yang ditabuh oleh 5-6 orang. Layaknya untuk meramaikan penyambutan tamu, maka penari perempuan bisa lebih dari 20 orang, sedangkan 2 orang penari laki-laki berdiri di depan penari lain sambil memegang tombak. Ini melambangkan gapura hidup atau pengawal yang akan mengawal tamu atau raja secara adat. Busana yang digunakan para penari memiliki makna tersendiri, walau masing-masing suku punya ciri khas busana daerahnya. Seperti busana yang dipakai oleh penari perempuan, menurut Bapak John Blegur, pemimpin Sanggar Kuligang yang ada di Kupang, hiasan rumbai-rumbai yang dipakai kaum perempuan memiliki makna tersendiri.
1: Karena perempuan itu harus pakai yang tusuk konde itu dia pun nama waringkas. Nah, tusuk konde itu bukan baru, itu dari nenek moyang kita sudah pakai itu. Dan setiap tusuk konde itu juga tidak sembarang orang pakai. Orang lain punya, masing-masing punya motif sendiri. Orang Alor warna khas atau warna keramat untuk orang Alor itu cuma merah, putih, hitam. Merah, putih, manusia. Karena dilambangkan bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan suci. Merah dilahirkan dengan berani, gagah dan berani. Hitam, hitam ini satu hal yang sangat ini. Hitam semua segala-galanya itu adalah selesai adalah mati, maut. Maka itu lambang hitam itu pasti orang ada miliki.
0: Para penari perempuan selain menggunakan tusuk konde, ada juga semacam ikat kepala yang mengikat tusuk konde. Ikat kepala untuk penari perempuan dililit muti. Muti ini terbuat dari kayu merah atau kayu akar asam, kemudian dililit dengan kerang laut. Mengapa kerang dipakai sebagai hiasan ikat kepala? Menurut Bapak John Blegur, sebagai pemimpin Sanggar Kuligang, kerang dipilih untuk hiasan ikat kepala karena nenek moyang orang Alor kebanyakan hidup di laut. Busana penari perempuan bervariasi warnanya. Sedangkan warna merah dan putih tetap ada pada bagian-bagian tertentu dan sarung yang digunakan yakni motif gajah dengan dominan warna kuning diselaraskan dengan warna kebayanya dan menggunakan ikat pinggang.
1: Tusuk konde itu bahan dasarnya bisa dari kayu harus kayu merah atau kayu akar asam baru dililit ditusuk dengan muti. Kalau muti dulu asli sekarang memang tidak asli. Sedangkan kain merah yang itu tuh dililit dengan kerang. Karena nenek moyang itu hidupnya kebanyakan di laut.

0: Bapak mama, bah saudara semua, kalau penari perempuan dengan busana kebaya, sarung, tusuk konde, dan ikat kepala, maka kaum laki-laki menggunakan selimut dengan dominan warna biru tua dan hitam, sedangkan hiasan kepalanya berupa bulu ayam yang dianggap sebagai mahkota perang atau dalam bahasa Alor disebut kur.
1: Kaum laki-laki tadi menggunakan itu mahkota tadi yang bulu ayam itu mahkota perang. Namanya bahasa Alor bilang kur. Kur itu mahkota Alor. Bulu ayam itu digunakan sebagai lambang, dia tetap di atas kepala.

Bapak Mama, Mbak Saudara semua, banyak ragam seni tari yang ada di Pulau Alor. Dan untuk memperkenalkan kepada masyarakat luas, perlu ada kemauan dari masyarakat untuk melestarikannya dengan cara menampilkan dalam acara seremonial maupun panggung hiburan. Belajar mencintai budaya lokal berarti kita turut melestarikannya.

0: 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, Bapak-Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, Bupati Lembata Kanisius Tuak meresmikan pengoperasian mesin pengolahan jagung dan produksi pakan ternak di Rumah Produksi Pasar Lamahora di Leoleba pada Sabtu 10 Oktober kemarin, dan ini adalah langkah kecil namun strategis yang diharapkan menjadi fondasi bagi kemandirian sektor peternakan di masa depan. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lembata, Wilhelmus Lohek, dalam laporannya memaparkan gambaran lengkap operasional, mulai dari spesifikasi mesin, proses produksi, hingga skema penyerapan tenaga kerja. Ia juga menegaskan optimisme harus menjadi dasar pelaksanaan program ini, bukan pesimis ketika menemui hambatan. Dan sebagai langkah awal yang konkret, Bupati memerintahkan fokus produksi pada pakan ternak ayam petelur, kombinasi jagung dan dedak sudah mencukupi kebutuhan dasar. Sementara pengembangan bahan pakan dari tepung ikan untuk ayam pedaging akan menyusun secara bertahap.

Saudara, Lekusene merupakan tarian tradisional dari Desa Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Tarian Lekusene biasa dimainkan untuk memeriahkan pesta adat, pesta pernikahan, atau menyambut tamu. Lekusene dimaknai sebagai ungkapan rasa gembira atas keberhasilan sekaligus sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan atas berkat yang diterima, juga sebagai pembangkit semangat untuk kembali bangkit dari kejatuhan atau kegagalan dan terus berjuang untuk mencapai tujuan. Lekusene juga sebagai bentuk kerukunan, persahabatan, dan persaudaraan. Tarian Lekusene biasanya dibawakan oleh 6 atau 8 orang wanita dan pria. Pakaian adat untuk pria dilengkapi dengan gelewang serta ponhaif yang terbuat dari kulit dan bulu domba yang dikaitkan pada mata kaki, sedangkan penari wanita berpakaian adat ditambah kain atau selimut pada leher untuk lambaian. Gerakan penari Lekusene, yakni melompat, melambaikan tangan, disertai suara teriakan penari pria sambil berputar-putar mengitari arena. Alat musik yang digunakan untuk mengiringi tari Lekusene terdiri dari 9 buah gong atau sene dan 1 buah tambur. Kesembilan alat musik gong terbuat dari logam kuningan dan terdiri dari 4 pasang dengan ukuran serta bunyi yang berbeda satu dengan yang lain. Yaitu pertama, laban terdiri dari 2 buah gong dengan 1 orang penabuh. Pasangan laban ini sekaligus sebagai pengatur cepat dan lambatnya irama. Kedua, OT terdiri dari 2 buah gong dengan 1 orang penabuh. Pasangan OT ini merupakan jenis bunyi susulan kedua setelah pasangan pertama atau laban. Ketiga, kebolok terdiri dari 2 buah gong dengan 1 orang penabuh. Warna suaranya lebih rendah dari pasangan sebelumnya dan merupakan jenis bunyi susulan ketiga setelah pasangan kedua atau OT. Keempat, sen enaf terdiri dari 3 buah gong dengan ukuran serta bunyi yang berbeda satu dengan yang lain. Sen enaf ini merupakan bunyi susulan keempat setelah pasangan ketiga atau kebolok. Tambur atau tufu 1 buah terbuat dari bahan kayu dan kulit kambing dengan 1 atau 2 orang penabuh secara bergantian menggunakan alat pukul kayu. Tufu ini merupakan bunyi susulan terakhir dalam tarian Lekusene, setelah itu baru penari memasuki arena pagelaran. Saudara, Lekusene adalah sebuah hiburan berbalut budaya yang perlu mendapat perhatian untuk dilestarikan.

Ong atau kena top-tobe atau senapan bambu adalah permainan tradisional anak-anak di Pulau Timor. Di wilayah lainnya di Nusa Tenggara Timur, permainan serupa pun ada, tetapi dengan sebutan yang berbeda. Di Timor Tengah Selatan, musim bermain ken-oh adalah setelah panen jagung. Saat itu tumbuhan lagundi berbuah dan buah lagundi menjadi peluru senapan bambu. Namun seiring berjalannya waktu, bukan hanya buah lagundi yang menjadi peluru, tapi juga kertas dan buah tanaman bonsai. Ken-oh berasal dari kata ken yang artinya menembak dan oh yang berarti bambu atau betung. Sedangkan kenatoptobe memiliki arti bahwa senapan yang pelurunya diambil dari biji atau buah dari hutan atau hutan belukar. Ken-oh terbuat dari ranting bambu atau betung yang panjangnya mencapai 20-25 cm atau hanya satu ruas lurus, dan ranting bambu tersebut memiliki lubang kecil tempat menaruh peluru untuk ditembakkan. Ken-oh atau kenatoptobe memiliki tiga bagian, yaitu nakan atau batang, aon atau badan, dan haun atau gagang. Nakan adalah batang penembak berupa kayu lurus yang kuat dan panjangnya kurang 1 cm dari aon atau badan, yang merupakan satu bagian dengan nakan atau kepala yang berbuku dan fungsinya sebagai batang atau gagang penembak. Proses pembuatan ken-oh tidak terlalu rumit sehingga bisa dilakukan anak-anak berumur 6 sampai 14 tahun tanpa harus memiliki keterampilan khusus. Alat yang digunakan untuk membuatnya yaitu parang atau pisau dapur dan sebilah bambu yang diambil di sekitar rumah, karena biasanya orang Dawan memiliki pohon bambu di halaman mereka. Untuk membuat ken-oh atau kenatoptobe tidak membutuhkan waktu yang lama, yaitu sekitar 30 sampai 45 menit. Permainan ken-oh memiliki hubungan erat dengan kehidupan nenek moyang orang Dawan. Konon kehidupan nenek moyang suku Dawan diwarnai dengan peperangan antar suku untuk mempertahankan wilayah kekuasaan, baik sesama orang Dawan maupun dengan penjajah. Selain itu, perang antar suku juga terjadi karena adanya keinginan untuk merampas harta, memperluas wilayah, dan menuntut keadilan serta kebenaran. Permainan ini biasanya dilakukan secara berkelompok, di mana untuk memulai permainan terlebih dahulu akan disepakati bersama pembagian anggota kelompok. Setelah disepakati, baru akan dilanjutkan dengan pengaturan strategi dan tempat persembunyian, dan perang pun akan dimulai. Yang kalah adalah kelompok yang anggotanya tertembak paling banyak. Permainan tradisional ini secara perlahan-lahan mulai dilupakan seiring dengan kehadiran permainan elektronik semacam Nintendo ataupun lainnya. Padahal permainan tradisional ini mengandung aspek kebersamaan dan sosialisasi. Kebersamaan itu tampak dari kekompakan anak-anak yang tergabung dalam sebuah tim, bagaimana mereka secara terpadu mengatur strategi demi bisa mengalahkan tim lain dalam permainan tradisional ken-oh atau kenatoptobe ini. Semoga saja ke depan permainan tradisional ini tidak hanya tinggal cerita.

Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, Perumda Air Minum Kota Kupang memastikan pelayanan air bersih berjalan meski debit sumber air baku menurun selama kemarau. Direktur Perumda Air Minum Kota Kupang, Isidorus Lili Jawa, mengatakan distribusi direkayasa agar kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi selama kemarau. Dan ia juga mengatakan bahwa kondisi sumber air baku mengalami penurunan debit di beberapa titik, namun pelayanan masyarakat masih terus berjalan. Nah, penyesuaian dilakukan juga dengan mengatur ulang jadwal pelayanan, memaksimalkan sumber tersedia, serta melakukan rekayasa pengaliran jaringan secara terukur kembali. Pelayanan yang sebelumnya berlangsung 3 hingga 4 kali seminggu dapat dikurangi menjadi 1 atau 2 kali seminggu saja. Perumda juga menyiapkan mobil tangki pada titik kritis apabila pelayanan perpipaan sonde mampu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat.

0: que top.
1: Upacara adat Matekio dilaksanakan oleh suku Kemak Diruhati, suku pendatang dari Timor Leste yang berimigrasi meninggalkan Istana Hatulia sekitar tahun 1911 akibat penjajahan Portugis dan sekarang menetap di Kabupaten Belu, tepatnya di Manumutin. Ritual adat Matekio adalah upacara penyerahan arwah leluhur suku rumah raja Bei Leto kepada sang pencipta. Dalam ritual budaya Matekio, terdapat salah satu tahapan yang berkaitan dengan pelantikan raja, yakni Irilelo Pai Tuma, artinya berjemur di matahari pagi yang merupakan tahap ke-23 dari rangkaian upacara adat Matekio. Setelah sebulan lebih Mate Ubu atau penyelenggaraan Matekio menjalankan berbagai tantangan seperti tidak boleh menyentuh air dingin, tidak boleh meninggalkan dedu mane atau pondok adat bagi laki-laki dan deduhine atau pondok adat bagi perempuan, maka pada tahap ke-23 ini Mate Ubu boleh turun dari deduhine dan dedumane guna mempersiapkan diri menuju acara puncak dari Irilelo Pai Tuma, yakni pelantikan Korel atau Raja Suku Kemak Diruhati yang diberi gelar sebagai Amu Tuma, Amu dan B. Tahapan prosesi pelantikan Raja Suku Kemak Diruhati dibagi lagi menjadi 3 prosesi inti, yakni Kabala Tais dan Hias Tais, Gara Hopat Mola Natar, serta Hutulesi Seisau. Kabala Tais adalah proses pemakaian kain adat bagi raja, yakni Amu Tuma, Amu dan B. Hias Tais adalah proses pemakaian kain adat bagi istri dari Amu Tuma, Amu dan Bei yang akan dilantik. Sedangkan Gara Hopat Mola Natar adalah 4 pimpinan suku yang diberikan tongkat pimpinan oleh rumah adat Bei Leto, yakni rumah adat suku Kemak Diruhati yang terdiri dari suku rumah Aileo, suku rumah Atabatu, suku rumah Manusae, dan suku rumah Oelau. Dari 4 suku ini terbentuklah Gara Hopat atau 4 ketua, yakni Gara Aileo, Gara Atabatu, Gara Manusae, dan Gara Oelau yang secara adat memiliki kewenangan untuk melantik Raja Suku Kemak Diruhati. Tahapan berikutnya, yakni prosesi Hutulesi Seisau. Secara harafiah, Hutulesi berarti pemasangan destar bagi raja dan Seisau berarti pemasangan sisir dari tanduk kerbau bagi istri raja yang akan dilantik dan prosesi ini dilakukan oleh seorang pemangku adat. Selanjutnya, pelantikan dilakukan oleh Ketua Gara Aileo, Ketua Gara Aibata, Ketua Gara Manusae, dan Ketua Gara Oelau. Pada awal pelantikan dilantunkan syair adat, begitu juga akhir pelantikan, syair adat kembali dilantunkan dan disambut dengan pemukulan gong dan babati atau tambur yang digantung di depan umaluli yang menandakan bahwa pelantikan Raja Suku Kemak Diruhati telah sah secara adat. Sementara gong dan tambur ditabuh, pasukan berkuda, raja yang baru dilantik bersama istri, beserta prajurit pembawa senjata dan kelewang melakukan prosesi Lolo Inama Maneheu atau berjalan mengelilingi tenda penginapan dalam pelataran Umaluli. Gara Hopat atau 4 ketua dan seluruh suku melantunkan syair yang disebut Seimanu untuk memberikan penghormatan kepada raja yang baru dilantik. Akhir dari rangkaian upacara adat Matekio, yakni Huri, di mana seluruh masyarakat dan undangan yang hadir menari bersama. Saudara, dari proses panjang upacara adat Matekio oleh suku Kemak Diruhati menandakan betapa pentingnya kerjasama, kesabaran, dan kebersamaan yang perlu dijunjung tinggi dalam kehidupan ini.

Bencana dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan menimpa siapapun. Data menyebutkan jika penyandang disabilitas lebih rentan menjadi korban bencana dibanding dengan masyarakat non-disabilitas. Beberapa upaya dapat dilakukan untuk meningkatkan mitigasi bagi masyarakat penyandang disabilitas, di antaranya lakukan pemetaan dan pendataan. Sebelum bencana terjadi, identifikasi jenis dan jumlah penyandang disabilitas di lingkungan sekitar, sehingga tak satu pun yang tertinggal dan menjadi korban saat bencana terjadi. Lakukan klasifikasi berdasarkan jenis disabilitas untuk menentukan kebutuhan khusus saat evakuasi. Adakan pelatihan penyelamatan diri yang disesuaikan dengan jenis disabilitas dengan melibatkan keluarga atau komunitas dalam simulasi evakuasi. Gunakan alarm visual untuk penyandang tunarungu dan alarm suara untuk penyandang tunanetra. Pastikan informasi evakuasi tersedia dalam format yang mudah diakses seperti huruf besar atau braille. Menentukan rute evakuasi yang dapat diakses oleh kursi roda atau alat bantu lainnya, serta siapkan alat bantu darurat seperti kursi roda lipat atau tongkat tambahan. Dengan perencanaan dan pelatihan yang tepat, penyandang disabilitas dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk menyelamatkan diri saat bencana terjadi. Penting bagi semua pihak, termasuk keluarga, komunitas, dan pemerintah, untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan aman bagi semua. Selalu ingat, saat bencana terjadi, pastikan tak ada satupun yang tertinggal.

0: RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Pelabuhan perubahan iklim dan anomali cuaca kini sondelai jadi wacana teoritis, melainkan ancaman nyata bagi sektor pertanian di Nusa Tenggara Timur. Di tengah tingginya suhu udara dan makin sulitnya memprediksi musim hujan, pemahaman literasi iklim di tingkat petani dinilai menjadi kunci utama dalam meminimalisir risiko krisis pangan. Hal tersebut ditegaskan oleh Direktur Sentrum Inisiatif Rakyat Mandiri atau CIRMA, John Mangulajar, pada Kamis 8 Oktober 2026.